0: tahun yang lalu yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan oleh MC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
1: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
2: Pasti safety-nya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
3: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
5: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
4: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
5: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
6: Dan cuaca 1 minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
5: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
7: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
8: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
7: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
9: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
7: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
10: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
11: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
12: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
11: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
10: Terserah 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
11: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
13: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
11: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
14: Puskesmas Pare Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
15: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, okay. Ibu hamil, calon mengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Gitu. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
14: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
16: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
14: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
17: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
18: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
17: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, akan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
19: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
20: Silakan. Silakan. Silakan. Silakan. Silakan. Silakan. Silakan. Silakan. Silakan. Silakan.
3: Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.
3: Bandung pagi ini.

Bro, satu RRI Bandung, pendengar di Bandung pagi ini bareng RRI yang sampai jam 10 nanti. Apa kabar Anda pendengar? Ini di pukul 7 lebih 31 menit. Bandung pagi ini cerah banget nih. Jadi bagi Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan, boleh yuk segera sekarang sebelum panas nanti kalau keburu siang mah. Dan juga yang masih di rumah, masih sarapan, mungkinnya masih siap-siap untuk keluar rumah, beraktivitas di luar rumah. Anda temenin sampai jam 10 nanti tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Di WhatsApp juga ini udah ada sapaan dari Kang Entik di Garut. Katanya RRI Bandung pagi ini alhamdulillah mencerang. Katanya luar biasa Kang Entik Garut, terima kasih ya. Dengerin terus Pro 1 RRI Bandung sampai nanti malam ya Kang Entik. Dan juga ada Abah Sutaryat. Assalamualaikum Wilujeng Enjing. Waalaikumsalam Abah Sutaryat. Katanya Kang Alan. Aduh, Kang Alannya lagi libur. Abah hari ini mah Andre dulu ya. Alhamdulillah Pro 1 tos menyeng di suantena tawis mancok. Katanya terima kasih juga alhamdulillah ya, di hari ini RRI Bandung mencerang. Dan juga tentunya masih banyak lagi rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia dan juga untuk Anda pendengar tentunya di Pro 1 RRI Bandung. We'll be right back.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Pagi Ini.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak relokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung pagi ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Indonesia sedang menuju babak baru dalam sejarahnya. Tahun 2045, 100 tahun setelah merdeka, kita menyebutnya sebagai Indonesia Emas. Untuk sampai ke sana, banyak syarat yang harus dipenuhi. Pendidikan yang merata, kebudayaan yang kuat, kesehatan yang baik, produktivitas tinggi, hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, ada satu fondasi penting yang sering luput dari perhatian. Literasi. Literasi bukan hanya sekedar membaca buku atau menulis kalimat, melainkan cara memahami hidup, mengolah informasi, mengambil keputusan, dan menulis masa depan. Salah satu yang terus menggaungkan hal ini adalah Raden Aurel Aditya Kusuma Waningyun, Duta Baca Jawa Barat 2024.
1: Literasi adalah benang merah yang membuat semua sektor itu tidak berjalan sendiri, tapi saling terhubung. Tanpa literasi, sektor-sektor itu seperti jalan paralel yang tidak pernah bertemu. Maka itu dengan literasi kita punya jalur lintas yang menyatukan arah menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Banyak orang masih menganggap membaca itu beban, bukan kebutuhan. Akhirnya literasi berhenti di formalitas sekolah, bukan gaya hidup. Mudah semangat di acara sekali jadi, tapi sulit menjaga konsistensi agar membaca dan menulis benar-benar jadi kebiasaan sehari-hari. Sekolah dan keluarga juga harus bersinergi menanam kebiasaan. Komunitas menjadi ruang praktiknya, pemerintah memastikan ada infrastruktur dan regulasi, media digital membuka akses sekaligus memperluas jangkauan, dan swasta memberikan ruang pula untuk mewujudkan semua. Nah, kalau semua pihak ini terhubung dalam satu visi, literasi tidak akan berhenti di kegiatan, tapi menjadi budaya kolektif yang menopang daya saing bangsa. Inilah ekosistem literasi yang harus dibangun sejak sekarang agar bonus demografi benar-benar berubah menjadi bonus kualitas pada tahun 2045.
0: Senada dengan Adit, Mita Nurmala yang juga merupakan Duta Baca Jawa Barat 2024 menekankan pentingnya peran keluarga dalam menanamkan budaya membaca sejak dini.
2: Untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 ini, tentunya generasi yang akan datang harus dipupuk dengan gemar membaca. Nah, strateginya tentunya yang pertama ini yang harus disadari bahwa peran keluarga itu sangat penting. Jadi, anak itu akan tumbuh dan berkembang bagaimana peran keluarganya, bagaimana keluarga tersebut mengenalkan literasi ke anaknya sedini mungkin. Strategi yang kedua itu harus memanfaatkan teknologi. Bagaimana kita menghadirkan konten literasi digital yang menarik dan interaktif. Tidak bisa luput ya, yang namanya teknologi, media sosial itu bisa diakses oleh semua kalangan. Nah, disinilah strategi literasi yang harus ditingkatkan dan dimanfaatkan. Hasil PISA pada tahun 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 66 dari 81 negara dalam literasi membaca. Jadi sudah bisa disayangkan tingkat literasi di Indonesia pada tahun sekarang ini. Masih banyak nih ruang perbaikan. Seperti untuk generasi emas ini kan nanti memerlukan individu-individu yang tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga bisa mengelola, menghasilkan apa yang dari mereka baca.
0: Selain Duta Baca, ada pula pegiat literasi yang bergerak langsung di lapangan lewat Taman Bacaan Masyarakat atau TBM. Mereka menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan, tempat anak-anak bisa berkenalan dengan buku, budaya, dan identitas bangsa Indonesia. Haji Jainal Mutakin, S.Pd., M.Pd., seorang pegiat literasi sekaligus bagian dari Divisi Kemitraan Forum TBM Jawa Barat dan Ketua TBM Hipapelnis Kuningan, percaya bahwa langkah kecil yang konsisten bisa memberi dampak besar.
3: Satu hal yang paling penting adalah menumbuh kembangkan kecintaan terhadap dunia membaca sejak dini. Ini merupakan salah satu modal besar bagi keluarga kita, terutama anak-anak kita yang nanti akan tumbuh dan berkembang dan menjadi generasi penerus bangsa. Dengan hal kecil yang dibiasakan di rumah, mengajak mereka membaca buku, orang tuanya mendongeng, mengadakan kegiatan tur literasi ke perpustakaan maupun ke taman bacaan masyarakat itu merupakan salah satu langkah kecil yang dapat kita lakukan demi mewujudkan generasi emas di masa yang akan datang.
0: Di Taman Baca Masyarakat, anak-anak tidak hanya membaca buku, tapi juga belajar membangun rasa ingin tahunya. Dengan pendekatan kreatif, suasana belajar dibuat menyenangkan agar literasi tidak terasa sebagai beban.
3: Kalau saya sendiri, saya membuat TBM ini dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan rekreatif. Tujuannya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, fun, dan juga menarik tentunya. Ini bisa menjadi salah satu daya dukung dan juga bisa menjadi salah satu keunggulan ketika anak-anak datang ke TBM, mereka tidak merasa seperti dikekang, mereka tidak merasa seperti di dalam sebuah ruangan, tapi mereka bebas berkarya, berkreativitas, dan berinovasi. Suasana lingkungan yang kondusif, tempat yang menyenangkan, dan tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Taman Baca Masyarakat ini ternyata dapat membentuk karakter anak-anak yang ada di kampung maupun di kota, terutama bagaimana mereka diperkenalkan tentang dunia literasi sejak dini. Contoh kecil, mereka betul-betul kita didik, kita bina, kita arahkan, kita bimbing ya, tentang pentingnya membaca. Membaca itu tidak hanya sekedar memahami bacaan, tulisan, tapi konteksnya apa, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mungkin yang menjadi salah satu mungkin pengalaman berharga ya yang dapat kami lakukan di Taman Baca Masyarakat kepada anak-anak maupun pelajar. Taman Baca Masyarakat dapat memberikan kontribusi tentunya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kami sejak anak-anak datang ke TBM pertama kali sudah kita ajarkan tentang hal-hal yang berbau Indonesia. Kami memperkenalkan seni dan budaya Indonesia di sini. Buku-bukunya pun buku-buku yang bernuansa cerita khas dari Indonesia. Tanaman-tanaman yang kami tanam di TBM juga merupakan tanaman-tanaman khas endemik di Indonesia. Sehingga mereka bisa mengenal siapa jati dirinya, siapa diri mereka sendiri, dan apa yang dapat mereka berikan kontribusi apa untuk bangsa dan negara. Tentu ini menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya di TBM, tapi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Dampaknya yang paling terasa, masyarakat ini sekarang lebih mengenal, oh ternyata ada ya perpustakaan atau taman baca masyarakat yang memfasilitasi buku-buku gratis dan tentunya didukung oleh pemerintah, baik itu perpustakaan nasional, dinas kearsipan dan perpustakaan, juga dinas pendidikan. Nah ini menjadi salah satu bukti hadirnya pemerintah di masyarakat dengan adanya TBM-TBM yang dibina dan dilakukan pembinaan secara terus-menerus oleh pemerintah daerah dan dinas terkait. Karena saya meyakini tidak hanya pengelola saja yang dapat mengelola Taman Baca Masyarakat, tapi dukungan dari berbagai pihak, terutama mungkin pemerintahan desa, relawan, terus juga mitra kerjasama yang tentunya nanti bahu-membahu untuk mewujudkan kegiatan di Taman Baca Masyarakat dapat berjalan dengan lancar.
0: Para pegiat literasi ini menegaskan bahwa literasi harus hadir di berbagai ruang agar menjadi gaya hidup, bukan sekedar slogan.
1: Kalau kita ingin literasi jadi budaya, bukan hanya slogan, langkahnya harus konkret dan menyentuh ruang hidup masyarakat. Literasi jangan dikurung di ruang kelas, harus dibawa ke rumah, komunitas, bahkan ke ruang digital.
2: Kalian adalah arsitek masa depan bangsa. Kalian adalah bibit-bibit unggul masa depan bangsa. Jadi masa depan Indonesia ini tentunya ada di tangan kalian sebagai generasi yang akan datang. Dan jadikanlah literasi sebagai kunci untuk membukanya.
3: Dengan hadirnya TBM, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan literasi di Indonesia.
0: Maka, generasi emas janganlah hanya jadi cita-cita, perlu diraih dengan kerja keras yang nyata dari kita bersama. Dari rumah, sekolah, komunitas, hingga kebijakan pemerintah, literasi harus bergerak bersama. Karena literasi bukan hanya soal membaca buku, tapi membaca hidup, membaca dunia, dan berani menulis ulang masa depan.

Di Bandung Pagi ini pendengar bareng Rerdian sampai jam 10. Tadi kita udah bacain requestan. Sapa-sapa dari pendengar Pro 1 RRI Bandung di Bandung Pagi ini. Coba kita cek ombak lagi dari mana aja nih yang lagi dengerin. Boleh sapa-sapa di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Yang mau ngobrol-ngobrol di pagi ini boleh deh. Sebelum nanti kita bakalan sama-sama menyimak siaran gereja dari pukul 8 lebih 30 menit sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar masih banyak lagi rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia barengan Rerdian di Pro 1 RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak siaran gereja di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran kata agama Katolik. Persembahan Sanggar Pratikara Komisi Komsos Keuskupan Bandung dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, baik dan benar. Naskah Yohanes de Brito, analisis naskah Octavianus Cana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
1: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salamu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu."

Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah Injil tadi menceritakan kepada kita peristiwa pemilihan ke-12 Rasul oleh Yesus. Diceritakan bahwa sebelum para rasul dipanggil dan dipilih, Yesus mengundurkan diri ke bukit dan berdoa kepada Allah sepanjang malam. Dan ketika hari mulai siang, ia memanggil dan memilih 12 rasulnya. Yesus memiliki kriteria ilahi yang kiranya menjadi pedoman pemilihan 12 rasulnya. Yesus sadar bahwa tugas rasul tidaklah gampang, karena mereka ini menentukan kelanjutan karyanya di dunia ini. Para murid terpilih ini menjadi dasar dan fondasi dan masa depan dari tugas perutusan Yesus yang diberikan oleh Allah Bapa. Maka Yesus berdoa semalaman agar dapat memilih rasulnya menurut kehendak Bapanya. Tugas para rasul yaitu mengikuti Dia, tinggal bersama Dia, agar dapat menyerap kehidupan Yesus dan nantinya dapat diutus untuk mewartakan apa yang diajarkan Yesus, meneruskan karya Yesus mewartakan kabar gembira kerajaan Allah. Yang paling mengagetkan adalah latar belakang pendidikan dan keluarga dari ke-12 murid ini. Menjadi pertanyaan besar, mengapa Yesus memilih orang-orang yang mayoritas tidak tahu baca dan menulis? Dan perangainya pun macam-macam. Ada yang kasar, ada yang keras, ada yang sukar percaya, ada yang cepat marah, bahkan ada yang berjiwa pemberontak, dan lain sebagainya. Tentu Yesus memiliki kriteria ilahi yang tidak masuk di akal manusia. Dari kacamata permenungan kita, bukan latar belakang pendidikan dan latar belakang keluarga yang hebat, tetapi kepolosan, kerendahan hati, kepercayaan penuh kepada Yesuslah yang menentukan terpilihnya ke-12 rasul di atas. Yesus bukan baru menerima mereka untuk wawancara dengan riwayat hidup mereka yang penuh dengan prestasi pendidikan dan pengalaman. Tetapi Ia telah memanggil mereka cukup lama. Mereka telah hidup dalam satu komunitas bersama, sehingga Yesus sudah melihat karakter mereka secara dekat. Yesus memilih mereka yang memiliki karakter yang bisa dibentuk, bukan sesuatu yang telah jadi. Itulah kriteria ilahi yang Yesus gunakan untuk memilih ke-12 muridnya.

Saudara-saudari yang terkasih, kita pantas merasa bangga menjadi seorang Kristiani. Salah satu yang membuat kita bangga adalah iman kita yang dibangun atas iman para rasul dan jemaat perdana. Iman yang kita miliki ini bukanlah iman yang lahir

dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kisah panggilan para murid ini menjadi semakin menarik ketika kita mengidentifikasi sebagai salah seorang dari orang banyak yang datang kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, kita termasuk yang mana? Yang mau disembuhkan dari penyakit? Atau yang mau dibebaskan dari roh-roh jahat? Atau kita hendak mendengarkan Tuhan berbicara? Tuhan yang keluar dari Yesus sungguh dirasakan oleh mereka yang datang, hadir, dan mengalami Yesus sendiri. Demikian juga dengan kita. Ketika kita hadir dalam kisah ini, kita bisa merasakan bagaimana kuasa dan suasana yang kita alami. Bisa jadi hanya menyentuh diri kita saja. Bisa jadi hanya menyentuh diri kita saja, kita menjadi orang yang sembuh. Kita berusaha untuk menjamahnya, namun kita tidak dapat. Mungkin juga tidak mampu karena keberdosaan kita. Dengan demikian, dalam diri kita ada rahmat dan tugas pengutusan yang serupa ada dalam diri para rasul. Tubuh kita ini dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh dan mendapat tugas untuk membangun tubuh Kristus bersama-sama. Dari jauh, sekarang kita hanya bisa mendengarkan Yesus yang berbicara, mengamini apa yang diajarkannya. Bisa jadi kita juga merasa tidak layak berhadapan dengan pribadi yang begitu agung, yang dari dirinya keluar kuasa ilahi. Rasa kecil dan rendah menjadi bagian yang begitu mencekam saat kita menyaksikan kejadian dalam kisah ini. Atau justru karena kisah ini, kita menjadi sadar bahwa di dalam diri kita masih terdapat begitu banyak penyakit yang belum tersentuh, apalagi disembuhkan. Mengalami Yesus yang hadir dengan kuasanya, bisa jadi kita menjadi semakin tahu bahwa sebenarnya banyak kuasa roh-roh yang ada dalam diri kita. Kecenderungan yang pasti adalah tubuh kita menolak kehadiran yang kudus dari Allah.

Saudara-saudari pendengar terkasih, mengalami secara pribadi kisah ini akan membawa kita pada pengalaman yang konkret perjumpaan kita dengan Tuhan. Bisa juga kita hanya sekedar sebagai peserta, orang yang ikut hadir dalam kerumunan orang banyak, tetapi tidak merasakan apapun. Kita menjadi peserta yang ikut-ikutan tanpa mengerti apa yang terjadi dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kesemuanya itu, itulah diri kita, originalitas kita sebagai manusia yang banyak kelemahan. Namun meski demikian, Yesus yang hadir memanggil dan memilih para murid untuk ikut serta dalam karya-karyanya. Kita juga bisa diambil dan dipilih menjadi muridnya. Karena ada begitu banyak murid, tidak jarang kita sebagai orang Kristiani hanya ikut arus tanpa ada pemaknaan yang mendalam. Bisa jadi kita lebih banyak menjadi penonton daripada ikut peran bermain atau ikut peran ambil bagian, entah seberapa kecil peran serta kita. Para murid yang dipanggil bukanlah orang-orang yang menyandang gelar dan status hebat dalam masyarakat. Demikian juga dengan kita, dipanggil dalam kemanusiaan kita. Saat inilah kemanusiaan itu kita perjuangkan agar menjadi bagian yang ilahi, menjadi bagian yang kudus. Kita kembalikan martabat kekudusan kemanusiaan kita. Ketika kita dipermandikan, kita juga telah dipilih menjadi murid Yesus, dan kriteria ilahi yang diharapkan dari kita adalah memiliki kerendahan hati, polos, berserah kepada Yesus, percaya penuh kepada Yesus, dan membiarkan diri kita untuk dijadikan alat Tuhan bagi sesama. Itulah makna panggilan dan kriteria ilahi yang ditanam dalam diri setiap orang Kristiani. Kita diharapkan untuk bersama ke-12 murid terpilih menjadi pondasi yang kuat bagi warta sukacita Yesus ke seluruh dunia. Kita juga diharapkan untuk terus menghidupi dalam diri kita, sehingga dengan demikian kita menjadi terang Kristus sesama di sekitar kita. Mari belajar seperti orang banyak dalam kisah hari ini. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Semoga kita tidak takut untuk datang kepada Tuhan dan merasakan kuasa-kuasa yang Ia alirkan bagi kita. Permenungan kita sekarang adalah bagaimana hal itu dapat dibangun dan senantiasa bergaung dalam hidup batin kita. Kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh para murid. Mereka datang pada Yesus untuk mendengarkan Dia. Jelas sudah bagi kita. Kita hanya mampu menjaga rahmat dan tugas perutusan kita kalau kita setia mendengarkan Dia. Sekarang marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan iman kami agar kami berani datang kepada-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa menimba rahmat kebijaksanaan-Mu. Semoga kami mampu untuk menjadi murid-Mu yang bijaksana. Tuhan, sembuhkan dan bebaskan kami dari berbagai belenggu
yang mengekang kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

0: Di Bandung pagi ini pendengar bareng Ray Ardian sampai jam 10. Waduh, tinggal sejam lagi nih pendengar di hari Minggu. Wah, pengennya siaran sih sampai jam 4 ya. Dan juga pendengar di hari ini Minggu 6 September 2026, kita bakalan merayakan banyak hal nih. Kemarin udah juga di RRI Bandung ya, ada RRI Fest rame-ramean gitu. Di sini juga banyak rangkaian acara. Kemarin peluncur sekaligus peluncuran OB Fan, terus juga UMKM, ada stand up komedi dan juga live music ya, seru banget juga kemarin. Nah, di hari ini juga pendengar Minggu 6 September 2026 enggak kalah seru karena hari ini Persib Bandung akan berlaga melawan PSM. Waduh, jadi pendengar Persib Bandung ini siap memulai perjuangannya di Super League 2026-2027 dengan menghadapi PSM Makassar pada laga perdana di hari ini Minggu 6 September 2026. Dan pendengar, ini dari pelatih Persib Igor Tolik ini memastikan timnya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk mengawali kompetisi dengan hasil positif.
1: Dengan DP 700.
0: Jadi jangan khawatir nih, karena pelatihnya sendiri yang udah bilang, katanya Igor Tolik ini memastikan timnya melakukan persiapan secara maksimal ya pendengarnya. Tapi apapun itu, namanya juga pertandingan, ada menang ada kalah gitu ya. Yang penting kita selalu support gitu. Dan juga pendengar, Tolik sendiri ini menyambut bergulirnya musim baru dengan optimisme. Karena setelah menjalani berbagai rangkaian persiapan pramusim serta pertandingan di kompetisi Asia, fokus Persib kini sepenuhnya diarahkan pada pertandingan pembuka di Super League. Luar biasa. Mari kita dukung ya pendengar ya, di hari ini di Gelora Bandung Lautan Api pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan di RRI Pro 1 Bandung pada pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai ketinggalan.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya, di Majalengka kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu, jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan enam bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren. Akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua. Dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan. Dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran. Dan memang sehari-hari kita hanya membaca, ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung pagi ini.

Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Bandung pagi ini.

0: Informasi pertama, pendengar RRI Fest Bandung meriah, ratusan kaula muda ramaikan peluncuran Obivan. Pelataran auditorium RRI Bandung digeruduk ratusan kaula muda dan pendengar RRI pada Sabtu malam 5 September 2026. Mereka hadir untuk menyaksikan RRI Fest yang digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Suasana semakin semarak dengan peluncuran mobil siaran luar studio atau Obivan di pelataran auditorium RRI Bandung. Kehadiran Obivan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI menghadirkan siaran yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus membuka ruang interaksi langsung dengan pendengar. Informasi kedua, pendengar, 6 titik lokasi hutan di Ranca Bango Garut terbakar. Kebakaran lahan terjadi di wilayah Desa Ranca Bango, Kecamatan Tarogong, Kaler, Kabupaten Garut, Sabtu 5 September 2026. Kebakaran diketahui sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dan terjadi di 6 titik lokasi yang berada di wilayah Kecamatan Tarogong, Kaler. Peristiwa bermula pada Sabtu 5 September 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketika diketahui adanya kebakaran, lahan di sejumlah titik di Informasi terakhir, pendengar, supporter tamu kembali, Persib serukan rivalitas sehat. Persib Bandung menyambut positif kebijakan league yang kembali memberikan kesempatan kepada supporter tim tamu untuk hadir langsung di stadion pada pertandingan Super League 2026-2027. Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan atmosfer sepak bola Indonesia yang lebih hidup, aman, tertib, dan sportif. Bagi Persib, kehadiran supporter lawan bukan sekedar persoalan kompetisi di dalam lapangan. Ada tanggung jawab bersama dari klub, panitia pelaksana pertandingan, supporter tuan rumah, hingga pendukung tim tamu untuk menjaga pertandingan tetap berlangsung dalam suasana yang kondusif. Sekian lintas informasi bersama saya, Andre Ardian di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Radio Peringkat Nikah Masal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah masal ini. Kita sahabat terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Ataur ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah masal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah, itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah masal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu, kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti, karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru dengan status menikah. Plus, ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di hotel berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851

0: 0948-760948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi kami akan coba panggil untuk interview. Balai Nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di pukul 9 lebih 55 menit. Andra Arden pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak Pro 1 RRI Bandung di Bandung Pagi ini bersama saya Andra Arden. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada rekan saya Talia yang akan menemani Anda di Bandung siang ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Andra Arden pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
3: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Cuaca cukup cerah ya. Secerah hari ini, hari yang ke-6 di bulan September 2026. Siang hari ini kita akan berbicara tentang keren dengan tradisi saat generasi Z memilih melestarikan budaya. Seperti kita tahu bahwa generasi Z itu kurang lebih dari umur 18 tahun sampai 29 atau 30 ya. Jadi memang sangat keren sekali kalau misalnya kita melihat generasi Z aktif melestarikan budaya tradisional dengan cara yang kreatif dan dekat dengan dunia digital karena disesuaikan dengan situasi dan keadaan saat ini. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah kedatangan narasumber kami siang hari ini, yaitu Dimas Putra Setia yang merupakan mahasiswa penari tradisional. Selamat siang, assalamualaikum. Kumaha Damang?
1: Alhamdulillah, saya.
0: Kalau rumah di mana sih?
1: Rumah alhamdulillah di Gagak
0: dekat. Oh, deket tinggal jalan
1: iya,
0: 250 meter.
1: Ya, kurang lebih lah.
0: Baik. Kenapa menyukai tari nih? Pasti ada dasarnya ya, atau sering melihat tarian, atau mungkin lingkungan kantor atau juga orang tua. Yeah. Banyak sekali ada tariannya. Gimana nih awal-awalnya suka dengan tarian?
1: Jadi sedikit cerita aja ya, sambil sedikit cerita. Jadi dulu itu awal mulai suka tari itu karena dulu bapakku kerja di salah satu resto di Jalan Dago. Ada salah satu resto di Jalan Dago. Dan itu tuh kalau weekend, Sabtu dan Minggu kan biasanya ada car free day ya.
0: Yeah.
1: Nah, aku tuh sering diajak itu ke situ karena kebetulan panggung yang buat tampil-tampilnya gitu depan tempat kerjanya bapak. Jadi kayak sambil lari pagi, sambil lihat panggung depan itu. Jadi kayak, duh, kok menarik ya gitu loh. Orang bisa kayak sampai geraknya akrobatik gitu, lincah banget gitu. Jadi kayak senang dan jadi kayak ngubah mindset gitu kayak ini kayaknya seru deh kalau dicoba gitu kan. Umur-umur segitu kayak masih ingin ini apa sih, itu apa sih,
0: segala,
1: jadi kayak segala
0: gitu
1: pengen ya, tahu segala kan. Nah, jadi ya, kayak pada akhirnya ngulik sendiri, belajarlah sendiri, akhirnya terjunlah ke dunia seni gitu. Padahal di background keluarga juga gak ada yang seni sebelumnya.
0: Itu cuma sejak doang. Kecil?
1: Sejak kecil.
0: Kenapa? Apa waktu itu cuma Dimas yang diajak tertarik main ke kantor bapak kalau ada Dago Car Free Day sambil jogging gitu? Atau kakak-kakak, punya kakak?
1: Punya.
0: Punya adik?
1: Enggak, aku anak terakhir.
0: Oh, kakak-kakaknya enggak pernah jogging juga, terus ngelihat tari-tarian di panggung seperti Dimas itu gimana nih?
1: Mungkin beberapa kali sempat ya, waktu itu sempat juga, tapi nggak selalu tiap Sabtu Minggu ikut karena kan kakak juga dulu udah lebih usianya lebih dewasa dari aku ya. Jadi kayak dia udah punya kehidupannya sendiri lah istilahnya, jadi kayak
0: udah
1: dia
0: banyak urusan
1: udah gitu banyak urusan gitu. Jadi kayak paling kalau jogging juga sama teman-temannya, nggak sama aku sama bapak gitu.
0: Kalau Dimas joggingnya sama bapak,
1: sama
0: ibu juga.
1: Kadang sama ibu.
0: Kadang sama ibu. Berarti memang kalau anak terakhir itu biasanya lebih deket ya ke orang tua, soalnya
1: deket.
0: Kecil masih bisa diatur, masih bisa dikasih tahu.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, waktu itu tertarik dengan tarian, terus ngomong gitu ke bapak, duh kayaknya pengen belajar nari nih atau gimana nih awal-awalnya?
1: Enggak, karena dulu itu apa ya, aku semuanya serba otodidak. Aku dari mulai bisa make up otodidak, bisa nari juga aku otodidak. Sanggar-sanggar tuh aku mulai SMP. SMP awal SMP tuh aku ikut sanggar gitu. Cuman waktu itu aku dulu kepotong COVID sayangnya. Jadi enggak aku lanjutin gitu.
0: Karena 2020?
1: Kayak, iya, awal 1920. 21 aku keluar gitu. Dulu itu tiap pulang dari Car Free Day Dago, aku tuh selalu, bukan selalu sih, maksudnya kayak sering diajak untuk jajan ke Pasar Sadang Serang. Kebetulan dulu tuh masih musimnya VCD.
0: Nah,
1: aku tuh suka kayak jajan aja, jajannya VCD gitu loh. Apa ya gitu, oh pas lihat ada buat lagu nari, enggak yang tadi di Car Free Day aku bilang bapak kan. Terus bapak bilang, teh ada, pak ada CD Jaipongan enggak gini-gini. Terus kayak, ada tadi liatin kayak, oh ini kayaknya lagu yang tadi gitu. Karena kan banyak playlistnya. Jadi kayak yaudah beli aja gitu. Dibeli, diputar di rumah. kalau hari Sabtu Minggu di ulik sendiri, jadi kayak ngeliat, oh gini geraknya, oh gitu geraknya gitu loh. Jadi awal mulanya tuh gitu,
0: otodidak ya?
1: Otodidak dulu.
0: Terus pertama kali belajar tari dari playlist lagu yang itu, terus mungkin juga beli videonya gitu ya, supaya tau gerakan-gerakannya ya, gitu kan, jadi menunjang ya. Itu ya, pertama kali belajar tari apa sih?
1: Tariannya? Kalau gak salah itu dulu ada nama tariannya tuh hits banget ya dulu. Pada saat itu tuh namanya Kembang Tanjung.
0: Oh,
1: nah, iya, dulu tuh iya, ada bener, lagunya bener, Kembang bener, Tanjung itu tuh mungkin hits banget pada masanya ya, pada saat itu. Karena sekarang udah banyak evolusi dan banyak banget apa namanya, perubahan-perubahan lagu, jenis lagunya. Terus dari mulai ritmenya juga udah mulai berubah juga gitu. Ambience-ambience lagunya sekarang
0: jadi
1: udah
0: lebih modern gitu.
1: Lebih modern
0: ya
1: sekarang tuh.
0: Nah, menurut Dimas, kalau misalnya Dimas ngedenger musik tradisional dengan musik yang memang sudah dirubah ya, kreatif gitu, lebih lincah atau gimana, bahkan si gerakan-gerakannya juga tidak setradisional itu ya. Dimas menyukai, lebih menyukai yang mana atau menyukai dua-duanya tergantung dari sikon atau gimana?
1: Aku tergantung sikon. Jadi kayak misalnya untuk tampil di sini tergantung jenis, misalnya kayak kebutuhan kamu tampil ya buat acara pembukaan, berarti kan nggak mungkin harus tampilnya akrobatik. Jadi paling aku nyarinya kalau untuk yang tari-tari untuk opening gitu tuh kayak biasanya kalau nggak yang iya lebih resmi, terus lebih kayak ke semi kontemporer lah. Jadi kayak yang masih gerakannya cukup masih menghibur tapi masih ada kesan tradisionalnya juga gitu.
0: Nah itu menggabungkan antara tradisional dengan modern itu juga sendiri atau memang sudah ada tarian itu tinggal Dimas mempelajarinya?
1: Kadang ada yang sudah, ada yang harus bikin sendiri juga. Jadi tergantung, misalnya kayak yang ini mah kan jadi di apa ya, maksudnya kalau dalam dunia seni itu dia pasti punya hak cipta ya. Jadi kalau misalnya geraknya nggak hak cipta gitu dan boleh dikomersilkan, jadi kayak siapa aja boleh pakai gitu lagunya, jadi kayak itu bikin sendiri gitu. Kalau yang sudah pakemnya nggak rubah-rubah.
0: Kalau misalkan ini ada hak ciptanya tapi pengen dirubah gitu ya. Karena kalau lagu mah harus dibeli, harus izin sama orang yang mencipta. Kalau nggak jadi masalah nanti ke sebelah. Nah kalau tarian sendiri gimana nih aturannya?
1: Kalau setahu aku ya, selain kita minta izin kepada yang punya gerakannya, kita juga minta izin juga sama ke yang penyedia geraknya. Misalnya ada sanggar gitu ya. Sanggar ini boleh gak sih dipakai gerakannya? Biasanya tuh gak boleh, itu kan ada hak cipta dan sebagainya. Nah paling kalau udah gitu, sebenarnya tergantung kebijakan dari sanggarnya masing-masing ya. Ada yang kayak boleh dipakai tapi
0: Izin dulu
1: gitu. Terus nanti pas udah tampil minimal dipublikasikan, terus di tag akun dari si, atau mungkin di tag itunya penyedia gerak dan lagunya gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Setahu aku ya gitu.
0: Jadi memang sebetulnya hak penuh dari sanggar tersebut ya, kalau tarian-tarian itu ya. Jadi kalau misalkan mau make ya harus izin dulu, itu juga boleh dibolehin, boleh tidak. Atau mungkin Dimas lebih memilih untuk menjadi anggota dari sanggar tersebut kalau misalnya Dimas merasa
1: ini mau nih,
0: gerakannya enakan atau cocok gitu ya. Oh seperti itu ya. Jadi sama aja ya, hak cipta keduanya juga harus izin ya. Oke. Nah, pertama kali ikutan lomba kapan nih?
1: Sebenarnya untuk lomba itu sempat ikutan dulu waktu SD pernah. Terus
0: SD udah juara tuh?
1: SD ya masih juara-juara kecil-kecilan lah istilahnya. Enggak yang belum besar.
0: Tapi udah ini gitu,
1: udah
0: ya,
1: ikut, udah mulai.
0: Udah ikut, udah bisa meraih prestasi dan itu yang membuat Dimas menjadi lebih bersemangat lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi dari SD.
1: Dari mulai dari SD gitu untuk lomba-lombanya ya, kalau untuk mulai bisa nari-nari gitu waktu TK kan dulu. Mulai SD terus kayak SMP ikut lagi gitu. Sempat dulu tuh mau diikutkan di FSL2N kalau gak salah ya. Tapi sayangnya gak jadi.
0: Kenapa?
1: Itu udah direncanakan kepotong COVID. Kan COVID. Nah jadi saya gak jadi ikut.
0: Betul.
1: FLS-nya gak bisa.
0: Iya, jadi tidak ada keramaian ya.
1: Iya, jadi kayak ya saya
0: iwayahna.
1: Ngawayahna gitu. Tapi alhamdulillah kemarin terakhir ikut-ikutan lomba tuh waktu SMK lah, kurang lebih. Alhamdulillah itu juara gitu.
0: Bawain tari apa tuh waktu jadi juara?
1: Dulu itu bawain tari jaipong gitu.
0: Jaipongan. Itu kan udah dari TK ya belajar itu ya. Jadi mungkin udah hatam banget ya gerakannya. Itu biasa kriteria lomba-lomba tuh apa sih? Kriteria kalau lomba tari misalnya umurnya dari umur segini sampai segini, terus tariannya juga ditentuin apa gitu, atau ada tarian wajib, tarian ciptaan sendiri. Gimana sih kalau kalau ikutan lomba seperti itu?
1: Kalau apa ya, sepengetahuan aku ya, untuk kriteria penilaian itu tergantung jenis lombanya. Misalnya kan jenis kategori lomba itu ada dua, yang tunggal dan rampak. Nah, kalau itu mah tergantung nanti dari pribadi masing-masing, apakah akan membawakan tunggal, kategori tunggal atau mau rampak gitu. Terus untuk jenis tariannya juga tergantung dari penyelenggara acaranya. Entah itu mau tari yang jaipong kreasi ataupun rumpun tari klasik. Biasanya suka ada dulu, kalau nggak salah yang suka ngadain tari rumpun klasik tuh ada di, kalau Unpas bikin pasang giri itu dulu waktu SMP aku lihat ke kelas-kelas aku dulu tuh sering banget ikutan lomba di Unpas bawain tari kreasi, tari klasik, sorry, tari rumpun klasik gitu.
0: Kalau tari klasik itu dasar-dasar gerakan tari, terus pastinya tradisional ya?
1: Iya, kalau tari itu biasanya lebih ada pakemnya tersendiri. Enggak seperti jaipong modern yang sudah modern geraknya gitu.
0: Ya kalau jaipongan yang modern kayaknya gerakannya lebih, lebih ada lincah, kekuatan,
1: lebih
0: gitu,
1: powery, lebih lincah gitu.
0: Tapi kalau yang lama, yang klasik tuh lebih luwes, lebih lemah, lebih lembut.
1: Tapi ada juga yang tari klasik-klasik yang memang dia berenergi banget gitu. Maksudnya gak terlalu yang lemah, lembut, anggun banget itu. Ada juga yang enggak akrobatik. Masih energik.
0: Kok bayang pakai kain akrobatik.
1: Gitu, masih yang masih energik gitu. Ada
0: ya, ada ya. Jadi emang beda-beda ininya.
1: Beda-beda.
0: Ya. Nah, selama Dimas belajar tari nih ya, mau otodidak, terus juga mungkin pernah ikut sanggar atau seperti apa dari TK nih ya. Gimana Dimas ngerasa tubuh Dimas gimana? Lebih luas, lebih sehat, atau gimana nih? Biasanya latihan tiap hari atau gimana nih?
1: Kalau untuk sekarang latihan tiap senggang aja sih. Misalnya kayak tugas kampus udah beres gitu. Ataupun ikutan, kan aku ikutan UKM di kampus tari juga gitu. Alhamdulillah masih berjalan. Itu sambil diseling latihan juga, sambil juga ikutan UKM gitu. Kadang kalau di rumah sebelum tidur gitu, kalau susah tidur nih gitu, nari dulu gitu itu. Nari dulu biar badannya tuh kayak,
0: jadi kayak olahraga juga,
1: olahraga
0: nih ya.
1: Olahraga juga, iya. Jadi sambil olahraga, sambil kayak olah tubuh, olah rasa. Jadi bisa nanti tidurnya pulas gitu. Biasanya kalau aku gak bisa tidur suka nari dulu.
0: Ada gak sih resep-resep khusus ya supaya badan kita tuh tetap
1: luas,
0: tetap sehat, tetap
1: gitu,
0: misalnya
1: gitu ya.
0: Minum air putih yang banyak, atau ada makanan-makanan tertentu yang atau mesti diet? Ini kan Dimas tuh tinggi banget ya. Tinggi, terus kayaknya penari tuh jarang yang
1: tinggi.
0: Bukan, jarang yang agak gemuk gitu ya, atau gimana gitu ya. Gimana sih sebetulnya yang enakin gitu lah, supaya enakin menggerakkan tubuhnya.
1: Tubuh. Nah, yang aku tahu itu selama aku berkiprah ya lah, berkiprah di dunia tari itu, yang penting kita minum air putih yang cukup ya, karena itu penunjang juga kan. Karena kan kita pasti berkeringat dan itu mengeluarkan lagi apa yang sudah diminum kan. Nah, kuncian utamanya biar badan tetap luas dan tetap lentur gitu ya, itu ada di olah tubuh.
0: Jadi ada beda lagi
1: beda
0: ini
1: lagi.
0: Ya
1: ada olah tubuhnya, jadi kayak pemanasan lah gitu. Tapi olah tubuh gitu itu macam-macam gerakannya gitu. Ada yang sambil lari-lari berapa keliling gitu, ada yang sambil stretching juga gitu.
0: Iya, jadi itu mah olahraga yang mendasar mah harus tetap
1: harus biar
0: dilatih untuk apa sih, apapun itu ya, mau nari, mau apa, itu pemanasan harus ya.
1: Harus biar enggak cedera otot nanti.
0: Kram
1: gitu,
0: segala
1: gitu.
0: Macam ya.
1: Nanti nggak lucu kalau lagi tampil tiba-tiba kram kaki, itu merengkel kakinya.
0: Iya, ada orang orang mau nyanyi juga kan harus pemanasan dulu.
1: Ada suaranya ya, pemanasan dulu.
0: Suara dulu nggak langsung main bret aja.
1: Nanti
0: kan
1: melenting.
0: Gitu ya. Malah melenting pecah ya. Oke. Jadi seperti itu ya pada dasarnya ya. Terus ada ini khusus nggak resep-resep khusus supaya misalkan kan penari itu banyak ya. Tapi kita kadang-kadang melihat ada yang kayaknya orang nari itu pakai jiwa. Ya kan? Ada yang kayak ya gitulah gitu ya kayak kayak kalau yang belakang yang penari latar yang mendampingi penyanyi itu kan beda lagi gitu ya. Lebih gimana tergantung dari lagunya. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Apakah nari juga harus ada penjiwaan gitu? Harus ada bayangan misal kalau nari jepongan Dimas merasa saya lagi ada di acara apa, harus bagaimana gitu, gimana nih?
1: Kalau aku sendiri nih, kalau aku sendiri ya, versi aku sendiri gitu. Sebenarnya nari itu ada beberapa poin yang aku ingat itu adalah wirahma, wiraga, dan wirasa. Itu tuh harus selalu ada di setiap tarian apapun. Jadi kalau nari nggak pakai rasa, nggak sampai dong ke penonton serunya. Nggak pakai raganya, nggak diolah, berarti nggak sampai ke penonton gitu kan. Nah, kalau untuk aku sih biar penjiwaannya dapat gitu ya saat tampil itu. Kalau tergantung tariannya gitu, misalnya kita misalnya tarinya bawa tari tari putri ya gitu. Centil aja so cantik gitu. Kan ai dengan sendirinya kalau dengan so cantik mah centil kayak nanti teh luas sendiri gitu kan, jadi rasanya teh keolah gitu. Ini kita sudah membayangkan kita putri keraton gitu kan, yang sedang didampingi dayang-dayang Sumbi di Manjalita gitu, Cabelita, Caubela Manja gitu kan. Nah, itu tuh harus dibayangkan kalau kita tuh membayangkan diri kita juga kayak kita lagi di posisi apa sih, misalnya kayak tari wayang gitu. Tari Gatot Kaca, kita bayangkan kita lagi jadi Gatot Kaca di pertunjukan wayang yang beneran gagah dan kayak harus tegup gitu loh. Kalau pas bagian tari putri, kita bayangkan putri keraton nih, dampingin dayang-dayang Sumbi yang centil, mandi kembang tujuh rupa lah gitu loh. Jadi kayak rasanya tuh dapet gitu. Kalau versi aku begitu ya, teman-teman.
0: Berarti kayak apa ya? Kayak memang kita bukan yang ngehayal ya, tapi memang membayangkan.
1: Membayangkan.
0: Gitu ya? Membayangkan,
1: menjiwai.
0: Dan merasakan seolah-olah kita saat itu memang sedang jadi putri gitu ya. Harus pede juga pede. Kali ya.
1: Kuncinya juga harus pede.
0: Terus penonton dianggap gak ada gitu.
1: Iya, pokoknya kayak kalau takut
0: punya dunia
1: gitu,
0: sendiri.
1: Anggap aja kita lagi di dunia kita sendiri gitu. Yang nonton tepuk tangan, udahlah anggaplah itu bonus aja gitu dari penonton gitu. Kalau misalnya kita nervous atau gimana, kayak anggaplah penonton itu tidak ada atau anggaplah penonton itu semut. Jadi kayak kitanya kayak ini aman nih gitu.
0: Lebih fokus konsen juga, gitu. Ya. Kalau misalnya grogi, aduh penontonnya banyak, takutnya gerakannya salah-salah ya.
1: Pasti. Pasti salah ada.
0: Yang
1: pasti
0: udah diapalin teh blank.
1: Blank ya. Aja. Paling itu nanti jadinya improve gerakan aja gitu. Improve-nya aja gitu. Kalau lupa nih aduh.
0: Pernah lupa. Ngalamin kayak gitu.
1: Pasti pernah dong. Kayaknya semua penari pernah deh mengalami lupa gerakan.
0: Enggak panjang-panjang kali ya.
1: Enggak gitu. Paling berapa part aja yang lupa gitu. Jadi kayak itu bisa improve lah gitu.
0: Jadi langsung ke jalur lagi nih ya gitu ya. Pas denger lagunya oh gini.
1: Oh iya ini lupa ketukannya ini aduh harusnya gini geraknya gitu. Pas dia lagi yang dengar musik selanjutnya, oh masuknya harusnya partnya yang ini gitu.
0: Dan yang paling tahu gurunya itu mah.
1: Patihnya biasanya.
0: Dimas Baong, nah ya gerakannya
1: salah.
0: Daripada ini ya,
1: daripada
0: dia
1: mikir gini, namun ianya gitu.
0: Oh, malah tambah gak ingat-ingat ya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Theodorus Yudhistira di Magelang. Halo Bandung siang ini Mas Theo dari Magelang Jawa Tengah mau nanya nih.
1: Boleh.
0: Banyak anak muda menyukai seni tradisi karena visualnya yang estetik di media sosial. Nah, bagaimana kita mengedukasi mereka agar tidak hanya terjebak pada kulitnya atau estetika tapi juga paham filosofi di baliknya?
1: Karena sekarang filosofi ya berarti sekarang kan udah serba digital ya. Pasti semua udah ada arsipnya sendiri di internet ataupun di Google mungkin ada ya gitu. Kita selain bisa lihat luarannya, kita juga bisa cari di internet gitu tentang makna dan filosofi tarian tersebut
0: sebelum belajar tarian itu.
1: Atau mungkin kita bisa buka website kampus seni gitu ya, atau mungkin penyedia layanan seni gitu ya, atau mungkin dinas kebudayaan daerah setempat gitu, untuk kalaupun ada gitu ya, bisa dicari gitu, dikaji gitu. Oh ternyata makna dari tari atau makna dari seni ini tuh artinya ini, maknanya itu, dan filosofinya seperti ini gitu.
0: Berarti sebelum Dimas juga mempelajari tarian, itu Dimas tertariknya karena baca-baca dulu gitu ya?
1: Kadang tertariknya baca-baca dulu gitu. Kadang selain lihat kayak tampilan orang, ih ini bagus orang nariin ini, di aku bagus gak ya? Terus kayak dengerin lagunya, ih lagunya enak banget nih, ini temponya pas nih gitu, karakter lagunya tuh feelnya dapat sama aku gitu loh. Jadi baca-baca juga ini artinya apa sih gitu.
0: Iya, jadi setelah itu ih seru kayaknya ini artinya gini. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat suatu pertunjukan ya sampai merinding
1: iya. Gitu. Nah ya. Itu tuh biasanya kalau yang merinding-merinding sampai... itu tuh mereka berarti yang tadi 3 poin itu, aduh 3 atau 4 poin aku lupa, maaf ya teman-teman. Ariyang Wirahma Wirasa Wiraga itu dipakai benar-benar dipakai sama mereka, jadi feels apa yang mereka bawa sajikan itu tersampaikan dengan baik kepada para audiens gitu.
0: Jadi udah menyatu di jiwa dan raganya ya.
1: Betul.
0: Jadi memang seolah-olah mereka kalau misalnya ibarat Gatot Kaca misalnya, udah kayak Gatot Kaca beneran aja gitu ya. Oke. Nah dari Lara nih, Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang. Aku mau izin bertanya, pertanyaan saya di sini apakah ancaman terbesar? Wow,
1: waduh,
0: ancaman.
1: Takut.
0: Ini saking sayangnya sama budaya kita ya. Ancaman terbesar terhadap budaya Indonesia sebetulnya datang dari budaya asing atau justru dari Gen Z sendiri yang semakin tidak merasa memiliki budaya tersebut? Dan kalau generasi muda sudah tidak merasa memiliki, siapa yang harus disalahkan katanya?
1: Ini aduh, ini kontroversial ya. Maksudnya banyak
0: ya.
1: Iya, banyak perspektif juga, mungkin cara pandang orang-orang untuk menanggapi pertanyaan ini pasti berbeda-beda ya. Tapi ini menurut pandangan aku sendiri
0: sebagai Gen Z,
1: Gen Z gitu ya. Itu sebenarnya ancaman terbesarnya adalah ketika kita sebagai bangsanya sendiri itu udah nggak ada lagi nilai esensi-esensi budayanya sendiri. Itu yang lebih bahaya sebenarnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya kita sendiri? Karena kan kita tahu lah ya, Indonesia selain kaya akan sumber daya alamnya gitu, kita juga kan kaya sekali budayanya gitu. Budaya Jogja, Kalimantan, Bali, Sumatera, itu Jawa Barat,
0: ya?
1: Seluruh provinsi Jawa Barat seluruh provinsi di Indonesia ataupun kota-kota di Indonesia pasti punya ciri khasnya masing-masing. Dan itu tuh kayaknya kalau lebih bahaya lagi ketika dari bangsanya sendiri sudah melupakan budaya-budayanya sendiri. Itu sih yang lebih bahaya menurut aku ya, versi aku gitu sih.
0: Dan sayang sekali gitu kalau misalnya
1: tidak
0: anak muda tidak melestarikan, tidak mau belajar. Karena apa? Ih, budaya kita tuh diincar sama negara tetangga loh.
1: Kan kalau kalian tahu ya guys, sempat dulu batik apa Raya Ponorogo atau batik itu mau diklaim kan?
0: Batik, terus lagu juga ada ya.
1: Rendang
0: kan?
1: Nih kalau nggak salah rendang.
0: Nah, terus kalau misalkan sudah mau disahkan oleh negara lain, baru kita
1: koar-koar nggak bisa gitu. Indonesia punya ini origin Indonesia dan sebagainya loh, kemarin kemana aja gitu.
0: Iya kan, sayang sebetulnya ya. Jadi benar betul harus dilestarikan yang namanya budaya, olahraga, semua harus bisa disupport karena itu sangat-sangat apa, mengharumkan nama bangsa.
1: Iya
0: ya,
1: betul,
0: kan
1: betul sekali.
0: Itu kan sangat indah sok kalau ada acara-acara resmi, apalagi kedatangan tamu negara lain.
1: Iya, negara asing.
0: Pasti kan kita disambutnya dengan budaya tradisional. Kalau modern kayak breakdance mah di tempat dia juga udah ada ya kan. Tapi kalau tradisional dengan tadi yang kata Dimas, dengan kekuatan jiwa, terus raga, terus rasa gitu ya, jadi satu sampai kayak punya dunia sendiri ketika menari ya. Dikeprokin apa juga kayaknya udah gak denger lagi aja. Udah pokoknya udah fokus aja ke si pertunjukan gitu ya. Nah itu kan yang ngelihat juga bisa sampai berdiri tepuk tangannya gitu. Saking apalagi Dimas kan dari kecil. Dari kecil tuh kayaknya udah meresap banget ya kan?
1: Betul.
0: Kayaknya kalau enggak nari sehari tuh kayak belum ngapain ya hari ini sampai gak bisa tidur kan. Sampai seperti itunya gitu. Itu udah oke banget sih menurut aku, karena sama aja dengan olahraga, cuman ini lebih tertata dan lebih apa. Nah terus ini pertanyaan Lara yang kedua, kalau tari tradisional harus dibuat mengikuti selera Gen Z agar tidak ditinggalkan ya, lantas sampai batas mana kita boleh memodifikasinya sebelum akhirnya kita lestarikan bukan lagi budaya asli melainkan versi modernnya?
1: Waduh, rumit ya pertanyaannya.
0: Jadi gini, jadi misalkan tari Jepang yang asli, nah karena supaya Gen Z suka, dirubah tuh, jadi apa gerakan-gerakannya sesuai dengan
1: lebih modern
0: Gen
1: gitu,
0: Z.
1: Lebih Gen Z.
0: Boleh nggak itu dilestarikan gitu?
1: Boleh-boleh aja, asalkan tadi yang
0: versi modernnya
1: boleh,
0: gitu.
1: Gerakannya mungkin lebih kekinian ya. Boleh aja gitu, boleh-boleh aja sih, nggak ada salahnya, asalkan dia menggunakan lagu yang dia punya gitu, misalnya dia beli lagu gitu. Dia udah bisa tuh ngekoreo sendiri, bikin gerakan sendiri gitu, baru dipublikasi. Ataupun mungkin beberapa komposer lagu suka ada yang memberikan lagu secara gratis biasanya. Ada juga yang gitu.
0: Jadi mungkin kerjasama atau gimana
1: gitu. Jadi misalnya
0: gitu ya?
1: Kerjasama sama apa, terus lagunya di gratis gitu. Biasanya bisa dipakai tuh yang gitu untuk tarian dibebaskan gitu.
0: Jadi boleh aja.
1: Boleh aja.
0: Apapun itu, tapi semodern-modernnya tarian kita pasti sih gerakannya ada terselip ya. Unsur-unsur tradisionalnya
1: pasti ada, modifikasi apapun pasti tetap nilai tradisionalnya pasti ada aja gitu.
0: Nah kalau Dimas sendiri sekarang kan kuliah di mana?
1: Di Politeknik Setialan.
0: Ini kedepannya punya cita-cita nggak sih? Cita-cita yang berhubungan dengan kuliah sekarang sama cita-cita dengan hobi nari. Apa nih, pengen punya sanggar sendiri kah atau pengen gimana nih?
1: Mungkin kalau sebenarnya kalau untuk cita-cita sekarang ya dikorelasikan sama kuliah dan dunia tari itu agak jauh sebenarnya.
0: Agak jauh apa jauh banget?
1: Lumayan jauh gitu karena enggak selinear aja gitu.
0: Yeah.
1: Karena kan aku dari kuliah sekarang aku pengen insyaallah ya teman-teman doain semoga dari rezekinya gitu.
0: Amin.
1: Pengen S2 dulu.
0: Iya, pengen nyambung ya.
1: Dulu S2 dulu, baru nanti udahnya aku pengen kerja insyaallah di multinational company. Aku pengen cita-cita bisa kerja di multinational company.
0: Kerja yang seriusnya
1: kerja
0: nih.
1: Kerja seriusnya gitu. Kalau untuk sanggar dulu aku sempat punya cita-cita pengen punya sanggar.
0: Terus?
1: Waktu aku SD. Kayaknya nanti kalau udah gede aku punya sanggar kata aku. Tapi kan dilihat lagi dari background aku sekarang, karena aku bukan nekuni banget kuliah di dunia pertunjukan. Menurut aku untuk sekarang jadi kayak yaudahlah tari itu sebagai apa ya, penghilang stres aku aja gitu. Atau mungkin kayak bosen ih gabut ngapain ya gitu. Nari gitu loh. Jadi gitu sih paling.
0: Hiburan
1: aja gitu, hiburan.
0: Tapi sambil diseriusin juga ya kalau gitu. Ada ikut lomba juga.
1: Kalau ada kesempatan mah ikut aja gitu.
0: Terus pengen ngajarin juga enggak sih?
1: Kalau ngajarin pengen biasanya aku kadang aku juga jadi koreografer dadakan. Dulu enggak dulu sih, berapa bulan yang lalu. Aku itu jadi koreografernya buat acara putra-putri fakultas Universitas Pajajaran di Fakultas Keperawatan. Aku jadi koreografer untuk
0: acara
1: putra-putri. Jadi kalau Mojang Jajaka gini. Jadi kalau di Unpad itu ada ajang perfakultasnya. Nah namanya itu PPF atau Putra-Putri Fakultas yang nantinya akan diberangkatkan ke yang besarnya PPP, Putra-Putri Pajajaran. Nah pas aku kemarin itu bikinin koreografernya buat kebetulan di FKEP gitu.
0: Seru.
1: Jadi,
0: ya
1: seru
0: kayaknya
1: seru banget karena Unpad kalau ada yang nonton
0: dokter
1: keperawatan kebetulan.
0: Ada suster kesotnya gak?
1: Jadi kayak seru banget gitu.
0: Ya teater gitu, gitu ya.
1: Enggak gitu teater, ya. Jadi kayak lebih ke jadi ada pertunjukan. Kalau mau jangan jaka gitu ya, suka ada yang nari-nari unjuk bakat, unjuk kabisa.
0: Yeah.
1: Jadi kayak nah itu gabungan dari mereka-mereka semua gitu menggabungkan bakat mereka. Tapi ini yang buat banyakannya ya. Jadi tariannya itu bersama bukan yang pribadi-pribadi karena kalau yang untuk unjuk bakat mah mereka latihan sendiri gitu, enggak pakai koreografer aku gitu.
0: Jadi enggak sesuai dengan pekerjaan mereka ya. Aku pikir tadi tuh nari gitu ya. Nari kayak opera gitu, terus sesuai dengan apa kerjaan mereka gitu, seru gitu, kayaknya ambil nari tapi disesuaikan dengan kerjaan mereka sehari-hari gitu. Tapi pikir tuh seperti itu, ternyata enggak ya.
1: Enggak, jadi itu
0: memang bakat mereka ya.
1: Jadi kayak ada nggak sih di bakat-bakat mereka tuh sebenarnya enggak hanya nari dan nyanyi aja sebenarnya. Kemarin yang aku lihat tuh ada yang baca puisi, ada yang monolog, dia ada yang berdialog juga gitu kan.
0: Macam-macam lah ternyata
1: gitu.
0: Ya. Setiap orang punya sesuatu yang terpendam.
1: Nah
0: gitu
1: itu
0: ya,
1: jadi cari tuh bakat apa sih yang ada gitu.
0: Ketika ada wadahnya dikeluarkan
1: aja gitu.
0: Itu semua ya, dan itu jadi membuat mereka jadi senang, terus juga bisa mengeksplor bakatnya. Jadi seru ya pokoknya mah ya. Oke, harapan Dimas kedepannya gimana nih Dimas untuk melestarikan budaya khususnya Gen Z?
1: Gen Z. Harapannya semoga kedepannya budaya kita nggak sampai hilang banget ya. Di tengah crisis condition seperti ini gitu ya, lagi chaos-chaosnya. Saya harap sih masih banyak anak muda gitu, yang jauh lebih muda dari saya gitu usianya yang masih mau melestarikan budaya-budaya kita gitu. Karena sayang banget teman-teman kalau gak dilestarikan tuh siapa lagi ya Teh ya. Kalau bukan kita gitu. Karena Indonesia tuh kaya sekali loh budayanya. Sempat aku dulu denger ceritanya Mas Didi Ninitowo.
0: Iya.
1: Itu tuh adalah apa ya istilahnya. Dia itu adalah public figure panutan gitu. Dalam peran tariku tuh dia panutanku gitu loh. Dia sempat bilang waktu dia masih jadi mahasiswa tari dulu, dia itu kalau belajar tari, langsung pergi ke daerahnya dan langsung datang sama yang orang yang bisanya. Misalnya ada pencipta tari topeng Cirebon, dia datang ke Cirebon cari tempat cari yang nyiptainnya dari yang pencipta, kan pasti di bawah-bawahnya pasti ada lagi yang meneruskan kan. Dia belajar sama itunya.
0: Iya, langsung ke yang asli, ahlinya, yang pertamanya ya.
1: Tangan pertamanya.
0: Kalau masih ada.
1: Kalau masih ada gitu. Itu yang aku masih pegang, keren banget Mas Didi gitu loh. Kapannya bisa kayak Mas Didi gitu loh. Aku juga kadang suka mikir, ih pengen deh kayak Mas Didi itu bisa kayak dia tari tari legong Bapang Sabah pergi ke Bali. Dia tari topeng dia pergi ke Cirebon untuk belajar tari itu. Gitu.
0: Pasti bisa. Kalau nanti ada waktu
1: nyantai ya
0: liburan semester misalkan ya, mau kemana nih? Kira-kira yang cukup gitu waktunya untuk apa? Mencari seseorang yang punya tarian itu dan belajar langsung gitu kan? Itu pasti jadi pengalaman yang tidak terlupakan dan mungkin juga nanti Dimas bisa bikin cerita, bisa bikin novel soal kisah Dimas. Nanti kan itu bisa sambilan juga kan.
1: Iya.
0: Nah nanti itu juga yang bisa merangkul anak-anak muda untuk tertarik dan ingin melestarikan serta belajar budaya kita.
1: Betul.
0: Jadi harus ditarik dengan halus tapi kuat. Nah gimana tuh?
1: Bingung dong.
0: Halus tapi kuat. Karena kalau dipaksa mah tambah mental.
1: Aduh, iya.
0: Jadi halus diajakin tapi kuat gitu. Ininya apa? Biar responnya jadi tertarik gitu ya. Oke. Dimas, ini perbincangan kita sangat menarik tapi berhubung waktunya terbatas, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Dengan tema yang berbeda, sukses terus.
1: Amin ya Allah.
0: Semangat.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan sekolahnya nanti benar bisa lanjut.
1: Amin
0: ke S2
1: ya Allah,
0: lancar.
1: Amin, amin, amin.
0: Terus mungkin kalau misalnya sampai ke luar negeri bisa mempraktekkan tari-tari yang Dimas bisa di sana, bisa ngajar di sana, bisa merangkul anak-anak muda di sana. Ah seru lah pokoknya mah ya.
1: Banget lah. Amin amin.
0: Mudah-mudahan semua dilancarkan dan
1: amin,
0: dimudahkan
1: amin,
0: ya.
1: Amin,
0: ada
1: amin.
0: jodoh dan rezekinya baik. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung.
1: Teman-teman Pro 1 RRI Bandung ya, 97,6 FM.
0: Tetap semangat, tetap sehat ya. Dimas Putra Setia, mahasiswa penari tradisional dan juga ingin tetap melestarikan budaya tapi tetap pengen serius kalau bekerja mah gitu ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan semua bisa diwujudkan ya.
1: Amin.
0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini. Dan sesaat lagi tentu saja seperti biasa kalau hari Minggu, Anda bisa menyimak cerita anak. Dan kali ini judulnya adalah Rara dan Gigi Kecil. Selamat menikmati.
2: Bandung siang ini.

0: Ci, kok menangis? Ada apa?
1: Mainan aku rusak, Kak Sunia. Tadi pagi pas aku mau main, dia gak bunyi. Tadi baterai juga gak mau jalan. Aku sayang banget sama mainan aku ini.
0: Oh gitu. Ya, tandanya mainan Cici udah selesai tugasnya buat nemenin Cici. Gak apa ya, nanti beli lagi yang baru ya.
1: Gak mau, aku gak mau. Aku gak mau berpisah sama mainan aku, Kak Sun.
0: Oh, ulangi lagi. Kak Sonia paham kalau Cici sayang banget sama mainan Cici. Tapi kalau rusak, itu tandanya sudah harus diganti. Tugasnya sudah selesai. Cici tahu nggak, semua benda itu punya waktu dan tugasnya masing-masing? Enggak? Nah, kalau gitu Cici berarti harus dengar nih ceritanya Rara. Mau ya dengar dulu dongeng Kak Sonia?
1: Boleh, Kak Sonia.
0: Sip, terima kasih. Adik-adik, jangan kemana-mana ya, karena bakalan ada kisahnya Rara. Seperti apa kisahnya? Habis yang satu ini ya.

0: Pagi itu, Rara sedang sarapan bersama ibu. Ia menggigit sepotong roti ketika tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam mulutnya.
1: Oh, ibu, sepertinya gigiku goyang.
0: Coba ibu lihat.
1: Ini, Bu. Lihat, goyang-goyang.
0: Oh, iya. Sepertinya gigi susu Rara sudah mulai waktunya tanggal.
1: Tapi aku nggak mau dicabut, Bu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya aku sayang sama gigiku. Dia sudah menemaniku sejak aku kecil. Aku juga takut, Bu, ke dokter gigi.
0: Rara langsung menutup mulutnya. Ia tidak ingin membicarakan soal gigi itu lagi. Tetapi sepanjang hari, giginya terus terasa goyang.
1: Kalau aku tidak membuka mulut, mungkin gigiku tidak akan jatuh.
0: Rara pun mencoba diam. Tidak berhasil. Ia mencoba makan pelan-pelan. Tetap saja giginya bergoyang. Bahkan ketika Rara menguap.
1: Wow, goyang lagi.
0: Rara, besok kita periksa ke dokter gigi ya.
1: Dokter gigi?
0: Iya, supaya dokter bisa melihat keadaan giginya Rara.
1: Oh, tapi aku tidak mau gigi ini dicabut.
0: Belum tentu harus dicabut. Nanti dokter yang memeriksa.
1: Tapi kalau benar-benar harus dicabut, bagaimana?
0: Ya, kalau memang sudah waktunya, berarti gigi itu sudah selesai menjalankan tugasnya.
1: Ah, memangnya gigi punya tugas?
0: Tentu, membantumu menggigit dan mengunyah makanan.
1: Oh, berarti selama ini dia bekerja ya, Bu?
0: Ibu mengangguk. Rara tersenyum sebentar. Namun, setelah ibu pergi, Rara kembali memegang pipinya.
1: Aku tetap tidak mau kehilangan kamu.
0: Malam semakin larut. Rara pun tertidur. Dalam tidurnya, Rara berada di sebuah tempat yang sangat aneh. Ia melihat sebuah gigi kecil berdiri di depannya.
2: Halo, Rara. Jangan berteriak. Aku ini gigi kamu, tahu.
1: Gigi bisa bicara ya?
2: Kalau sedang bermimpi sih, sepertinya bisa.
1: Kenapa kamu berdiri di situ?
2: Aku ingin bicara sama kamu.
1: Soal apa?
2: Soal besok.
1: Jangan bilang kamu mau pergi.
2: Sepertinya memang begitu. Aku sudah harus pergi.
1: Tapi aku tidak mau. Aku sudah terbiasa dengan kamu.
2: Aku juga senang sudah bisa menemanimu.
1: Lalu, kenapa kamu harus pergi?
2: Karena aku sudah waktunya untuk pergi, Rara.
1: Kalau kamu

0: gigi. Justru ada gigi baru yang sedang menunggu.
1: Gigi baru?
0: Iya, ia akan tumbuh menggantikanku.
1: Tapi aku belum siap.
0: Tidak apa-apa kalau kamu takut. Berani bukan berarti tidak takut. Berani itu tetap mencoba meskipun sedikit takut.
2: Rara memandangi gigi kecil. Untuk pertama kalinya, ia mulai memahami.
1: Jadi, kamu pergi supaya gigi baru bisa tumbuh.
0: Betul.
1: Kalau begitu, aku akan mengantarmu.
0: Terima kasih, Rara.
2: Keesokan paginya, Rara bangun. Ia masih mengingat mimpinya. Selamat pagi, Rara. Jadi, kita pergi ke dokter gigi.
1: Iya, Bu.
2: Rara dan ibu pun pergi ke dokter gigi. Setelah diperiksa, ternyata gigi Rara memang sudah waktunya untuk tanggal.
1: Bu?
2: Iya.
1: Temani aku ya.
2: Tentu saja, Ra. Rara menarik nafas panjang. Ia memejamkan mata sebentar.
1: Ayo, gigi kecil. Terima kasih sudah menemaniku.
2: Tidak lama kemudian, gigi susu Rara berhasil dilepaskan.
1: Sudah ya, Bu?
2: Sudah, Nak.
1: Hah? Cepat sekali.
2: Iya.
1: Ternyata aku bisa, Bu.
2: Rara tersenyum. Ia melihat gigi kecil yang baru saja meninggalkan tempatnya.
1: Dadah, gigi kecil.
2: Malam itu, Rara menyimpan gigi kecilnya di sebuah tempat yang aman. Ia tidak sedih seperti sebelumnya. Sebelum tidur, Rara tersenyum sambil menyentuh bagian mulutnya yang kini terasa sedikit berbeda.
1: Selamat tinggal, gigi kecil.
2: Rara akhirnya mengerti bahwa kehilangan gigi susu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Ada saatnya sesuatu pergi karena memang sudah waktunya. Dan kepergian itu memberi ruang bagi sesuatu yang baru untuk tumbuh.
1: Selamat datang, gigi baru.
2: Dan malam itu, Rara tidur dengan senyum yang lebih lebar. Tamat.

0: Nah, jadi gitu, Ci. Memang susah sih berpisah sama mainan Cici. Tapi, mungkin ini waktunya Cici punya pengalaman seru lainnya sama mainan baru nanti.
1: Oh, gitu ya, Kak Saninya. Oke deh, aku gak mau sedih lagi.
0: Bagus. Nah, adik-adik, dari kisahnya Rara, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, untuk bisa merelakan sesuatu. Kedua, belajar untuk enggak takut ke dokter gigi. Nah, sekarang kalau ada yang lagi sedih, yuk tarik nafas dulu dan senyum. Oke, sekian dulu dongeng kali ini. Sampai jumpa pekan depan. Dadah!

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dari sepak bola internasional. Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Je prononce cet arrêt. Si je dois.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Abioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, di Quinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisarene unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusaiki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today the first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim merah putih dijadwalkan bertemu

0: tahunan tersebut.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan

0: dan pemain muda.
1: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
0: Saat ini pelatnas timnas basket putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Berbasis selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Nia

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firjantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya, pastikan ini lawannya kan juga kuat kan ini. Ya, jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti. Ya, harapannya pasti ya mungkin nanti kalau Olimpiade mungkin tetap apa nomor GM tetap dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat dan bisa.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mendampingi 1.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengurus sertifikasi halal produk maupun jasa untuk membantu pelaku usaha memahami prosedur resmi sekaligus juga menghindari praktek percaloan dan penipuan. Seperti kita tahu bahwa pendampingan tersebut dilakukan Pemkot Bandung bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan komunitas pengusaha karena Ketua Forum Komunikasi Tionghoa Merah Putih, Johannes Henry, mengatakan program tersebut membantu pelaku usaha untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pengurusan sertifikasi halal. Menurutnya edukasi tersebut penting agar pelaku usaha tidak menjadi korban calo maupun penipuan saat mengurus perizinan.
1: Bandung siang ini.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu dia dicintai di bumi."

0: Di kaki pegunungan Bandung Utara, udara dingin berpadu dengan kabut tipis yang turun menyelimuti desa Ciburial. Terdengar lantunan ayat suci yang lembut menembus perkampungan dan pepohonan yang menjulang tinggi. Disinilah berdiri sebuah pesantren yang telah menjadi pusat pendidikan Qur'ani sejak lebih dari 4 dekade. Pesantren Al-Qur'an Babu Salam. Bukan sekedar tempat belajar dan menghafal, tetapi juga tempat menumbuhkan akhlak dan membentuk karakter generasi Qur'ani. Saat ini kami sudah bersama Ustadz Fakhruddin Mukhtar sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur'an Babu Salam.
1: Babu Salam itu berdiri tahun 1981. Waktu itu tanahnya masih 500 meter. Didirikan di wilayah Desa Ciburial, Kecamatan Ciminyan, Kabupaten Bandung. Babu Salam itu berdiri di wilayah jauh dari permukiman karena untuk memutus jalur kristenisasi. Kedua, Ciburial ini menjadi desa wisata. Itu yang ketiga adalah masalah pendidikan. Dulu setelah lulus kelas 6 itu menikah. Nah, setelah ada Babu Salam, sekarang sarjana itu udah banyak dan angka pendidikan di Ciburial ini meningkat. Sekolah Babu Salam itu dari Sanawiyah menjadi SMP, dari Aliyah menjadi SMA atau SMU waktu itu. Kemudian dari Ibtidaiyah ke SD, seterusnya sampai ke TK. Nah, itu perkembangan Babu Salam dari masa ke masa. Dulu ada santri kilat kita itu sampai 500 orang santri kilatnya. Karena santri Babu Salam ya di atas 200 lah. Santri itu banyak karena yang mengenal Babu Salam itu kan bukan hanya orang Bandung. Kalau sekarang jumlah 383-an lah kurang lebih. Itu seluruhnya dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, ditambah mungkin ada Ta'limul Qur'an lil Aulad. Itu dia tidak sekolah di sini, tapi mengaji di sini. Ini dasar hukumnya ya. Visi-misinya itu berdasarkan surat Qur'an dari An-Nisa ayat 9. Isinya itu adalah mengenal berbagai pesantren Babu Salam itu lintas mazhab. Artinya lintas mazhab itu menghargai, menghormati segala mazhab yang ada di Indonesia maupun dunia agar tercipta yaitu akhlakul karimah. Karena moto Babu Salam itu kan spiritual, intelektual dan akhlakul karimah. Di Babu Salam ini kita mengenal ada 7T. 7T itu adalah pengenalan Al-Quran secara komprehensif disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ada tahfidz, tahtid, pada tahsin, tabligh. Tabligh itu tiap tahun pas bulan Ramadan ada mubalik hijrah mengajarkan ilmu Al-Quran kepada masyarakat yang ada di wilayah sekitar Ciburial awalnya. Sekarang alhamdulillah sudah sampai ke desa yang lain lah, bukan hanya Ciburial saja. Kemudian ada tatil, ada tatbik itu yang jelas anak-anak yang keluaran Babu Salam minimal punya dasar lakul karimah. Dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran Babu Salam punya banyak metode-metode pembelajaran Al-Quran, yaitu tadi 7T ini.
0: Kurikulum Pondok Pesantren Al-Qur'an Babu Salam yang digunakan disebut kurikulum integral, yaitu suatu kurikulum berisikan uraian bidang studi dari kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, serta dipadukan dengan kurikulum kepesantrenan. Pesantren Babu Salam juga memiliki beberapa unit bisnis pengembangan, seperti pengembangan tibu nabawi, yakni pengobatan ala nabi, produksi air mineral kemasan, hingga bimbingan haji dan umroh atau KBIH Babu Salam. Kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman dari salah seorang santri di Pesantren Babu Salam, Windy.
2: Windy udah nyantri di sini selama 6 tahun. Dimulai dari Windy kelas 7 SMP sampai sekarang Windy udah kelas 12 SMA. Alhamdulillah suasana belajar di Pondok Pesantren Al-Quran Babussalam sangatlah menyenangkan karena di sini bisa belajar bareng-bareng teman dari Lampung, Bekasi, ada yang dari luar kota Bandung. Jadi selama belajar di sini tuh emang benar-benar senang karena semuanya bareng-bareng. Kegiatan yang paling Windy sukai yang pertama pelajaran kitab Jurumiyah dan juga bahasa Arab. Yang kedua, kegiatan mubalik hijrah di setiap bulan suci Ramadan yang diadakan di SMA Plus Babussalam. Pengalaman yang paling berkesan selama Windy mondok di sini. Yang pertama ada magang. Biasanya magang itu identik dengan SMK. Tapi di SMA Plus Babussalam di sini mempunyai program unggulan magang. Jadi Windy sendiri mempunyai pengalaman bekerja walaupun itu waktunya hanya 1 bulan. Itu hal yang paling berkesan dalam hidup Windy. Yang kedua ada sharing inspirasi, yang dimana Windy sendiri bisa sharing dengan orang-orang yang profesional. Dari yang public speakingnya itu luar biasa, ada yang dokter, ada yang chef. Jadi kita mengenali dunia kerja dan dunia perkuliahan juga. Alasan utama Windy mondok di sini karena di Pondok Pesantren Al-Quran Babussalam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran. Dan itu menjadi daya tarik yang Windy sukai. Yang kedua, Windy juga di sini alhamdulillah dapat beasiswa selama Windy belajar di Babussalam. Hal yang paling menarik juga, kita belajar banyak kitab, belajar bahasa, dan orang-orang di sini juga pada ramah.
0: Pesantren Babussalam bukan hanya berdampak bagi para santrinya, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Salah satu program yang menarik saat bulan Ramadan adalah kegiatan mubalik hijrah. Para santri akan turun ke kampung-kampung untuk mengajar anak-anak mengaji dan membantu kegiatan warga. Kegiatan sosial ini menjadi bagian penting dari pembelajaran santri agar ilmu yang mereka dapatkan tidak berhenti di kelas tetapi juga mengalir ke masyarakat.
2: Manfaat terbesar kegiatan mubalik hijrah untuk santri ini, yang pertama, mereka sendiri dapat mempunyai banyak teman, bergaul dengan masyarakat. Terus mereka pasti tentunya merasa senang ya ketika mempunyai ilmu terus diamalkan kepada orang lain. Mereka juga menjadi lebih percaya diri terhadap dirinya sendiri, mau itu di dalam masyarakat ataupun di luar masyarakat. Selama kami melaksanakan program mubalik hijrah ini, respon warga terhadap kami itu sangat antusias, terbuka sekali, terbantu akan adanya program ini. Bahkan program mubalik hijrah ini sangat ditunggu sekali oleh warga. Program mubalik hijrah ini tidak hanya di desa-desa sekitar Ciburial, tapi ada juga yang di Ciwidey, Pasanggrahan, Cicayur, dan masih banyak tempat lagi. Manfaat adanya program mubalik hijrah ini, pertama, ya Windy juga ngerasain bahwa banyaknya teman. Terus yang kedua, lebih percaya diri untuk bersosialisasi terhadap masyarakat. Yang ketiga, ngerasa bersyukur banget ilmu yang Windy punya bisa diamalkan dalam dunia masyarakat. Peran Babussalam di masyarakat itu sangatlah positif karena banyak sekali warga sekitar Babussalam, bahkan yang di luar Bandung pun menyekolahkan anak-anaknya dimulai dari TK, SD, SMP, dan juga SMA di Babussalam. Sesuai dengan moto Babussalam, yaitu intelektualisme, spiritualisme, dan juga akhlakul karimah, yang dimana para pengajar Pondok Pesantren Al-Quran Babussalam ini berusaha untuk mendidik anak-anaknya berakhlakul karimah, berakhlak yang baik di masyarakat. Makanya Babussalam sangat berperan besar terhadap masyarakat Ciburial.
0: Bagi para pengelola, keterlibatan santri di tengah masyarakat adalah bagian dari visi besar Babussalam. Pendidikan di sini tidak berhenti pada ruang kelas dan asrama, tetapi harus memberi manfaat nyata bagi umat.
1: Tabligh itu menyampaikan, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun 1 ayat. Nah, ada suatu perkataan ya, as-safaru madrasatun kabiratun. Safar itu adalah sekolah yang paling besar. Anak-anak yang belajar, mengajarkan ilmu tentang kekuranan, dia juga akan mendapatkan ilmu kehidupan dari masyarakat. masyarakat sekitar. Sama dengan KKN, kuliah kerja nyata kan seperti itu. Dilatih kemandirian, dilatih tanggung jawab, interaksi sosial. Ketika anak itu baik kepada masyarakat, dekat kepada masyarakat, masyarakat juga akan baik kepada kita. Tantangannya pada sosiologi, karakteristik masyarakat, dan karakteristik anak. Dalam satu kelompok di Mubalik Hijrah itu kan ada 5 atau 6 orang. Bagaimana yang 5 orang ini memanage? Mana misalkan yang bagian azan, ajar ngaji anak-anak, ada pembagian tugas agar segala kekurangan dalam kelompok itu ditutupi oleh kelompoknya. Satunya di Bambu Salam ada magang ke perusahaan-perusahaan. Kalau tadi Mubalik Hijrah itu kepada sosiologi masyarakat, kemasyarakatan, kalau di perusahaan bagaimana si anak itu bisa mengambil pelajaran dari disiplin, program prioritas selain Mubalik Hijrah. Karena Mubalik Hijrah itu adalah kelas unggulan. Kalau magang kan berbeda-beda. Nah, kita mengikuti sesuai dengan job desk masing-masing. Harapan kedepannya adalah para santri memahami yang 7T secara lengkap. Jadi ilmu yang didapatkan selama di Bambu Salam mereka bisa menyampaikan ke masyarakat. Jadi yaitu tatbik, bagaimana Al-Quran bisa masuk kepada diri kita masing-masing.
0: Perjalanan Bambu Salam membuktikan bahwa visi seorang ulama mampu melahirkan warisan pendidikan yang abadi. Dari Ciburial, cahaya Bambu Salam terus memancar, membentuk generasi Qurani yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
1: Mau-maunya.
0: Diciumin kamu, mau. Diduain juga, mau. Dicuekin juga.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Ya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

0: Bandung siang ini.
1: Cinta Tak Mungkin Berhenti merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2012 dan dipopulerkan oleh grup band Tangga. Lagu ini berhasil menduduki posisi atas di beberapa tangga lagu Indonesia dan menjadi favorit banyak orang. Dalam beberapa tahun setelah dirilis, lagu ini sering muncul dalam playlist radio dan sinetron FTV yang tayang di televisi.

0: Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 6 September 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Pangkalan Udara Lanut Sulaiman siap berkolaborasi dengan Pemda dan BPBD dalam penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi drone dan SDM. Marliawan Yusuf berikut melaporkan.
2: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sulaiman siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan BPBD dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Jawa Barat. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi drone serta berbagai peralatan dan kemampuan yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Komandan Lanut Sulaiman, Marsma TNI Eko Sujatmiko mengatakan, pemanfaatan drone dinilai dapat mendukung proses pemantauan dan pemetaan wilayah terdampak bencana secara lebih cepat dan efektif. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk membantu memperoleh gambaran kondisi di lapangan, terutama pada wilayah yang sulit terjangkau oleh personil secara langsung.
3: Ini bisa mensupport Pak kegiatan dari pemerintah daerah maupun kegiatan bantuan monitoring bencana, assessment. Kita beberapa kali latihan penanggulangan bencana dengan BNPB, bahkan dengan internasional, jika kita mengoptimalkan kemampuan di samping drone, juga paramotor untuk assessment. Melihat atau mengakses atau memonitor dampak bencana, bisa memonitor lalu lintas dan seterusnya, sehingga bisa diambil data untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan. Ini kemampuan-kemampuan selain olahraga juga.
2: Selain drone, Lanut Sulaiman juga memiliki sumber daya manusia serta berbagai sarana pendukung yang dapat disinergikan dengan kemampuan Pemda dan BPBD dalam penanganan kebencanaan. Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat mempercepat proses respon, evakuasi, pendataan, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dengan adanya kerjasama yang terencana antara TNI Angkatan Udara, Pemda, dan BPBD, diharapkan setiap potensi bencana dapat diantisipasi dengan lebih baik. Lanut Sulaiman pun berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya kemanusiaan dan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki.
1: Pemerintah Kabupaten Garut berharap dengan dihibahkannya kantor KPUD Garut yang baru, penyelenggaraan pemilu dapat disiapkan secara lebih profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Irwan Rudiawan melaporkan.
4: Di sela serah terima dan peresmian kantor KPU Kabupaten Garut di Jalan Suherman, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan bahwa Kabupaten Garut memiliki populasi mencapai 2,9 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 3.100 km persegi. Kondisi itu menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam membangun pemerintahan yang berdaulat, berwibawa dan berintegritas melalui proses pemilu. Menurutnya, KPU memiliki peran vital dan strategis dalam pembangunan bangsa. Karena itu, keberadaan kantor baru diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, mendorong kinerja instansi, serta memperkuat pendidikan politik masyarakat.
5: Akan disiapkan dengan lebih profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan senantiasa bergantung pada ketentuan yang berlaku. Bapak yang saya hormati saja, KPU adalah satu program yang sangat penting dan strategis terkait dengan pembangunan bangsa dan negara yang berada. Sampaikan bahwa tadi, kita berharap bahwa kualitas demokrasi yang ada di Indonesia sangat dekat arah kualitas dari para penyelenggaranya. Dalam bidang pada tahun kemarin, pemilu dan pilkada tahun 2024 yang secara serentak yang telah berhasil menetapkan BPP.
4: Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Apipuddin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Garut atas hibah gedung tersebut Ia menyampaikan belum semua KPU di tingkat kabupaten maupun provinsi memiliki gedung kantor mandiri.
6: Tanggung jawab. Sekaligus saya ajak Pak Sekjen. Sengaja saya minta Pak Sekjen yang menerima jajaran internal untuk kemudian menyampaikan ke pembuat kebijakan, pembuat undang-undang, sekiranya nanti diminta masukan berkaitan usulan bagaimana pemilu ke depan yang lebih efisien, lebih baik, dan tentunya memudahkan kita semua, baik penyelenggaranya, pengawasnya, maupun pesertanya, dan juga pastinya pemilih.
4: Di bagian lain, Ketua KPU Kabupaten Garut, Pak Is Burhan, mengatakan peresmian kantor baru tersebut menjadi motivasi bagi jajaran KPU Garut dalam meningkatkan pelayanan. Ia menyebut jumlah pemilih di Kabupaten Garut pada semester pertama 2026 mencapai 2,9 juta jiwa, sehingga tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan semakin besar. Ia mengajak seluruh jajaran penyelenggara pemilu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas, dan keikhlasan untuk menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
1: Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepada masyarakat, Polres Cimahi memusnahkan barang bukti kejahatan berupa ribuan knalpot brong, ratusan ribu narkoba, dan belasan ribu botol minuman keras ilegal. Agus Gunawan melaporkan.
7: Polres Cimahi memusnahkan 5.048 knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, kemudian juga 15.112 botol minuman keras ilegal dan narkoba, 653.321 butir obat keras, 361,64 gram sabu, 38,70 gram ganja, dan 4.709 gram tembakau sintetis. Selain itu, polisi juga memusnahkan 8.164 butir psikotropika dan 1,77 gram ekstasi, serta ratusan ribu obat keras terbatas dari berbagai jenis, merek, dan pemusnahan berbagai barang bukti tersebut berlangsung di Mapolres Cimahi dan melibatkan unsur Forkopimda Kota Cimahi serta Kabupaten Bandung Barat. Kapolres Cimahi AKBP Faruk Rozi mengatakan pemusnahan tersebut merupakan bagian dari penanganan terhadap peredaran gelap narkoba, minuman keras ilegal, dan juga penggunaan knalpot yang tidak memenuhi ketentuan. Seluruh barang bukti dimusnahkan melalui kegiatan yang melibatkan berbagai unsur penegakan hukum dan juga pemerintah daerah.
8: Teman, pada sore hari ini Forkopimda Kota Cimahi dan Forkopimda Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan pemusnahan barang bukti terhadap peredaran gelap narkoba, kemudian knalpot yang tidak sesuai spesifikasinya, dan juga minuman beralkohol atau minuman keras yang ilegal. Untuk jumlahnya, untuk knalpot itu yang dimusnahkan 5.048, kemudian untuk minuman kerasnya adalah 15.112 totalnya. Jadi alhamdulillah ini adalah kegiatan gabungan antara Forkopimda, baik itu dari pemerintah kota, pemerintah kabupaten, kemudian dari TNI, kemudian dari kejaksaan, pengadilan, BNN. Ini adalah bentuk kegiatan kolaboratif, dan hari ini masyarakat Kota Cimahi maupun masyarakat Bandung Barat menyaksikan bagaimana bentuk komitmen kami. Kegiatan ini adalah bentuk akuntabilitas tugas kami, dan mudah-mudahan ini akan tetap terlaksana di kesempatan-kesempatan yang akan datang.
7: Faruk juga menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan ini tidak hanya bertujuan menghilangkan barang bukti dari peredaran, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepolisian kepada publik. Menurutnya, keterlibatan lintas instansi menunjukkan adanya komitmen bersama dalam memberantas berbagai penyakit masyarakat. Razia terhadap peredaran miras, narkoba, dan juga obat-obatan terlarang, serta knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi, ini dipastikan akan terus dilakukan. Polres Cimahi bahkan membuka kemungkinan kegiatan razia dan juga pemusnahan barang bukti digelar secara berkala setiap 1 atau 2 bulan sekali. Polres Cimahi mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat dengan melaporkan jika menemukan dugaan peredaran narkoba, obat-obatan ilegal, kemudian minuman keras, dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi. Setiap informasi masyarakat akan ditindaklanjuti dengan penindakan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.
1: DPKP Kota Bandung melakukan penanaman 10 pohon mahoni di Jalan R.E. Marta Dinata atau Riau, Kota Bandung. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
9: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung menanam 10 pohon mahoni di Jalan R.E. Marta Dinata atau Jalan Riau, tepatnya di depan lapangan Padel Sik 9 Kota Bandung. Pohon yang ditanam memiliki setinggi rata-rata lebih dari 5 meter, beberapa di antaranya bahkan mencapai sekitar 6 meter. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota Bandung, Nana Kurniawan, mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan dan perawatan secara berkala untuk memastikan pohon dapat tumbuh dengan baik. Menurutnya, potensi pohon gagal tumbuh tetap ada, namun DPKP akan berupaya melakukan perawatan sebaik mungkin. Jika terdapat pohon yang mati, pihaknya akan mengganti dengan pohon baru. Nana menjelaskan DPKP dalam kegiatan tersebut bertindak sebagai pelaksana, sementara waktu penanaman dan ketentuan pelaksanaan merupakan instruksi pimpinan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Terkait penebangan pohon, Nana mengatakan DPKP memiliki prosedur penyelamatan dan penggantian pohon. Seluruh pohon yang telah ditebang nantinya akan direvitalisasi dengan penanaman pohon pengganti. Ia menyebut berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah atau perda nilai satu pohon mencapai 10 juta. Dengan demikian untuk 10 pohon yang ditanam tersebut nilai mencapai 100 juta. Penanaman pohon pengganti juga akan dilakukan lokasi lain yang mengalami penebangan. Namun waktu dan pelaksanaan akan disesuaikan dengan prosedur yang berlaku.
10: Penanaman ini penimbunan, tadinya rencananya kan penimbunan ini dilakukan secara simbolis gitu ya. Karena ini 10 pohon. Soalnya mahoni tingginya kemarin saya ukur 5 meter lebih ya, ada 5 meter 20, ada 5 meter. Ini kita monitoring terus ya, jadi kita tidak bisa menjanjikan misalkan ini perawatan, tapi kemarin sebelum ditanam kita sudah treatment akar dulu, jadi untuk supaya akarnya lebih kuat, mencengkram.
9: Nana menambahkan DPKP sebenarnya telah memiliki prosedur penyelamatan pohon. Kendala yang dihadapi salah satunya adalah aktivitas penebangan yang kerap terjadi di luar jam kerja. Karena itu ia meminta masyarakat turut membantu melakukan pengawasan dengan melaporkan apabila menemukan adanya penebangan pohon. Pemantauan dan pemeliharaan pohon juga dilakukan melalui UPT pohon. Pemeliharaan mencakup pemangkasan untuk menjaga keselamatan pohon, terutama ketika beban dahan terlalu berat, terdapat penataan jalan maupun ketika akar pohon terpotong.
1: Selama Agustus, Tagana Kabupaten Tasikmalaya telah menyalurkan sedikitnya 48 ribu liter air bersih bagi warga terdampak kemarau di 5 kecamatan. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
11: Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya memusnahkan barang bukti dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditangani dalam kurun waktu April hingga Agustus 2026. Kepala Kejari Kota Tasikmalaya Erni Veronica Maramba mengatakan dari barang bukti yang dimusnahkan terdapat 38 perkara narkotika dan barang bukti itu terdiri dari sabu-sabu sebanyak 167 gram, tembakau sintetis 379 gram, dan ribuan butir pil yang disalahgunakan. Selain narkotika, Kejari Kota Tasikmalaya juga memusnahkan 172 minuman beralkohol dari tindak pidana ringan atau tipiring. Erni mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari tugas dan kewenangan jaksa sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
12: Sebagaimana rekan-rekan media juga sudah mengetahui yang dibacakan oleh KCBB dari 51 perkara.
13: 38.
12: Dari
13: 50.
12: Bukan, Ibu kan masih lebih ingat.
13: 58 atau
12: 50. Oh, ada dulu. Perkara ada 38 narkotika terdiri dari sabu-sabu, tembakau sintetis, pil, ada juga obat-obatan yang melanggar undang-undang kesehatan. Nah, kemudian dari minuman keras itu dari perkara tipiring yang diajukan oleh penyidik melalui rekomendasi kejaksaan untuk dimintakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tapi karena meskipun penyidik yang ke pengadilan, tetapi karena jaksa adalah pelaksana putusan pengadilan yang ingkrah, maka terhadap 172 botol minuman keras tadi sudah dilakukan pemusnahan.
11: Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Kota Tasikmalaya Muhammad Taufik Genwarsah menambahkan dalam pemusnahan tersebut selain 38 perkara narkotika, terdapat 9 perkara orang dan harta benda dan perkara tindak pidana umum lainnya serta keamanan negara dan ketertiban umum serta satu perkara tipiring berupa minuman beralkohol. Barang bukti dari perkara orang dan harta diantaranya adalah mata astag, kunci letter T dan letter Y, kunci Inggris, obeng, gunting dan plat nomor kendaraan, serta pakaian dan sepatu. Sedangkan Sekda Kota Tasikmalaya Asep Gowarullah mengapresiasi langkah Kejari. Asep mengatakan penegakan hukum tentunya tidak hanya berhenti pada putusan pengadilan, namun juga pada penyelesaian barang bukti. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan zona khas untuk mendorong kuliner dan pariwisata. Berikut laporan Gevira Kasa Madeva.
14: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat meresmikan peluncuran zona khas Tasyakuran Adinata Syariah dan Gerakan Wakaf Digital Hasanah pada Senin 31 Agustus 2026 di Gedung Sate Kota Bandung. Pada kegiatan tersebut, zona kuliner halal aman dan sehat atau yang disingkat dengan zona khas juga diresmikan di sejumlah lokasi berbeda, yaitu kantin Gedung Sate, SMA N1 Kota Bandung, dan Masjid At-Tohir. Pemilihan ketiga lokasi tersebut mencerminkan hadirnya ekosistem halal di berbagai ruang kehidupan masyarakat, mulai dari lingkungan pemerintahan, pendidikan, hingga ruang publik. Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya memperluas zona khas ke berbagai sektor, mulai dari industri hingga pariwisata.
15: Ya, sekarang kita sudah ada total 12 zona khas di Jawa Barat ini. Nanti kita akan terus kembangkan zona khas, terutama juga di tempat-tempat industri, di tempat-tempat pariwisata, dan tempat-tempat lainnya.
14: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Muslimin Anwar menuturkan bahwa pihaknya terus berupaya mendorong transaksi non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS terhadap UMKM yang terlibat dalam zona khas. Hal ini menurutnya karena transaksi melalui QRIS dapat membuat transaksi menjadi lebih efektif dan efisien sekaligus mempermudah UMKM dalam mencatat dan mendata kinerja keuangan usaha.
15: Untuk non-tunai itu kita dorong untuk menggunakan QRIS karena apa, akan membuat salah satunya mudah, cepat, mudah, aman, murah, dan handal ya. Yang kedua adalah membantu UMKM agar terdata kinerja keuangannya sehingga memudahkan apabila terjadi bisnis matching maupun pembiayaan, memudahkan perbankan untuk melihat arus kasnya, menganalisanya sehingga dapat diberikan kredit. Dan yang terakhir tentunya QRIS ini juga melambangkan bahwa terkait juga dengan akselerasi percepatan transaksi digital di daerah.
14: Lebih lanjut, Muslimin juga mengatakan bahwa di zona khas ini hanya UMKM yang telah tersertifikasi halal saja yang dapat berdagang. Meski demikian, Muslimin menjamin para pelaku UMKM tak perlu mengkhawatirkan proses perizinan. Bank Indonesia akan membantu penuh proses perizinan bagi para pelaku UMKM yang akan berdagang di zona khas.
1: Polres Cianjur menyiapkan sebanyak 300 personil untuk diterjunkan dalam pengamanan pemilihan kepala desa serentak di Cianjur. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
16: Guna mengantisipasi berbagai dinamika saat pelaksanaan pilkades serentak di Cianjur serta mengantisipasi berbagai macam kejadian, Polres Cianjur akan menerjunkan sekitar 300 personil untuk pengamanan pilkades serentak pada tanggal 18 Oktober tahun 2026. Demikian ditegaskan Kapolres Cianjur AKB Alexander Yuriko.
17: Yang ada di Polres Cianjur yaitu sekitar 300 personil. Kenapa saya masih berbicara sekitar? Karena sekali lagi proses berprogres TPS yang akan dibentuk, DPS sampai dengan daftar pemilih tetapnya nanti berapa, termasuk nanti yang mengajukan bakal calon menjadi kades akan berapa, insya Allah kami akan menyesuaikan dinamika, fenomena, dan keadaan tersebut. Yang pasti mengingat tahun lalu, periode lalu ada yang sampai harus terbakar dan hal lain, itu sangat menjadi concern bagi kami.
16: Dengan mengerahkan 2/3 dari kekuatan yang ada di Polres Cianjur, dari mulai melakukan asesmen DPS hingga DPT, termasuk ditetapkannya bakal calon kades, termasuk mengantisipasi kejadian kejahatan di dunia maya.
17: Juga mengantisipasi kejahatan yang terjadi di dunia maya atau IT. Bismillahirrahmanirrahim, kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Siber di Polda Jawa Barat untuk apapun yang bisa kita lakukan,
18: mengamankan peralatan, asesmen orang, asesmen peralatan, sampai dengan menilai bagaimana keamanan dari sistem yang digunakan, termasuk hardware-nya, yaitu tadi disebutkan adanya tab, adanya flash disk, dan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim, pada pokok dan pada intinya kita siap.
16: Selain itu, antisipasi money politik tidak menutup kemungkinan akan membentuk posko sentra Gakumdu yang bisa dihubungi secara online. Segala sesuatunya dipersiapkan. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Polisi berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan dalam kardus di pinggir Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Terduga pelaku diamankan saat diduga hendak kabur ke Palembang. Bilal Wibisono melaporkan.
19: Kepolisian dari Polrestabes Bandung beserta jajaran Polsek Babakan Ciparai berhasil menangkap tersangka pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam kardus di pinggir Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung pada Selasa siang 1 September 2026. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan tersangka diamankan kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan. Tersangka berinisial SDS tersebut ditangkap ketika diduga hendak kabur menuju kota Palembang. Berdasarkan hasil identifikasi, korban diketahui seorang perempuan berinisial SM berusia 41 tahun. Sementara itu, terkait motif tersangka, saat ini ia sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik dari Satreskrim Polrestabes Bandung.
20: Sama-sama kita ketahui tadi siang, kita digegerkan dengan penemuan mayat yang terbungkus dalam kardus. Setelah dilakukan inapis, yang berinisial di Pemda untuk 41 tahun dan alamat yang tertera di inapis adalah Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang, Kabupaten. Kami menelusuri pada tempat kosnya, kemudian ada beberapa saksi menyatakan tadi juga teman-teman lihat saksi, ada dua orang saksi, yang pertama yang membantu mengangkat, kemudian dari Sudirta Lamok itu sendiri membenarkan terduga pelaku pembunuhan, tindak pidana pembunuhan modus operandi, nanti akan kita dalami. Alhamdulillah tersangka dapat kita amankan kurang dari 6 jam saat perjalanan menuju kota Palembang.
19: Sebelumnya, penemuan jenazah tersebut menggegerkan warga sekitar. Tim Inavis dari Polrestabes Bandung serta dari jajaran Polsek Babakan Ciparai segera bergerak ke lokasi untuk melakukan penelusuran. Dan kurang dari 6 jam, kasus tersebut menemui titik terang. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita akan informasi lagi, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saya Talia dan juga Rizka Slavina, tumben bener ya. Akan menemani Anda hingga pukul 15 nanti tentu saja dengan lagu-lagu cantik berbahasa Indonesia yang bisa Anda pilihkan di 727-8978 atau juga di 0811-220-9760. Iya. Selamat siang 100% Indonesia. Oh, si Nut-Nut yang masuk ternyata, saudara-saudara. Silakan yang lain di 0227278978. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang ini ih, kangen sama ibu udah lama.
0: Kumaha damang Pak Herdi?
1: Alhamdulillah Bu damang, Bu Samulina kumaha Bu?
0: Alhamdulillah. Cilacap aman?
1: Aman, lebih terkendali.
0: Panas tapinya.
1: Panas tapi angin ngegelebuk gitu nih.
0: Oh, angin ngegelebuk.
1: Jadi anaknya itu main apa ya? Main layangan gitu.
0: Tapi bener sih kalau misalnya cuaca panas terus enggak ada angin, tapi aduh kayaknya
1: panas-panas dingin gitu, Bu.
0: Oh, panas-panas dingin. Ih, di Bandung mah panas beneran, enggak ada dingin-dinginnya. Panas asli tau enggak? Oke, Pak Herdi mau lagu apa?
1: Lagu apa ya? Aku tetap cinta lah.
0: Dari Uta.
1: Republik.
0: Oh, Republik.
1: Iya.
0: Lagunya buat siapa Pak Herdi?
1: Buat ibu saya selalu ya. Nanti entar dulu aku mau nanya Persib jam berapa nanti.
0: Waduh. Persib ya?
1: Malam ya?
0: Nanti kita lihat dulu ininya.
1: Malam kayaknya.
0: Apanya?
1: Iya. Terus buat Kiawati juga ya, sehat selalu ya. Bang keluarganya, buat Kang Onai, Kang Opik juga ya. Bu Reni juga ya. Buat Tapi Heno juga ya, Kang Mansur selamat siang ya. Buat Abang Glenn, buat Kang Ubay, Kang Umar, Kang Isan Cikondewa juga ya. Buat Gunawan Cianjur juga, buat Kang Abang Edo Sumatera ya. Buat Bung Ramadan juga ya. Buat Sapitri di Dago selamat siang ya. Terus buat Kang Asep ya, dua-duanya Subang Garut juga. Kang Ahmad juga di Bang Garut ya. Buat Teh Dewi, terus buat Teh Bunga juga ya.
0: Persib nanti tunggu. Setengah delapan ya, mumpung saya inget nih, setengah delapan.
1: Apa, Nek?
0: Mainnya setengah delapan malam.
1: Ya iya, nanti malam kayaknya.
0: Iya, 19.30 ya. Okay.
1: Ya, Ibu Mujanti WMN juga ya, selamat siang ya. Ibu Mujanti Purbalingga juga. Terus buat Talita, buat Bunda Maharani juga ya. Buat Bunan juga ya. Terus buat Tenais, buat Basekar juga. Terus buat semuanya saja.
0: Oke.
1: Bu, makasih ya Bu ya.
0: Sama-sama.
1: Jangan lupa makan siang Bu.
0: Iya. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan siangnya belum mendarat. Silakan nilai 0227278978 atau juga di 0811-220-9761. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa iya apa namanya suara-suara berat-berat semua ini eh?
2: Enggak, biasa aja kita mah. Sehat ya Talia.
0: Alhamdulillah. Kumaha Kang Onai?
2: Sehat alhamdulillah, udah sehat ibunya.
0: Ya, namanya juga apa ya?
2: Ya, cepet sehat aja kembali ya.
0: Ya, di mending lah gitu ya.
2: Iya, ya cepet-cepet sehat aja, diangkat lagi penyakitnya.
0: Amin. Terima kasih doanya Kang Onai.
2: Iya. Baru kedengaran lagi soalnya.
0: Baru kedengaran apanya?
2: Ya Tetalia siaran lagi.
0: Oke, mau lagu apa Pak Onai?
2: Dari Ilir ya, Ilir 7.
0: Ilir 7.
2: Ya.
0: Kenapa?
2: Ini apa? Apa seandainya tercipta untukku.
0: Kenapa sih harus ilir 7, kenapa enggak 9 atau 8 gitu?
2: Enggak tahu tuh, grupnya kita tanyain ke grupnya aja.
0: Apa tadi judulnya?
2: Seandainya tercipta untukku.
0: Kalau enggak gimana?
2: Ya, tak apalah.
0: Tak apalah, hanya lagu ini ya?
2: Iya.
0: Buat siapa lagunya?
2: Buat yang barusan turun ya Pak Herdi ya. Mm-mm. Sama Siam juga, buat Tertia juga ya. Terus Apirno, Ibu Reninya juga, Basa Fitri, Tenois, terus Tenada juga, Ratu Engang, terus Dede siapa? Carmila, Ibu Mujianti juga, terus Kang Mansur, Kang Uung Garut juga, buat Kang Ahmad, terus Asep Saheb, Kang Sandi juga, Kang Asep Sanding. Terus buat Kang Wawan Cimalaka juga, buat semuanya aja lah yang lagi pada stay di 100% Indonesia. Selamat siang, semoga pada sehat selalu semuanya.
0: Baik, itu buat teta, minum jus yang banyak itu serak-serak kering tuh.
2: Ini baru makan siang barusan tuh.
0: Oh, belum minum ya? Iya.
2: Habis makan sama apa, sambal sama lalap.
0: Oke. Okay.
2: Sama baiklah. Siapa sih kalian?
0: Sama Rizka Slavina Nur Ubay. Oh.
2: Di susah di kepanjangan kecepatan. Ya buat Teh Talia aja, okay. Sama Teh Rizka ya.
0: Rizka, Rizka pakai.
2: Oh ya, Teh Rizka. Teh Rizka. Okay. Sama kru semuanya. Begitu aja, makasih banyak atas waktu dan penerimaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini sudah ada orang Banjaran. Ya, kita pindah gelombang dulu. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Selamat siang 100% Indonesia. Wow. Orang ini mau orang Limbangan, Banjaran mah nanti belum waktunya.
0: Iya kan, sana. Mau jadi orang Banjaran.
3: Iya.
0: Gak apa-apa dari sekarang diniatin ya.
3: Kemana Teh Talia tuh, udah lama.
0: Ini ada teman, ini ada teman, Tegor, Tegor. Ayo, selamat siang 100% Indonesia. Halo, Tetiawati. Tetiawati, halo. Tetiawati, kok suaranya gak ada sih? Halo?
3: Iya.
0: Ini Tetiawati masuk tapi gak ada suaranya. Kemana suaranya ya? Halo? Halo?
3: Iya.
0: Oke, Tetiawati nanti masuk lagi ya. Tetiawati gak ada suaranya, karunya pulsanya jalan terus nih. Ya, oke. Okay. Kang Ahmad mau lagu apa, Kang?
3: Lagunya? 11 Januari, bukan itu. Kasih Tak Sampai.
0: Kasih Tak Sampai.
3: Padi. Kemana aja Teh Talia teh sekarang udah lama kedengar, baru kedengeran lagi.
0: Ada.
3: Saya tadi kangen suaranya, aduh kemana aja kan.
0: Saya mantep kangen deh, soalnya nggak gombal wae sih.
3: Saya buka biarnya aja, yang penting saya aja yang kangen sama suara Teh Talia itu kan. Suka ditanyain ke Kang Alan, ke itu juga. Kalau memang lagi sakit cepat sembuh dengan itu.
0: Oke, terima kasih.
3: Kalau belum punya duit cepat punya duit kan gitu.
0: Aduh nih gaya juga mau transfer wae.
3: Iya, kalau belum punya duit, kalau gak punya duit kan itu aja. Cepat punya duit kan
0: iya,
3: gitu.
0: Iya, amin.
3: Kemarin mau di Subang 2 hari gitu.
0: Oh, sama Kang Ruslan ya.
3: Subang tadi pasisian di gitu timbul tenggelam. Wah, jeng parah.
0: Oh, dikirain sama Kang Ruslan berendam. Enggak ya.
3: Bukan di sana kan, tapi lebih tapi rada onar mah bagus enggak seperti digital itu daerah Subang dekat ke tang itu tuh Ciater sana dalam lagi jauh.
0: Ya.
3: Perbatas dengan Purwakarta sananya deh kan gitu. Kita ini lagunya kasih tapi alhamdulillah sekarang hatiku bahagia Teh Talia bisa udah sehat, udah bersuara lagi sekarang. Jadi saya rasa kangen dan itu terobati kan seperti itu.
0: Baiklah kalau begitu. Kirim-kirimnya buat siapa?
3: barusan buat Teh Tiawati. Kenapa Teh Tiawati nggak ada suaraannya?
0: Suaranya kenapa ya?
3: Mau yang cantik dari Sumedang itu kan. Barusan Kang Unai depan yang sudah masuk Ko Pirno sama Ibu Reni. Kemudian ada Ibu Mujianti, Mas Herdi, ada Kang Uung, Neneng Bunga, Dede Insi. Kang Opik udah lama dengan ada geran suaranya ya. Terus Pak Haji Sulkarnaat. Ada juga buat Aki Gaji tuh di Padarenya. Yang selalu setia sama saya di acara Mutiara Pagi. Kemudian ada juga Pak Kang Mansur, Teh Nada, Teh Nis, Teh Sapitri, Teh Kato Engang. Ada juga buat Pak Ramadan sama Pak Leman ya.
0: Iya, semoga sehat-sehat ya.
3: Iya, sehat semuanya. Yang paling utamanya mah buat yang di Banjaran aja ya. Iya. Semoga hari ini dalam keadaan sehatnya.
0: Amin.
3: Sabarlah kau sampai belum mungkin belum waktunya ya.
0: Udah nggak usah sedih gitu, biasa-biasa aja.
3: Iya, itu mah paling setia ada kan. Biasanya kalau ada di sana mah suka dipinjam telepon.
0: Sok ngabisin pulsa ini orang teh.
3: Adik, biarin aja dari ikhlas gitu, dari ridho.
0: Jangan dimanfaatin. Ya,
3: semua. Ya.
0: Oke.
3: Okay. Semua sebanyak aja ya, ada pantun.
0: Apa tuh?
3: Ada pisang, ada sagu tuh kan. Ada bawan dari Jatayu. Jangan bimbang, jangan ragu, Ahmad Irwan pandai merayu.
0: Jawarana.
3: Gitu. Jadi aja. Kalau berhadapan Ahmad Irwan mah harus iman, harus persiapan, harus kuat iman gitu kan.
0: Biasa.
3: Kalau mah iman wah.
0: Tapi kalau lama-lama mah jadi kebal gitu ya.
3: Iya, makanya harus kuat iman kan.
0: Iya, gitu aja. Betul. Anggap aja godaan ya.
3: Tengah sebelah ada acara apa nanti di ulang tahun? Saya kemarin hadir kemarin.
0: Seperti biasa.
3: Tanpa diundang. Saya kemarin waktu temen undang, wah makan juga ragu-ragu kan nggak boleh makan di pesta tanpa diundang, bah haram hukumnya. Tapi

0: kayaknya meni ini banget ya.
1: Iya.
0: Di mana ini?
1: Ada ayam. Ada.
0: Ada ehonya ya?
1: Iya.
0: Mau lagu apa, Kang?
1: Lagunya.
0: Iya.
1: Iya, rindu senapati.
0: Apa? Rindu senapati. Apa?
1: Rindu setengah mati.
0: Rindu setengah mati The Massive.
1: Iya.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Buat paman, Mas Herdi, dan teman-teman. Bungkusan Mas Tangerana.
0: Iya.
1: Kang Asep. Terus buat para madan, buat ini, buat segala kayak bungkus, buat Tepiwati, Tepi, dari cerita kayak ini. Kunyati, Kemarani, Wasekar,
0: Wasekutri.
1: Iya. Di Kumpena, Kami Cahaya.
0: Oke.
1: Kejana.
0: Iya.
1: Kami Cahaya, ya gitu ya.
0: Ya, nuhun Kak Mansur. Iya, yuk. Mangga, mangga, amin. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Savitri, selamat siang. 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang cantik. Alhamdulillah, suaramu kedengeran lagi. Ya Allah.
0: Amin.
2: Semoga bundanya udah sehat ya, sehat seterusnya.
0: Amin, semoga selalu apa ada perubahan ke lebih baik ya.
2: Iya, doanya begitu.
0: Tadi mau itu disautin ini Kang Mansur. Oh, bo gitu. Pasti gak akan kedengeran.
2: Itu Kang Mansur kegedean nyetelin radionya jadi feedback biasanya
0: iya,
2: begitu.
0: Jadi waduh, lebih gede iya feedbacknya daripada suaranya.
2: Nah, gitu.
0: Tapi seraknya jadi hilang.
2: Oh gitu, udah gak serak lagi ya. Itu mah dari dulu, dari zaman Kus Plesan kalau ditanya selalu serak. Zaman Kang Roy siaran juga.
0: Udah ini merennya, udah keturunannya.
2: Udah dari sananya.
0: Gitu. Udah dari sononya. Mbak Savitri mau lagu apa siang hari ini?
2: Buasamu aja deh dari BCL.
0: BCL, buat siapa lagunya?
2: Dan Talia duluan yang cantik, yang baik hati ya, semoga sehat selalu. Amin. Dan bunda selalu sehat. Amin. Sehat doanya. Terus sehat terus, amin. Amin, amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Sama-sama
2: terus panjang sudah masuk
0: ya.
2: Buat Kan Onai, Mas Herdi, anak kasep saya bersama bunda tutinya. Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat Tenis Anugelis, Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kang Mansur
0: ya.
2: Buat Tiawati udah ya. Buat Bunda Maharani, Bu Mucianti, Tenis, Tenis udah. Kang Ahmad Iwan udah, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Unai, Kang Uung, Kang Ajar, Neng Bunga, Dede Insi, buat Pak Rahmat dan Bu Siti, buat Teh Lin juga, buat Teh Rizka juga. Buat semua yang sedang mendengarkan Pro 1, semoga semuanya sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih cantik.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang lain masih ada di 0227278978 untuk Teh Tiawati dicoba lagi Teh. Suaranya kok enggak ada tadi. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Aduh.
0: Tadi enggak ada suaranya, sekarang mah langsung.
3: Ini dia atau kenapa? Tadi teh mungkin karena ada Kang Ahmad muka siapa heap jadi kehalangan eta teh.
0: Ya, jadi memang dia bilang kalau orang-orang yang mau ngobrol sama dia itu harus memperkuat iman dan takwa.
3: Aduh.
0: Karena rayuan gombalnya tidak usah diragukan lagi. Iya. Jadi mungkin iman dan takwa Teh Tiawati lagi kuat ya. Jadi enggak keluar, enggak dadak gitu suaranya.
3: Oh, dihalangan sih karena teh ulah cenah ge ulah ngobrol jeung Kak Kang Ahmad
0: cenah.
3: Bisi ka Bengbat.
0: Biasa sama dasok itu.
3: Oke.
0: Mau lagu apa ya, Teh Tiawati?
3: Bercanda aja ya, banyak bercanda biar banyak ketawa gitu Teh.

0: ya. Iya, apalagi kita ya. Sumedang aman, Tetiawati?
1: Aman, tapi panasnya pol banget.
0: Aduh, yang ya jual Allah, tahu masih
1: lagi
0: ada.
1: Lagi musimnya kali ya, lagi di kemarauannya lagi di puncak.
0: Yang jual tahu masih belum ada, Teh?
1: Ya, gimana?
0: Yang jual tahu masih ada?
1: Banyak.
0: Oh, soalnya kan tahu panas, cuaca panas gitu.
1: Teta lihat ayam tahu.
0: Enggak tuh. Pengen jus saya mah. Ini gaya pengen jus. Mau lagu apa Tetiawati?
1: Pengen dari Andra Respati aja deh.
0: Andra Respati Rindu Tapi Jauh.
1: Bukan, yang kemarin baru satu kali diputer tuh Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa bukan Anmes Malang, Anmes Malangeng.
1: Ah, enggak ada yang Andra Respati.
0: Oh, ada. Oke, buat siapa lagunya?
1: Udah banyak yang pada masuk ya, tadi udah diwakilin deh buat semuanya aja lah ya. Biar
0: mempersingkat waktu. Orang yang ngomong gitu, haus gitu. Diwakilin dari
1: udah disebutin tadi semuanya, banyak tadi yang udah masuk udah disebutin semuanya, jadi ya ikut yang duluan aja.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Iya. Teteh Talia sama ibundanya semoga selalu sehat ya. Amin. Teteh.
0: Doa yang sama. Iya.
1: Ibundanya semoga cepat sehat kembali, sehat. Sabihara sabiharinya. Ya, tahu nggak sabihara sabihari?
0: Nggak tahu, ada juga.
1: Nggak tahu.
0: Apa itu? Apa itu artinya?
1: Tanya aja sama Kang Alan, apa itu sabihara sabihari? Oh,
0: okay. Sabihara sabihari, Kang Alan, apaan tuh?
1: PR.
0: Nanti coba aku lihat di Google.
1: Mangga tuh Teteh di kantunnya. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya buka kembali telepon, kita simak dulu lagu-lagu yang memang sudah disiapkan siang hari ini untuk Anda.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

Selamat siang untuk Pak Herdi yang ada di Cilacap. Lagunya sudah saya putarkan ya Pak Herdi. Dan untuk yang sudah masuk ke 0811-220-9760 ada Neng Bunga yang ada di Garut. Apa kabar nih orang Garut ya? Minta lagunya dari Upik Andro dengan Keindahan Jiwa. Dikirimkan untuk Tetalia sama Teh Rizka duluan. Terima kasih Neng Bunga. Dan tidak lupa juga untuk A. Alan, A. Andre, A. Rana, A. Santri, A. Onai, A. Mansur, A. Ajat, Ibu Mujianti, Teh Tiawati, Teh Neis, Mbak Safitri, Api Eno, Ibu Reni, Kang Ahmad, Mas Herdi, Kang Opik, Kang Yudhistira, juga untuk semuanya aja yang dengerin Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih doanya ya untuk Neng Bunga yang ada di Garut. Mudah-mudahan Neng Bunga dan ibunya juga selalu sehat ya. Kita saling mendoakan. Ada Andy di Sumedang minta lagunya dari Niji dengan Semesta Hidupku. Salamnya buat yang lagi dengerin aja. Lalu juga ada Teh Aya yang ada di Tasik, katanya sabihara sabihari teh, artinya seperti biasa bun, katanya gitu ya. Menirudetnya seperti biasa, gitu atuh ya, gak usah sabihara sabihiri. Lalu juga ada Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, apa kabar Ibu Mujianti? Minta lagunya Hatiku Pilu dari Setia Band. Kirim salamnya untuk Teh Nadia, Teh Neis, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ibu Reni, Ibu Igati, Bunda Maharani, Ratu Engang, Neng Bunga, Carmila, Dede Insi, Kang Ahmad, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, Api Eno, Bungkusna, Pak Herdi, dikumkan aja buat semua pendengar. Baik, nanti akan saya putarkan lagunya. Selamat siang untuk Ari Caladi, mau minta lagunya Tika yang saat ini ada di rumah sakit. Salamnya untuk Tetalia dan juga Teris Kadulan. Terima kasih. Ntar dulu, ini lagunya apa sih ini dan saat ini dari Tika maksudnya. Baik, nanti saya carikan ya lagunya ya untuk Ari yang ada di Celadi, apa kabar? Lalu juga untuk Raihan Ramadan yang ada di Ujung Berung, tidak lupa juga untuk Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut, tadi lagunya udah diputerin ya. Dari Padi, Seperti Kekasihku, dikirim untuk Kang Onai, Kang Ahmad, Kang Mansur, Apeno, Basa Fitri, Tenado, Carmila, Ibu Nais, Bureni, Tetiawati, spesialnya buat kru. Terima kasih buat Kang Uung Asgar yang ada di Cimahi. Lalu juga untuk Adi yang ada di Cimahi, lagunya Teri Kepingan Hati, buat teman-teman kerja aja. Oh, lagi kerja ya. Banyak banget nih lagu yang harus diputer ya, kita ngebut. Ini dulu deh lagunya yang disuka sama Kang Ahmad Irwan ya. Kita simak lagunya.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.

El Nino sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino bagi petani, terjadinya kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar. Untuk menghadapi ancaman El Nino, petani dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Identifikasi dan mapping wilayah terdampak, percepatan tanam, peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan, peningkatan ketersediaan air, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, program adaptasi dan mitigasi dampak El Nino, serta pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.

Malaikat Juga Tahu adalah salah satu karya balada romantis terbaik dari mendiang penyanyi legendaris Indonesia Glenn Fredly. Lagu ini dirilis pada tahun 2012 dan menjadi bagian dari album soundtrack film fenomenal Recto Verso yang merupakan adaptasi dari kumpulan cerpen Di Lestari. Lagu ini sangat identik dengan nuansa emosional dan puitis yang mendalam. Lirik Malaikat Juga Tahu adalah sebuah puisi yang sangat puitis dan penuh makna, membahas tentang cinta yang tulus dan tanpa syarat, seringkali dalam konteks cinta yang tak terbalas atau cinta yang dihadapkan pada keterbatasan.

0: Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia ya. Lagu-lagunya sudah semua diputarkan ya. Ada Ari Caladi, lalu juga Mbak Safitri yang ada di Dago, Tenis yang ada di Awitali yang kirim salamnya. Untuk Kang Onai, Kang Mansur, Pak Herdi, Teh Safitri, lalu juga Ibu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Api Ano, sama Bu Reninya, Kang Uung, lalu juga Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Ratu Engang, dan buat semuanya aja yang lagi mendengarkan. Untuk Kang Asep Subang, apa kabar? Lagunya barusan sudah saya putarkan ya. Lalu juga ada Endi yang ada di Sumedang. Dari Nijinya juga sudah diputarkan, Neng Bunga yang ada di Garut. Lagunya sudah diputarkan, kirim salamnya untuk A Alan, A Andre, A Rana, A Santri, A Onai, A Mansur, A Ajat, Ibu Mujianti, Tetiawati, Tenis, Mbak Safitri, Api Eno, Ibu Reni, Kang Ahmad, Mas Herdi, Kang Opi, Kang Yudhistira, juga untuk semuanya saja ya. Terima kasih doanya, doa yang sama untuk Neng Bunga yang ada di Garut, untuk Tetiawati yang ada di Sumedang, Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, sudah diputarkan lagunya ya Ibu. Untuk Teh Nada, Teh Nais, Tetiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ibu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Ratu Engang, Neng Bunga, Carmila, Dede Insi, Kang Ahmad, Kang Obay, Kang Unai mungkin ini maksudnya ya, atau juga, oh Kang Obay ada juga, Kang Mansur, Api Eno, Bungkusna, Pak Herdi, dan dikumkan saja untuk semuanya ya. Lalu juga ada siapa lagi tadi yang sudah nelpon, Kang Ahmad Irwan yang ada di Garut, lalu juga ada udah semuanya ya, udah semua saya sebutkan. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur Anda yang saat ini mungkin ingin menikmati hari liburnya di rumah saja beristirahat. Apapun itu bisa membuat Anda bahagia dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bandung sore ini.
1: Pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Urnia, Esos MS.
2: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
1: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda. Berarti ya,
2: berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh. Mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya ya kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bandung sore ini.
1: Mendengar suara dentuman misterius yang dilaporkan masyarakat di Bandung dan juga sejumlah wilayah Jawa Barat, Banten hingga Lampung, saat ini masih menjadi sorotan. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Siti Sumilah Rita Susilawati, mengatakan bahwa dugaan tersebut muncul karena waktu terjadinya suara dentuman ini berdekatan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Bahkan, suara akibat aktivitas erupsi gunung api ini dapat merambat dalam jarak jauh dan bukan merupakan fenomena yang mustahil terjadi. Ia mencontohkan aktivitas erupsi Gunung Kelut pada tahun 2014. Ketika itu suara dentuman akibat erupsi dilaporkan dapat terdengar hingga sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Dengan mempertimbangkan sejumlah kejadian sebelumnya, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau pada tahun 2020 dan erupsi Gunung Kelut pada tahun 2014, PVMBG menduga bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau ini berpotensi menjadi sumber suara dentuman yang terdengar hari Jumat malam hingga Sabtu dini hari.
0: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Iya, peringkat nikah massal kembali digelar di kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah massal ini. Kita sobat terlebih dahulu, ada Bapak Erik M. Ataur ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung, pendengar.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah massal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah massal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan, karena ini disebut dengan nikah gratis. Maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga

2670948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi kami akan coba panggil untuk interview. Balai Nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.

Tahukah anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir.

0: banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 6 September 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Pemkab Bogor memberikan bantuan sewa rumah Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga terdampak pergeseran tanah di Desa Pabauran, Kecamatan Sukamakmur. Yofri Haryadi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Eko Mujarto mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
3: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan, kan cuma 40 unit, ya sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya sudah cukup 5.000 atau 1 hektar. Nunggu lagi nyari lahannya, karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang agak jauh gitu atau beda desa gitu, sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Tidak di Desa Pabuaran cuma agak lumayan jauh pun, malah satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi.
2: Sementara itu Bapak Udin, warga Desa Pabuaran mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
4: Ini kan longsor ini sudah lama ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan, ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Ini sangat luar biasa, sangat memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
2: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu.
1: Ratusan pengemudi dan awak angkutan kota melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Bogor hari ini. Mereka menuntut saat adanya penertiban angkutan kota dari tim gabungan Dinas Perhubungan dan TNI Polri bersama unsur masyarakat lainnya. Sony Agung melaporkan.
5: Pendengar, saat ini saya berada di Balai Kota Bogor di mana saat ini sedang berlangsung aksi unjuk rasa dari sopir-sopir angkot dari berbagai daerah yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor. Dan di sini juga tengah berlangsung orasi dari sopir-sopir angkot yang berada di halaman Balai Kota Bogor. Di sini mereka juga menyampaikan berbagai tuntutan yang ada di dalam forum ini, dan ini juga mendapat penjagaan dari polisi, Satpol PP, dan berbagai elemen lainnya. Dan kita juga akan mendengarkan orasi dari pengemudi angkot yang melakukan aksi unjuk rasa pada kesempatan hari ini, dan ini menjadi bagian dari upaya dalam menyampaikan aspirasi dari sopir-sopir angkot, dalam hal ini mereka yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor.
6: KKSO setiap, ayo yang mau berhenti maka Yang mau berorasi setiap kata itu silakan. Yang di belakang, ayo maju teman-teman. Kita tunjukkan kita satu rasa, satu jiwa, setuju. Jangan ada yang berteduh. Di situ kepanasan, di sini kepanasan, setuju. Ayo teman-teman di sini yang di belakang. Ini tidak ada kepentingan pribadi, ini kepentingan bersama.
5: Baik, itulah orasi dari sopir angkot yang semuanya juga menginginkan adanya perbaikan dan ini juga agar bisa lebih memberikan efek terutama dari kesejahteraan para pengemudi angkutan kota. Dan demikian laporan Chan Agung Saputra dari Balai Kota Bogor, di mana hingga saat ini juga aksi demo masih terus berlangsung, sedangkan di berbagai jalan juga TNI Polri juga terus melakukan penjagaan dari aksi angkot ini.
1: Pengajuan bantuan sosial kini bisa dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas proses administrasi yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ade Sri.
7: Pengajuan bantuan sosial kini dapat dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas tahapan pengajuan yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan digitalisasi bansos membuat proses pendaftaran menjadi jauh lebih singkat.
8: Saat ini pemerintah pusat sedang menggalakkan yang disebut digitalisasi bansos. Nah, yang tadinya pendaftaran bansos itu memerlukan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai minimal 30 hari, dari mulai harus ke kelurahan dulu, ke kecamatan, ke dinas sosial, sampai pengajuan ke pusat, sekarang melalui Perlinsos Digital, semuanya bisa selesai dalam kurun waktu 5 menit.
7: Meski prosesnya dilakukan secara digital, masyarakat tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satunya dengan mengaktivasi identitas kependudukan digital atau IKD terlebih dahulu.
8: Tetapi syaratnya adalah si calon penerima bansos ini atau pemohon atau warga masyarakat harus sudah mengaktivasi IKD terlebih dahulu di HP-nya. Nah, kami dari Disdukcapil Kota Bogor siap untuk membantu warga masyarakat Kota Bogor untuk mengaktivasi IKD-nya di HP-nya masing-masing. Silakan bisa menghubungi petugas Disdukcapil yang ada di kantor-kantor kecamatan Kota Bogor atau ke kantor Disdukcapil Kota Bogor.
7: Dengan mekanisme tersebut, pengajuan bansos tidak lagi harus melalui proses administrasi yang panjang. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital untuk mengajukan bantuan secara lebih praktis tanpa harus menunggu hingga berhari-hari atau berminggu-minggu.
1: RRI Cirebon menggelar rangkaian kegiatan menyambut Hari Bakti RRI ke-81 dan RRI Fest 2026. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
9: Tapi yang terpenting adalah kebersamaan, kekompakan, silaturahmi, dan persaudaraan kita RRI Cirebon.
10: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cirebon menggelar berbagai perlombaan dalam rangka menyambut Hari Bakti RRI ke-81 dan RRI Fest 2026. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dan menjadi momentum mempererat kebersamaan seluruh keluarga besar RRI Cirebon. Kepala LPP RRI Cirebon, Wenefrida Novi Herayanti mengatakan rangkaian kegiatan tidak hanya bertujuan mencari kemenangan, tetapi juga memperkuat kekompakan dan silaturahmi.
9: Dan saya berharap lomba-lomba ini bukan untuk mencari suatu kemenangan ataupun menang atau kalah ataupun di sini mencari hadiah. Tapi yang terpenting adalah kebersamaan, kekompakan, silaturahmi, dan persaudaraan kita RRI Cirebon. Dan tentunya kenangan kenangan kita bersama dengan teman-teman itulah yang paling penting.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Hari Bakti RRI ke-81, Alex Sunardi mengatakan persiapan kegiatan telah dilakukan sejak jauh hari melalui sejumlah pembahasan dan revisi. Rangkaian kegiatan dimulai dengan lomba baca berita dan memancing, kemudian dilanjutkan family gathering pada minggu yang melibatkan keluarga besar RRI Cirebon.
11: Untuk Hari Radio tahun ini, tema besarnya adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Harapannya sih seluruh angkasawan, angkasawati RRI Cirebon bisa ikut serta semua untuk memeriahkan Hari Radio ini, karena bagaimanapun ini adalah harinya kita gitu ya, harinya orang-orang RRI. Jadi pada seluruh angkasawan, angkasawati RRI semoga bisa ikut memeriahkan, ikut meramaikan sehingga peringatan ataupun perayaan peringatan Hari Radio tahun ini bisa berlangsung meriah.
10: Novi berharap keluarga angkasawan dan angkasawati RRI Cirebon dapat berpartisipasi memeriahkan rangkaian Hari Radio tahun ini. Selain berlangsung meriah, kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan kekompakan seluruh keluarga besar RRI Cirebon. Rena Safira melaporkan.
1: BPBD Jawa Barat mencatat 198 kecamatan dan 474 desa mengalami kekurangan air bersih. Laporan reporter Sekar Damayanti.
12: Di Jawa Barat ada di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ada beberapa wilayah yang terdampak kekeringan ya.
13: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat telah menyebabkan keterbatasan air bersih di 198 kecamatan dan 474 desa. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Barat hingga 31 Agustus tahun 2026. Pranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat, Andri Setiawan, mengatakan kondisi tersebut terjadi di beberapa wilayah pada hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, sehingga BPBD Kabupaten dan Kota terus melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang terdampak.
12: Di Jawa Barat ada di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ada beberapa wilayah yang terdampak kekeringan ya, terutama kekurangan ketersediaannya air bersih. Yang kami catat itu dari semua wilayah di Jawa Barat ada 198 kecamatan, lalu ada 474 desa yang terdampak kekurangan air.
13: Lebih lanjut, Andri menambahkan sejumlah daerah memang sering mengalami kekeringan setiap musim kemarau karena dipengaruhi perbedaan curah hujan dan kondisi topografi. Sementara musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung cukup panjang hingga akhir tahun atau bahkan awal tahun berikutnya. BPBD pun terus memantau wilayah terdampak dan melakukan penanganan melalui distribusi air bersih, terutama di daerah yang mengalami penurunan ketersediaan sumber air dan debit sungai. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Dua usulan sanggahan bansos warga terindikasi judol di Kota Cirebon telah disetujui oleh Kementerian Sosial. Laporannya disampaikan Vivi Islamiyati.
14: Usulan sanggahan itu disetujui dua, karena memang dia korban.
15: Kementerian Sosial menyetujui dua usulan sanggahan penerima bantuan sosial di Kota Cirebon yang sebelumnya terindikasi judi online atau judol. Persetujuan tersebut diberikan setelah penerima dinyatakan sebagai korban berdasarkan proses yang dilakukan terhadap usulan sanggahan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Cirebon Agus Syahroni mengatakan, dua usulan sanggahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin. Menurutnya, penerima yang mengajukan sanggahan dinyatakan benar sebagai korban judi online.
14: Ini kan ketika tahap ketiga yang sekarang diberikan, kok saya nggak dapat? Atau mereka disampaikan oleh pendaing bahwa terindikasi judol. Mereka akan melakukan sanggahan lewat sanggahan atau stok bansos. Kalau yang sanggahan yang tadi sepakat kita bagi yang korban, yang tadi yang lansia, bukan pelaku utama KPM, dipersilakan untuk melakukan sanggahan. Kemarin di bulan sekarang ada dua yang di ACC ya oleh Kementerian Sosial, oleh Pusdatin, usulan sanggahan itu disetujui dua, karena memang dia korban.
15: Agus menjelaskan, selain mekanisme sanggahan, terdapat menu stop bansos bagi penerima yang mengakui dirinya memang terindikasi melakukan judi online. Penerima yang masuk kategori tersebut umumnya tidak mengajukan sanggahan karena telah menyadari bahwa dirinya memang melakukan judol. Ia mengatakan penerima yang terbukti sebagai pelaku judi online tidak diberikan kesempatan untuk memulihkan kembali bantuan sosialnya. Kebijakan tersebut dilakukan karena masih terdapat masyarakat lain yang dinilai lebih berhak dan tepat sasaran untuk menerima bantuan sosial. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Pangkalan Udara Lanut Sulaiman siap berkolaborasi dengan Pemda dan BPBD dalam penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi drone dan SDM. Marliawan Yusuf berikut melaporkan.
16: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sulaiman siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan BPBD dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Jawa Barat. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi drone serta berbagai peralatan dan kemampuan yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Komandan Lanut Sulaiman Marsma TNI Eko Sujatmiko mengatakan, pemanfaatan drone dinilai dapat mendukung proses pemantauan dan pemetaan wilayah terdampak bencana secara lebih cepat dan efektif. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk membantu memperoleh gambaran kondisi di lapangan, terutama pada wilayah yang sulit terjangkau oleh personil secara langsung.
17: Ini bisa mensupport Pak kegiatan dari pemerintah daerah maupun kegiatan bantuan monitoring bencana assessment. Kita beberapa kali latihan penanggulangan bencana dengan BNPB bahkan dengan internasional jika kita mengoptimalkan kemampuan di samping drone juga paramotor untuk assessment melihat atau mengakses atau memonitor dampak bencana, bisa memonitor lalu lintas dan seterusnya sehingga bisa diambil data untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan. Ini kemampuan-kemampuan selain olahraga juga.
16: Selain drone, Lanut Sulaiman juga memiliki sumber daya manusia serta berbagai sarana pendukung yang dapat disinergikan dengan kemampuan Pemda dan BPBD dalam penanganan kebencanaan. Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat mempercepat proses respon, evakuasi, pendataan, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dengan adanya kerjasama yang terencana antara TNI Angkatan Udara, Pemda, dan BPBD, diharapkan setiap potensi bencana dapat diantisipasi dengan lebih baik. Lanut Sulaiman pun berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya kemanusiaan dan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki.
1: Pemerintah Kabupaten Garut berharap dengan dihibahkannya kantor KPUD Garut yang baru, penyelenggaraan pemilu dapat disiapkan secara lebih profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Irwan Rudiawan melaporkan.
18: Di sela serah terima dan peresmian kantor KPU Kabupaten Garut di Jalan Suherman, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan bahwa Kabupaten Garut memiliki populasi mencapai 2,9 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 3.100 km persegi. Kondisi itu menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam membangun pemerintahan yang berdaulat, berwibawa, dan berintegritas melalui proses pemilu. Menurutnya KPU memiliki peran vital dan strategis dalam pembangunan bangsa. Karena itu keberadaan kantor baru diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, mendorong kinerja instansi, serta memperkuat pendidikan politik masyarakat.
19: Akan bisa disiapkan dengan lebih profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan senantiasa bergantung pada ketentuan yang berlaku. Bapak yang selamat saja. KPU adalah satu program yang sangat penting dan strategis terkait dengan pembangunan bangsa dan negara yang berdaulat. Sampaikan bahwa tadi, kita berharap bahwa kualitas demokrasi yang ada di Indonesia sangat dekat arah kualitas dari para penyelenggaranya. Dan alhamdulillah, pada tahun kemarin, pemilu dan pilkada tahun 2024 yang secara serentak yang telah berhasil menetapkan BPBD.
18: Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Apipuddin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Garut atas hibah gedung tersebut. Ia menyampaikan belum semua KPU di tingkat kabupaten maupun provinsi memiliki gedung kantor mandiri.
19: Tanggung jawab. Sekaligus saya ajak Pak Sekjen. Sengaja saya minta Pak Sekjen yang menerima jenderal internal untuk kemudian menyampaikan ke pembuat kebijakan, pembuat undang-undang sekiranya nanti diminta masukan berkaitan usulan bagaimana pemilu ke depan yang lebih efisien, lebih baik, dan tentunya memudahkan kita semua, baik penyelenggaranya, pengawasnya, maupun pesertanya, dan juga pastinya pemilih.
18: Di bagian lain, Ketua KPU Kabupaten Garut, Pak Is Burhan mengatakan peresmian kantor baru tersebut menjadi motivasi bagi jajaran KPU Garut dalam meningkatkan pelayanan. Ia menyebut jumlah pemilih di Kabupaten Garut pada semester pertama 2026 mencapai 2,9 juta jiwa, sehingga tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan semakin besar. Ia mengajak seluruh jajaran penyelenggara pemilu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas, dan keikhlasan untuk menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
1: Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepada masyarakat, Polres Cimahi memusnahkan barang bukti kejahatan berupa ribuan knalpot brong, ratusan ribu narkoba, dan belasan ribu botol minuman keras ilegal. Agus Gunawan melaporkan.
20: Polres Cimahi memusnahkan 5.048 knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Kemudian juga 15.112 botol minuman keras ilegal dan narkoba, 653.321 butir obat keras, 361,64 gram sabu, 38,70 gram ganja, dan 4.709 gram tembakau sintetis. Selain itu, polisi juga memusnahkan 8.164 butir psikotropika dan 1,77 gram ekstasi, serta ratusan ribu obat keras terbatas dari berbagai jenis merek. Dan pemusnahan berbagai barang bukti tersebut berlangsung di Mapolres Cimahi dan melibatkan unsur Forkopimda Kota Cimahi serta Kabupaten Bandung Barat. Kapolres Cimahi AKBP Faruk Rozi mengatakan pemusnahan tersebut merupakan bagian dari penanganan terhadap peredaran gelap narkoba, minuman keras ilegal, dan juga penggunaan knalpot yang tidak memenuhi ketentuan. Seluruh barang bukti dimusnahkan melalui kegiatan yang melibatkan berbagai unsur penegakan hukum dan juga pemerintah daerah.
21: Teman, pada sore hari ini Forkopimda Kota Cimahi dan Forkopimda Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan pemusnahan barang bukti terhadap peredaran gelap narkoba, kemudian knalpot yang tidak sesuai spesifikasinya, dan juga minuman beralkohol atau minuman keras yang ilegal. Untuk jumlahnya, untuk knalpot itu yang dimusnahkan 5.048, kemudian untuk minuman kerasnya adalah 15.112 totalnya. Jadi, alhamdulillah ini adalah kegiatan gabungan antara Forkopimda, baik itu dari pemerintah kota, pemerintah kabupaten, kemudian dari TNI, kemudian dari kejaksaan, pengadilan, BNN. Ini adalah bentuk kegiatan kolaboratif, dan hari ini masyarakat Kota Cimahi maupun masyarakat Bandung Barat menyaksikan bagaimana bentuk komitmen kami. Kegiatan ini adalah bentuk akuntabilitas tugas kami, dan mudah-mudahan ini akan tetap terlaksana di kesempatan-kesempatan yang akan datang.
20: Faruk juga menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan ini tidak hanya bertujuan menghilangkan barang bukti dari peredaran, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepolisian kepada publik. Menurutnya, keterlibatan lintas instansi menunjukkan adanya komitmen bersama dalam memberantas berbagai penyakit masyarakat. Razia terhadap peredaran miras, narkoba, dan juga obat-obatan terlarang, serta knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi, ini dipastikan akan terus dilakukan. Polres Cimahi bahkan membuka kemungkinan kegiatan razia dan juga pemusnahan barang bukti digelar secara berkala setiap 1 atau 2 bulan sekali. Polres Cimahi mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat dengan melaporkan jika menemukan dugaan peredaran narkoba, obat-obatan ilegal, kemudian minuman keras, dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi. Setiap informasi masyarakat akan ditindaklanjuti dengan penindakan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.
1: DPKP Kota Bandung melakukan penanaman 10 pohon mahoni di Jalan R.E. Marta Dinata atau Riau, Kota Bandung. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
22: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung menanam 10 pohon mahoni di Jalan R.E. Marta Dinata atau Jalan Riau, tepatnya di depan lapangan padel Sik 9 Kota Bandung. Pohon yang ditanam memiliki setinggi rata-rata lebih dari 5 meter, beberapa di antaranya bahkan mencapai sekitar 6 meter. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota Bandung, Nana Kurniawan, mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan dan perawatan secara berkala untuk memastikan pohon dapat tumbuh dengan baik. Menurutnya, potensi pohon gagal tumbuh tetap ada, namun DPKP akan berupaya melakukan perawatan sebaik mungkin. Jika terdapat pohon yang mati, pihaknya akan mengganti dengan pohon baru. Nana menjelaskan DPKP dalam kegiatan tersebut bertindak sebagai pelaksana, sementara waktu penanaman dan ketentuan pelaksanaan merupakan instruksi pimpinan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Terkait penebangan pohon, Nana mengatakan DPKP memiliki prosedur penyelamatan dan penggantian pohon. Seluruh pohon yang telah ditebang nantinya akan direvitalisasi dengan penanaman pohon pengganti. Ia menyebut berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah atau perda, nilai satu pohon mencapai 10 juta. Dengan demikian, untuk 10 pohon yang ditanam tersebut nilai mencapai 100 juta. Penanaman pohon pengganti juga akan dilakukan lokasi lain yang mengalami penebangan. Namun waktu dan pelaksanaan akan disesuaikan dengan prosedur yang berlaku.
0: Penanaman ini penimbunan, tadinya rencananya kan penimbunan ini dilakukan secara simbolis gitu ya. Karena ini 10 pohon. Jadi 10 pohonnya mahoni, tingginya kemarin saya ukur 5 meter lah, 5 meter lebih ya, ada 5 meter 20, ada 5 meter. Ini kita monitoring terus ya, jadi kita tidak bisa menjanjikan misalkan ini perawatan, tapi kemarin sebelum ditanam kita sudah treatment akar dulu, jadi untuk supaya akarnya lebih kuat, mencengkram.
22: Nana menambahkan BPKP sebenarnya telah memiliki prosedur penyelamatan pohon. Kendala yang dihadapi salah satunya adalah aktivitas penebangan yang kerap terjadi di luar jam kerja. Karena itu ia meminta masyarakat turut membantu melakukan pengawasan dengan melaporkan apabila menemukan adanya penebangan pohon. Pemantauan dan pemeliharaan pohon juga dilakukan melalui UPT pohon. Pemeliharaan mencakup pemangkasan untuk menjaga keselamatan pohon, terutama ketika beban dahan terlalu berat, terdapat penataan jalan maupun ketika akar pohon terpotong.
1: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Nih, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah.

0: Indonesia. Perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Bandung sore ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Dari kawasan di Ponorogo nomor 61 Bandung, pendengar pukul 17 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Di dialog sore hari ini, barengan saya Botius Gunawan, tentu saja kita akan berbincang dengan Pak Gin Ginanjar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian DKPP Kota Bandung. Pendengar, mengenai bantuan pangan disalurkan ke 30 kecamatan di Kota Bandung. Dan seperti apa kelanjutannya, karena waktu itu juga kita pernah membahas hal tersebut begitu pendengar. Dan tentu saja ada informasi terbaru ataupun juga update ya dari Pak Gin Ginanjar dalam sorotan sore ini.
0: Bandung sore ini.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum Pak Gin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Selamat sore, Kang. Ya, kabar baik tentu saja Pak Dinas ya, Pak Kepala Dinas.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Pak Gin, ini bisa disampaikan kembali Pak Gin mengenai saluran ke 30 kecamatan di Kota Bandung, ada update terbaru dan mungkin bisa disampaikan kepada pendengar untuk hal tersebut begitu Pak Gin.
2: Iya, terima kasih ya Rod. Jadi sejak 27 Agustus sampai hari ini dan akan berakhir mudah-mudahan tanggal paling telat 20 September, yeah. Kota Bandung sedang kebagian pembagian beras bansos. Jadi bansos itu banyak bantuan, salah satunya bansos bantuan beras 10 kilo.
1: Yeah.
2: Ini ditujukan kepada masyarakat berdasarkan data DTS. Jadi jumlah totalnya itu ada 143 penerima.
1: Yeah.
2: Memang ada penurunan dibanding Februari bulan kemarin, 146,233. Dan hari ini sudah berlangsung capaiannya kira-kira 24,07% atau sebanyak 1,032 ton beras yang diwariskan. Dan ini akan terus berlangsung besok dan sampai ada di 151 kelurahan.
1: Baik. Untuk
2: ini beras. Ya,
1: lanjut Pak, silakan Pak.
2: Ya, jadi penerima beras ini untuk Juli, Agustus, September jadi dibagikan sekaligus. Jadi tiap orang mendapatkan 30 kilo gram beras tipenya beras medium.
1: Ya, baik. Ini merata langsung ke 30 kecamatan begitu Pak Ginin atau bertahap di kecamatan 1, 2, 3 dan selanjutnya begitu Pak?
2: Iya, tetap sesuai dengan penjadwalan yang ada di kelurahan. Masing-masing tadi sampai berlangsung sampai 17 atau 20 September yang akan datang itu tergantung penjadwalan yang disiapkan masing-masing kelurahan atau kecamatan. Walaupun ada memang ada pengurangan, ada beberapa kelurahan kalau dibanding dengan pembagian Februari Maret yang ada yang berkurang. Penerimanya gitu ya. Ada sekitar 104 kelurahan ada yang berkurang, tapi ada juga yang malah bertambah. Ada 44 kelurahan yang penerimanya itu bertambah dibanding yang lalu, dan ada 3 kelurahan yang tetap dibanding dengan Februari.
1: Baik, ini proses penyalurannya untuk masyarakat diambil di kelurahan atau disampaikan ke rumah door to door begitu Pak Gin?
2: Ya, diambil di kelurahan, jadi sudah mereka sudah dijadwal, biasa tergantung situasi, ada per RW gitu untuk jam tertentu, tapi harinya sudah ditetapkan hasil keputusan dengan kita.
1: Baik, Pak Gin, mohon maaf kurang jelas Pak Gin, mungkin sinyal begitu, mungkin bisa bergeser Pak Gin.
2: Iya. Jadi masyarakat datang ke kantor kelurahan berdasarkan undangan termasuk jamnya. Mereka tinggal membawa KTP dan data. Nanti ada penyesuaian data. Setelah data sesuai baru menerima beras sebanyak 30 kilo. Dan jadwalnya ini tergantung kelurahan masing-masing.
1: Baik. Di lapangan adakah kendala ataupun juga tantangan sendiri untuk penyaluran bantuan ini, Pak Gin?
2: sejauh ini relatif dasar yang pertama kalau dibanding dengan pembagian Februari. Karena kan minyak jenis hanya beras ya. Kalau kemarin kita sudah direpresi dengan pembagian minyak goreng. Yang kadang-kadang distribusinya itu tidak bersamaan dengan beras. Tapi memang sekarang ya lancar, walaupun ada beberapa tadi terutama yang penerimanya jadi berkurang, itu agak sedikit mempertanyakan lalu kenapa di periode sekarang mereka tidak memperoleh bantuan.
1: Karena itu juga dilihat dari desil ya, begitu ya Pak Gingin ya?
2: Iya, jadi yang nerima itu desil 1 sampai 4, desil 4. Dan kita ketahui ya, ada beberapa yang bergeser. Ada yang bergeser ke atas, ada yang dari atas ke bawah. Tapi yang komplain itu yang dia tergeser di desil 4.
1: Baik. Pak Gingin, untuk program selanjutnya setelah nanti ini program ini selesai kan di September begitu. Pemerintah menyiapkan bantuan masyarakat untuk jangka panjang apa nih Pak selanjutnya Pak?
2: Iya, jadi ini bantuan dari pemerintah pusat. Pada waktu yang bersamaan kita juga hari Selasa besok akan memulai bantuan berupa pangan. Bahkan tidak hanya beras, itu ada daging ayam, ada laus, itu ada ikan. Untuk kelompok rawan pangan dan rentan stunting itu dari pemerintah kota. Jadi ini untuk mengimbangi, jadi bantuan dari karena tidak seluruh bisa dibagi. Kita akan mulai juga bantuan dari pemerintah kota berupa pangan segar, 14, 5 kilo, kemudian ada telur, ada ikan, ada daging ayam. Tapi ini untuk kelompok rawan pangan dan kelompok resiko stunting.
1: Baik, ini kelompok rawan pangan dan stunting artinya tidak dilihat dari desil begitu Pak Gingin?
2: Jadi untuk petanya kita, petanya peta rawan dan rentan, ini sudah dipetakan di 151. Nah di antara 151 itu yang kena sasaran, penerimanya tetap menggunakan data DTSM, tapi untuk wilayah yang tadi
1: Iya, baik. Pak Gingin, terakhir ingin disampaikan pesan atau kepada masyarakat atau juga ada informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pembagian pangan di 30 kecamatan ini, Pak Gingin, silakan.
2: Ya, masyarakat yang menjadi kader dan juga menerima pangan sesuaikan dengan undangan. Kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan pengajuan dan ada perubahan menerima di
1: Baik. Pak Gingin, terima kasih Pak Gingin atas informasi dan juga waktunya. Pak Gingin, sehat selalu. Selamat sore, Pak. Ya, baik pendengar, itu tadi bincang kami dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian DKPP Kota Bandung, Pak Gingin Kinanjar, terkait bantuan pangan disalurkan ke 30 kecamatan di Kota Bandung.
0: Bandung sore ini.

0: Public and Essential. Dia, ini lagu favorit saya sebenarnya sore hari ini. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung sore hari ini. Barengan saya, Botaus Gunawan. Dan selanjutnya kita akan simak informasi dari teman-teman kita Bandung Comment Center. Ada Kang Ipul, pendengar di kesempatan sore ini. Ya, selamat sore Kang Ipul, halo.
1: Selamat sore Kang Abot.
0: Ya, Kang Ipul, informasi Anda dari Bandung Comment Center untuk cuaca dan juga informasi lalu lintas. Silakan, Kang.
1: Iya, kalau untuk pantauan cuaca nih di sore hari ini di Kota Bandung nih hingga nanti malam ini terpantau ini insya Allah Kota Bandung menurut BMKG akan cerah ya Kang ya, sampai nanti malam. Mungkin ada sedikit berawan dan suhu mungkin akan sedikit dingin nih karena cuacanya cerah dan juga sedikit berangin nih. Lalu kalau untuk pemantauan arus lalu lintas yang pertama ini kita mulai dulu dengan daerah utara. Ini tepatnya di CCTV Gerlong Setiabudi di depan kampus UPI tepatnya. Ini untuk arus lalu lintas yang ke arah utara, ke arah Lembang ini terpantau cukup lenggang. Sedangkan yang untuk masuk ke Kota Bandungnya ini terpantau cukup padat, didominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu kita berpindah di daerah Dago, tepatnya di seberangnya Terminal Dago. Nah, kalau untuk di Dago ini terbalik, Kang. Yang menuju ke arah luar, ini ke arah Dago atas, ini terpantau cukup padat merayap. Sedangkan yang masuk ke Kota Bandung ini cukup lenggang. Berpindah di daerah timur, tepatnya di sekitaran Gede Bage, ini terpantau untuk lalu lintas cukup lancar ini. Dan juga terjadi penutupan jalan nih, Kang, nih. Jadi untuk arus lalu lintas yang menuju ke Bundaran Cibiru ini tidak bisa berbelok ke kanan ke arah Summarecon, tapi lurus dulu nih ke arah Bundaran Cibiru karena antisipasi sepertinya akan ada penumpukan arus lalu lintas ini menjelang pertandingan Persib sepertinya. Dan berikutnya ini di daerah baratnya, ini perbatasan dengan Kota Cimahi, tepatnya di Kebon Kopi. Untuk arus lalu lintas di kedua belah jalan ini terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan yang terakhir ini di daerah selatan, tepatnya di daerah Kopo. Nih, untuk arus lalu lintas daerah Kopo cukup lancar, Kang. Tepatnya di depan Kopo Bispak, ini yang keluar maupun masuk ke Kota Bandung terpantau lancar, Kang. Begitu, Kang.
0: Ya, baik. Untuk informasi layanan 112, Kang, bisa disampaikan informasinya untuk hari ini, Kang?
1: Oke, untuk hari ini di hari Minggu 6 September 2026 ini untuk hingga sore hari ini ada dua panggilan darurat yang masuk, Kang. Yang pertama itu di jam 2 tadi pagi. Ini terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 di daerah Jalan Soekarno-Hatta, Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo. Dan setelah dikoordinasikan dengan tim yang di lapangan ini jam pukul 2.54 ini korban sudah dirujuk ke rumah sakit. Lalu yang berikutnya, di jam kurang lebih jam 3, kurang 3 menit nih tadi sore, sama terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 dengan kendaraan roda 2 di sekitaran Jalan Ahmad Yani, Cicaheum, di mana setelah dikoordinasikan dengan tim dari 119, ini korban sudah dibawa ke RS Hermina Arca Manik. Gitu, Kang. Baik. Jadi ada dua kejadian gawat darurat yang sudah kita terima.
0: Baik, itu yang tadi pukul 2 pagi, itu kecelakaan tunggal atau juga dengan motor lagi, Pak Kang Ipul?
1: Kalau yang tadi jam 2 pagi ini Kang, kecelakaan tunggal, Kang.
0: Ya.
1: Kecelakaan tunggal.
0: Baik. Kang Ipul, baik. Kang Ipul, selanjutnya informasi mengenai harga bahan pokok, Kang Ipul.
1: Oke, untuk harga bahan pokok ini di pasar-pasar yang ada di Kota Bandung per hari ini, tanggal 6 September ini, alhamdulillahnya dipantau dari Arimbi, aplikasi real time berbagi informasi, untuk harga-harga bahan pokok itu stabil, Kang, untuk seluruh harga bahan pokok yang ada di pasar di Kota Bandung. Jadi tidak ada kenaikan ataupun penurunan. Begitu, Kang.
0: Baik, terakhir informasi pimpinan untuk hari ini, Kang Ipul.
1: Baik, untuk agenda pimpinan di hari Minggu ini, yang pertama itu tadi pagi jam 8, itu ada simulasi evakuasi mandiri di kawasan rumah susun sewa di daerah Singisad. Itu, lalu yang kedua itu di jam 11-nya, Pak Wali itu ada memberikan sambutan pada kegiatan peringatan Maulud Nabi Muhammad. Nih, di gedung Aula Daan Mogot, markas Pusdikif, itu, Kang. Jadi ada dua agenda pimpinan di hari ini.
0: Baik, terima kasih Kang Ipul, informasi dari Bandung Comment Center. Sehat selalu dan selamat beraktivitas.
1: Iya, sama-sama Kang.

Tahukah Anda bahwa Kuningan memiliki julukan sebagai Kota Kuda? Julukan ini bukan sekedar sebutan tanpa makna. Dalam jurnal Prihandini dan Umami berjudul Sejarah Penggunaan Patung Kuda sebagai Ikon Kota Kuningan dijelaskan bahwa sebutan ini berakar dari kisah kepahlawanan Adipati Ewangga, tokoh pemberani yang memiliki kuda setia bernama Si Windu. Kuda inilah yang menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kesetiaan dalam perjuangan rakyat Kuningan. Hingga hari ini, patung kuda berdiri megah di pusat kota, sementara siluetnya terukir dalam lambang daerah. Sebuah simbol yang menggambarkan semangat juang, kegagahan, dan keteguhan masyarakat Kuningan dari masa ke masa. Kuningan bukan hanya tanah yang asri dan sejuk, tapi juga tanah para pejuang dengan jiwa yang tak pernah padam. Inilah Kuningan, Kota Kuda, kota dengan semangat yang gagah, tangguh, dan lestari. Lagu Sunda heula yuk ah.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR. Untuk hari ini, azan maghrib. Nanti kami akan dengar tepat pukul 17 lebih 56 menit. Namun sebelum itu, kita simak terlebih dahulu inspirasi hari ini dengan judul Sempurna Iman Tercermin Dalam Akhlak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita dilimpahkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Akmalul mu'minin, orang mukmin yang paling sempurna imanan, yaitu imannya, adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmizi, hadis yang ke-1162. Hadis ini menggambarkan bagaimana kesempurnaan iman seseorang itu tercermin dari akhlaknya. Ketika seseorang berakhlak baik secara universal, secara menyeluruh, maka itu cermin dari keimanannya. Karena tidak mungkin seseorang yang imannya baik akan mencerminkan perbuatan yang tidak baik. Bagaimana tidak seseorang tidak berbuat baik sementara dia meyakini bahwa Allah SWT menyaksikan, bahwa Allah SWT senantiasa mengawasinya. Allah maha melihat, maha mendengar terhadap perbuatan hamba-hambanya. Maka orang yang beriman, semakin baik imannya, dia akan senantiasa menjaga dirinya untuk terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, berakhlak baik. Oleh sebab itu, sangat jelas apa yang disampaikan Rasul di atas, yaitu akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan ketika beliau menerima sebuah ayat, yaitu surah Al-Insan. Bagaimana ciri dari orang-orang yang beriman itu ketika dia berakhlak? Tidak lain adalah akhlaknya tercermin sebuah akhlak yang mulia karena dilandasi keikhlasan, karena dilandasi ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam surah Al-Insan ayat ke-9 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sungguh kami memberi makan kalian tidak lain adalah karena kami mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a, kami tidak mengharapkan balasan dari kalian, wala syukura, dan tidak pula ucapan terima kasih. Ayat ini menunjukkan bagaimana orang yang beriman itu ketika membantu orang lain, dia tidak lain adalah karena berharap ridha Allah. Dia tidak menginginkan dari apa yang dia lakukan kebaikan itu adalah sanjungan, pujian dari orang lain. Itulah akhlak yang mulia. Akhlak mulia adalah akhlak yang langgeng, akhlak yang abadi, yang melekat pada diri seseorang. Akhlak yang mulia, maka dia tidak akan runtuh diterpa oleh berbagai situasi, keadaan, dan kondisi. Ketika dalam keadaan senang, tetap akan berakhlak mulia. Ketika dalam keadaan sempit, menderita, tetap berakhlak mulia, tetap menjaga akhlaknya. Suatu ketika, sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilaihi wa ahlumu anhum wa yajhaluna alaiya." Wahai Rasul, sesungguhnya aku memiliki kerabat. Aku berusaha menyambung silaturahim dengan mereka, namun mereka enggan, justru mereka memutuskannya. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka tidak berbuat baik kepadaku. Aku bersabar dengan gangguan mereka, namun mereka justru menyakitiku.
Lalu apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? La in kunta kama qult fa kaannama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahir alaihim ma dumta ala dzalik. Jika benar apa yang engkau katakan, maka seakan-akan engkau masukkan bara api ke mulut mereka, dan pertolongan Allah akan terus-menerus bersamamu untuk mengalahkan mereka selama engkau bersikap seperti itu. Hadis riwayat Imam Muslim pada hadis yang ke-6440. Hadis ini menjelaskan tentang petunjuk Nabi SAW, bahwa Nabi SAW tidak memerintahkan untuk memutuskan hubungan kerabat, meskipun kerabatnya itu menghendaki pemutusan hubungan. Tidak boleh seseorang berupaya untuk memutuskan tali silaturahim sementara dia tahu bahwa silaturahim itu merupakan perintah dari Allah SWT, meskipun saudara yang kita jalin silaturahim itu menginginkan putusnya tali silaturahim. Tetap bersabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjalankan tali silaturahim, membangunnya, mengikatnya, merajutnya adalah perintah dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama dalam menjaga tali silaturahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal saleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, tetapi pada waktu paginya dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim.

0: aksi pembegalan yang melibatkan pengendara motor semakin kerap terjadi. Tindakan kriminal tersebut memakan korban dari berbagai kalangan. Kejahatan memang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Hal yang harus kita lakukan adalah mengantisipasi untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Supaya lebih aman berkendara, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, jangan memakai atau menggunakan barang berharga yang kita miliki di jalan. Karena hal tersebut bisa mengundang penjahat. Kemudian periksa kelengkapan berkendara dan kondisi motor seperti helm dan jaket. Berikutnya, cek kondisi motor untuk mengantisipasi terjadinya masalah pada motor yang dapat memaksa kita menghentikan motor. Pergi beramai-ramai, hindari pergi keluar dengan motor sendirian di malam hari. Hindari tempat atau jalanan yang sepi. Tetap tenang, jangan panik dan takut apabila ternyata mengalami pembegalan atau aksi kejahatan lainnya. Ulur waktu, lalu coba untuk minta pertolongan pada orang lain. Amati keadaan seandainya mengalami atau melihat kejadian pembegalan. Amati ciri-ciri dan wajah pelaku. Perhatikan pula hal lain yang dapat membantu polisi untuk menangkap pelaku kejahatan. Segera lapor ke polisi. Jangan lupa untuk tetap berdoa agar kita selamat saat berkendara.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung sore ini.

0: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
1: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
2: Terus gimana biar aku nggak stunting?
0: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
2: Tapi aku suka gorengan.
1: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu temani.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI di Bandung, pendengar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami ketengahkan ke ruang dengar Anda program Mimbar Agama Katolik.

Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Siaran Rohani Agama Katolik. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan siaran khotbah perayaan Ekaristi, Misa Minggu Biasa ke-28, dengan tema Hidup Penuh Syukur. Bersama Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin OSC. Semoga tidak mengurangi makna dan pesan yang disampaikan.

Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh, salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."

Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita merasa jengkel spontan begitu saja terhadap sesuatu. Mengapa? Bisa jadi karena kita berharap bahwa segala sesuatu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita, seakan kita itu berhak untuk ini, berhak untuk itu, mendapatkan ini, mendapatkan itu, pelayanan ini dan itu. Padahal ada banyak hal yang berada di luar jangkauan dan genggaman tangan kita. Maka tak heran kadang kita pun mengeluh. Ini juga sering menambah beban kita yang membuat kita tidak bahagia, kehilangan kegembiraan. Bagaimana kalau kita justru bersikap sebaliknya, yaitu mensyukuri segala sesuatu yang kita alami sebagai berkat yang Tuhan berikan kepada kita, bukan sebagai hak yang kita terima. Tentu kita akan mengalami hidup lebih ringan dan membuat kita makin bahagia karena mengalami terus-menerus diberkati Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita ingat kisah Kain dan Habel dalam kitab Kejadian. Kain dan Habel adalah dua bersaudara yang berbeda. Kain adalah simbol manusia yang penuh syukur hingga mempersembahkan apa yang paling berharga daripada Tuhan, karena mengalami apa yang dialami, dimiliki, dinikmati adalah berkat Tuhan, bukan semata hasil usahanya. Sementara Habel adalah simbol pribadi yang mengeluh dan mengira bahwa segala sesuatu adalah hasil jerih payahnya. Maka ia membandingkan diri dan tak pernah puas hingga mempersembahkan kepada Tuhan apa adanya, bahkan merasa terpaksa.

Saudara-saudari yang terkasih, angka 10 dalam kitab suci menggambarkan kepenuhan. Maka kita tahu perintah Allah itu ada 10. Maka tampilnya 10 orang kusta mau mewartakan bahwa semua manusia itu sebetulnya kusta di hadapan Allah. Tidak ada yang tak bercacat, tidak ada yang tidak bersih. Semua kotor, perlu dibersihkan, perlu ditahirkan. Ada bercak noda dosa dan kesalahan yang tanpa belas kasih Allah akan mati, disingkirkan dari kehidupan bagaikan orang kusta zaman Yesus, dianggap sebagai orang mati secara sosial, hingga mereka hidup di pinggiran dan tidak diperkenankan berjumpa dengan orang yang sehat. Kusta pada zaman Yesus dianggap penyakit yang tak tersembuhkan. Yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Hanya kuasa Allah yang besar dengan mujizat yang luar biasa. Maka menyembuhkan seseorang dari kusta adalah juga sebanding dengan membangkitkan orang mati. Maka 10 orang kusta pun datang kepada Yesus dan memohon kesembuhan, karena percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang mempunyai kuasa Allah yang besar. Namun Yesus tidak secara langsung menyembuhkan. Dia meminta mereka untuk pergi kepada imam. Seseorang orang kusta baru boleh pergi ke imam menghadap untuk apa? Untuk diperiksa oleh imam, dan setelah itu diumumkan bahwa dia tahir. Maka boleh pergi kepada imam kalau sudah mengalami mujizat. Belum mengalami mujizat apapun, Yesus berkata pergi kepada para imam. Walau begitu, mereka mengikuti perintah Yesus, dan ternyata di tengah jalan mereka sembuh. Menyadari hal itu, satu orang kembali pada Yesus, yaitu orang Samaria, yang baginya adalah Yesus adalah imam agung yang sungguh dapat mentahirkan dan menyatakan kepada dunia masyarakat bahwa ia telah bersih. Dia mengalami bahwa kesembuhan bukanlah haknya, tetapi berkat dan belas kasih Allah. Maka ia memuliakan Allah dan tersungkur di hadapannya. Dia bukan hanya sembuh badannya, tetapi juga pulih jiwanya. Kita mendengar juga di dalam bacaan pertama, bagaimana Naaman itu tahir bersih kustanya, dan pengalaman itu mengantarnya untuk percaya kepada Allah. Badannya disembuhkan, jiwanya diselamatkan. Yesus pun bertanya, bukankah semuanya sembuh? Di mana yang 9 orang tadi? Yang tidak mengucap syukur pun tetap sembuh badannya. Tidak mengubah belas kasih Yesus yang telah menyembuhkan. Bukan berarti ketika mereka tidak datang lalu kusta lagi, tidak. Belas kasih Allah tidak dipengaruhi oleh kondisi manusia bersyukur atau tidak bersyukur, mengucapkan terima kasih atau tidak. Belas kasih akan terus diberikan oleh Allah. Yesus yang telah menyembuhkan tetap akan berbelas kasih. Mereka sembuh badannya, tetapi sayang hanya sampai di situ. Sedangkan orang Samaria yang mengucap syukur, sembuh badannya, tetapi jiwanya pun diselamatkan. Pergilah.

0: Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita termasuk orang yang bersyukur karena mengalami diberkati.
1: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam bahasa, dengan judul daya, Berbeda Boleh, Merah. Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah pensil kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
17: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
18: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
18: Tapi semuanya sibuk.
19: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
18: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
18: Ada ayah yang ambil.
20: Tapi sebelum main,
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
18: Yang sesuai usia kakak ya mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
21: Kita tanam sama-sama ya.
18: Oke Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
22: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasmen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan bursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung Pendengar, saya Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini hari Minggu 6 September 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda siaran langsung pertandingan sepak bola Liga Super League 2026 yang akan mempertemukan di malam hari ini Persib Bandung dengan PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan malam hari ini kita akan hubungkan ruang dengar Anda dengan rekan kami di Stadion GBLA, Bung Senpi. Namun setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
2: Saudara-saudara, pasukan penyerang Persib telah berada di daerah lawan. Tembakan masuk, saudara-saudara. Bertambah lagi kemenangan untuk Persib Bandung.

Persib TA. Eleh menang kudu secara satria. Mi HP barudak. Persib ulah nepi ka eleh. Cing menang hidup Persib. Eleh menang

0: Berikan saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran langsung pertandingan sepak bola Super League 2026-2027 mempertemukan Persib Bandung dengan PSM Makassar. Rekan kami Bung Senpi bersedia di sana di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bung Senpi, laporan Anda.
1: Selamat malam Rana dan pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan Persib Bandung menghadapi PSM Makassar memang sudah berlangsung hingga 25 menit di mana saat ini Persib tertinggal Rana.
0: Ya betul, tertinggal 1-0 yang mungkin juga harus dikoreksi. Ini sepertinya apakah diganti tiang corner atau diganti gawangnya nih kira-kira nih?
1: Mungkin nanti akan diganti lapangnya ya, karena kita tahu lapangnya di sini bermotif sekarang.
0: Waduh, ada motif batiknya gitu yang megamendung ya? Betul. Siap, Bung Senpi silakan laporan Anda.
1: Ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada memang... Sebenarnya atmosfer di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLN ini sangat meriah. Namun memang nampaknya tidak tertangkap dengan suara yang berada di Pro 1 ini. Karena kita lihat akan ini Persib Bandung saat ini memiliki ataupun tertinggal. Sehingga memang terjadi banyak... Jual yang dilakukan oleh para pemain dari Persib Bandung, terutama saat ini terlihat kali ini Persib ini memang agak sedikit terisolasi permainannya oleh para pemain dari PSM Persib Bandung kali ini. Coba tarik kali ini agak sedikit. Bahaya tadi yang dilakukan, kita nantikan. Gabriel Mutombo Persib Bandung menurunkan dengan pemain-pemain terbaiknya. Di mana kali ini tidak ada Mateja Pakualam, ada juga Fitrah Panjaga Gawang, ada Tom Haye, ada Patrice Matricardi, Gabriel Mutombo, Daniel Roncar, Maklok, William Baros, ada Berginho, ada Iwan Tanamal, dan Peralta pastinya. Dan kita nantikan kali ini peluangan bagi Persib Bandung, tetapi masih coba diubat. Nah, sayang sekali tadi, diburu tadi oleh para pemain dari Persib Bandung. Dilakukan cepat kali ini dari sebelah kanan Beckham. Umpan lagi ke belakang, tujuh adalah Daniel Loncar. Umpan 1-2 kali ini coba dilakukan Beckham. Beckham kali ini bermain bersama Peralta. Peralta tadi dicoba menusuk, tetapi... Bolanya terlebih dahulu ditahan sebentar. 1-2 kali ini dilakukan. Umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini. Oh, masih ada. Oh, ternyata. Apa yang terjadi. Agak sedikit. Bola tadi. Mengenai. Pergerakan. Dilakukan oleh wasit. Sehingga. Memang. Terjadi tadi. Bola harus drop ball. Kita nantikan. Drop ball saja bagi pemain

Participarlo. Buenas tardes, estimada. Sedikit memang kurang ya tadi. Dari baru kali ini. Balik lagi kepada Gabriel Metopo. Coba dinantikan input yang dilakukan oleh para pemain dari tim Persib.

0: Masih para pemain Persib Bandung. Sedikit ada gangguan teknis memang, sehingga memang sekali lagi atmosfer stadion yang begitu meriah tidak tertangkap oleh suara yang dilakukan oleh kami. Kali ini Patricio Mantecardi dari belakang, coba kali ini dorong lagi melewati garis tengah. Kali ini masih Patricio Mantecardi, siapa yang tujuh, umpan ke sebelah kanan kepada Daniel Roncan, pemain 1-2 tadi, salah pengertian yang dimaksud tadi ada Maklok, tetapi kali ini lagi-lagi diambil oleh para pemain Persib Bandung ke Tom Haye. Kali ini masih Tom Haye menggiring bola. Coba lagi digeser ke sebelah kiri yang dimaksud adalah Peralta. Peralta dorong kepada Tom Haye, masuk ke kotak penalti. Masih Tom Haye. Permain 1-2 kepada Peralta. Umpan ke kotak penalti. Sayang sekali. Tetapi masih ada bola kedua kali ini dari Roger. Umpan ke kotak penalti. Masih bisa diumpan lagi oleh para pemain dari PSM Makassar. Memasuki menit ke-34 kali ini. Dari sebelah kiri, Peralta bermain 1-2 bersama Iwan Tanamal. Balik lagi kepada Tom Haye. Masih kali ini. Coba lagi para pemain dari Persib Bandung. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi. Bermain 1-2 tadi. Diambil lagi kali ini. Bermain 1-2. Umpan lagi tidak jadi. Umpan Berginho. Kedapkan lagi nanti. Masih ada Tom Haye. Umpan lagi. Bukan lagi sebuah pelanggaran. Meskipun tadi Tom Haye terjatuh. Diambil lagi kali ini oleh William Baros. Baik sekali Baros. Oh, dicocor lagi oleh Luis tadi. Hasilkan lepar ke dalam kali ini oleh para pemain dari tim PSM Makassar. Bukan sebuah ancaman tadi. Ditahan sejenak oleh para pemain dari PSM Makassar kali ini. Ke tengah lagi kepada Tom Haye. Persib Bandung berada di sebelah kiri kami. Sementara PSM berasal dari sebelah kanan kami dengan jersey berwarna putih, sedangkan Persib berwarna biru-biru. Daniel Salini atau Iwan Tanamal dorong lagi kepada Berginho. Berginho melihat liuk dia coba melewati satu pemain dari gerbang. Para pemain dari PSM dorong kepada Peralta sebelah kiri. Alihkan lagi ke belakang kepada Iwan Tanamal. Tanamal lagi kepada Maklok. Maklok agak sedikit tadi melintir bola yang dilakukan oleh para pemain dari tim. Terjadi tadi bagaimana dorongan yang dilakukan oleh para pemain dari PSM, oleh pemain nomor 8 dari PSM yaitu Stefan Jetskowski, membuat Maklok harus menerima ataupun ya nampaknya memang situasinya berat untuk Maklok sehingga harus dilakukan pergantian di awal babak pertama ini dengan memasukkan Adam Alis namanya, karena memang Adam sudah dipanggil dari sisi tadi. Para pemain memasuki menit ke-36 ternyata. Memang agak sedikit jauh tadi, billboard atau yang dilakukan para pemain dari tim versi Bandung kali ini. Maklok harus diganti, kapten ke-11-an akankah mengubah bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Persib Bandung di lapangan tengah. Adam akan menggunakan formasi yang sama kah? Atau memang akan ada berubah para pemain dari Persib Bandung? Sementara itu di pinggir lapang, Igor Tolik masih terus memberikan instruksi terhadap para pemain ataupun yang berada di pinggir lapang, terutama yang ini Beckham dan juga Daniel Lancang. Sekali lagi kita masih memperbaiki bagaimana kendala teknis atmosfer yang tertangkap di stadion. Dari tiket yang disebar 25.000 memang hampir seluruhnya terjual. Dan kita nanti pergerakan apa yang bisa dilakukan oleh para pemain dari tim Persib Bandung, sudah dilakukan cepat kali ini. Tom Haye geser ke sebelah kiri kali ini. Dorong kepada Peralta. Masih kotak penalti, masih Peralta. Dorong lagi Peralta. Umpan dengan kotak penalti, melenggong. Masih ada, tetapi terjadi tadi pergulatan yang dilakukan. Justru pelanggaran pada kiper Hilmansah dari PSM Makassar. Terlihat agak sedikit kecewa tadi, terutama Tom Haye melihat pergerakan dari kiper yang dicoba tadi. Tendangan bebas kali ini bagi tim PSM Makassar sudah lakukan Hilmansa ke depan. Tujuh adalah tadi satu pemain sebelah kanan, tapi diambil kali ini oleh William Baros. Bermain sadar kepada Tom Haye. Tom Haye alirkan kepada Peralta. Dorong lagi kali ini. Bermain-main kali ini para pemain dari Persib Bandung kepada Peralta kembali. Peralta kita nantikan. Umpan ke sebelah kanan kepada Beckham. Beckham siapa yang tujuh? Berbahaya kali ini. Di umpan saja ataupun di buang tadi oleh para pemain dari tim Persib Bandung. Baik sekali Beckham. Kesalahan dilakukan oleh Daniel Loncar. Tetapi kali ini diambil lagi oleh Iwan Tanamal dari tengah kali ini. Tom Haye kepada Baros. Kali ini Baros agak sedikit diterjang tadi pergerakannya oleh pemain dari tim PSM. Tetapi kali ini dorong lagi kepada Berginho. Serangan kali ini Persib Bandung dari sebelah kiri berbahaya. Umpan ke kotak penalti. Hampir saja tadi. Hampir saja peluang. Dan pergantian pemain bagi Persib Bandung. Maklok digantikan oleh Adam Alis. Siapa yang menjadi kapten? Akan ke Tom Haye ataupun Beckham? Karena kita tahu kapten kedua Persib biasanya Beckham. Kali ini tendangan sudut dari Persib Bandung. Persib yang tertinggal 1-0 tadi oleh gol dari Kodai Tanaka pada menit ke-7. Membuat Persib saat ini terdengar-pendengar bagi Anda yang mendengarkan. Baik dari segala penjuru dari Jawa Barat. Tom Haye kali ini berada di sebelah kanan. Akan mengambil tendangan sudut kali ini. Memberikan kode tangan kanannya kita nantikan. Menatap tajam kali ini Tom Haye. Umpan ke dalam kotak penalti melengkung berbahaya kali ini. Ada satu pergerakan tadi yang dilakukan oleh William Baros. Sayang sekali memang tidak mengalami ataupun menuju gawang dari Hilmansa. Persib sendiri memang tidak digawangi oleh Teja Pakualam. Dari informasi yang saya dapat memang nampaknya Teja sakit. Eliano tidak ada juga, masih ada Sandy Walsh juga yang cedera. Gakuko, Natombo, masih ada juga beberapa pemain lainnya seperti Lucho yang memang saat ini masih memberikan ataupun mendapat perawatan untuk bisa kembali pulih 100%. Menit 40 dengan skor masih 1-0 bagi tuan ataupun tim tamu. Kali ini Adam Alis mencoba kali ini bergerak dari sebelah kiri kali ini melewati garis tengah. Masih Adam Alis terus kali ini tahan bola sejenak, arahkan lagi kepada Peralta. Bermain bertahan kali ini para pemain dari PSM Makassar. Sebelah kanan kepada Tom Haye. Balik lagi kali ini Patricio Matricardi. Gabriel Mutombo larirkan kepada Iwan Tanamal. Sebelah kiri kali ini dorong lagi kepada Mutombo. Masih kali ini para pemain dari tim Persib Bandung. Coba kali ini dorong lagi kepada Mutombo. Mutombo kepada Adam Alis. Tarik mundur ke belakang kepada Patricio Matricardi. Ke sebelah kanan kali ini kepada Tom Haye. Tom Haye menggiring bola kali ini. Masih Tom Haye. Umpan kali ini bermain 1-2 kali ini kepada Tom Haye. Baik sekali kali ini melancarkan kepada kotak penalti. Umpan kali ini masuk tadi. Tapi dibaca dengan baik oleh back dari tim PSM Makassar. Hasilkan saja kali ini. Lagi-lagi bola jatuh kepada kaki dari pemain Persib Bandung. Adam Alis mampu menetralkan serangan dari PSM kali ini. Dari tengah Adam Alis coba geser lagi ke sebelah kiri kepada Berginho. Berginho arahkan kepada Peralta. Masih Peralta kali ini dorong kepada maksudnya tadi William Baros. Tetapi masih bisa diambil oleh para pemain dari tim PSM Makassar. Agak sedikit kali ini berlibat. Para pemain dari PSM Makassar coba terus dipres tadi oleh para pemain dari Persib Bandung. Hasilnya tadi sayang sekali memang Luis tidak mampu meraih bola dan menghasilkan lemparan ke dalam kali ini bagi para pemain PSM Makassar. Lempar sudah dilakukan jauh kali ini, tidak ada kawan. Yang ada lawan kali ini, justru Mutombo kali ini. Kuasai bola, alirkan ke sebelah kiri kepada Adam Alis. Adam Alis masih menggiring bola kali ini. Coba lagi memberikan ke sebelah kanan rong kali ini. Masih para pemain dari tim Persib Bandung, William Baros ke sebelah kanan. Masih kali ini Beckham coba melewati para pemain dari tim. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi. Beckham, ada Malis kali ini. Masih ada Malis. Ada Malis oleh dolong lagi ke mana kegerangan kepada Peralta kali ini. Peralta coba lagi diumpan lagi. Tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi. Bukan sebuah ya pelanggaran justru bagi tim Persib Bandung atau PSM. Sayang sekali memang. Bagaimana tadi para pemain dari tim Persib Bandung tidak mampu terus menyodok ke depan. Coba kali ini para pemain dari PSM. Sebarkan lagi ke depan. Jatuh kali ini kepada para pemain dari PSM. Berduel, bukan sebuah pelanggaran kepada Adam Alis. Peralta kali ini terisolasi Peralta. Sebelah kiri, belum ada pergerakan yang baik kali ini. Justru bermain 1-2 tadi bersama Bergi maksudnya. Serangan balik kali ini cepat. Tetapi diambil lagi oleh para pemain dari Persib Bandung. Tom Haye kali ini, Tom Haye. Ya, sebelah kanan kepada William Baros. William Baros terus kepada Tom Haye. Masih kali ini Tom Haye. Coba lagi maksudnya tadi. Hasilkan saja. Tendangan sudut bagi Persib Bandung. Di sebelah kanan kali ini akan diambil oleh Tom Haye. Kita nantikan siapa yang bisa menyambut umpan dari sebelah kanan dari Tom Haye. Ancang-ancang kali ini Tom Haye. 5 pemain Persib Bandung berada dalam kotak penalti. Kita nantikan mundur beberapa langkah kali sudah dilakukan melangkung kali ini melangkung kotak penalti. Masih ada tadi bertubrukan para pemain dari tim Persib dan juga berbahaya kali ini serangan benar dilakukan oleh para pemain dari PSM Makassar ke sebelah mana kan umpan ke sebelah kanan kali ini berbahaya lagi para pemain dari PSM ya ini nomor 10 dari mereka kali ini masuk ke kotak penalti kali ini dengan kaki kiri tetapi masih bisa terhadang oleh pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dan Tom Haye terutama mampu menetralkan dan tambahan waktu 2 menit kali ini kita nantikan bisa dilakukan Persib Bandung tentunya apakah bisa menyamakan kedudukan karena memang saat ini sudah tertinggal dari lawannya yaitu PSM Makassar 1-0 dorong lagi ke belakang kali ini Hilmansyah coba mencari kawan umpan lagi ke sebelah kanan. 7 tadi kosong. Baik sekali melewati Peralta tadi. Kemana kali ini yang dilakukan? Oh, dipotong oleh Matrikardi. Matrikardi kali ini diumpan lagi. Bukan sebuah pelanggaran. Meskipun terjatuh tadi. Satu pemain dari Persib Bandung. Nah ini Tom Haye. Pemain Persib Bandung kali ini dari belakang. Kembali lagi. Coba lagi ke depan. Yang 7 adalah Gabriel Mutombo ternyata. Dorong lagi kali ini. Masih terus bermain-main. Tidak menemui pergerakan yang dilakukan tadi. Masih sekali ini PSM. Pada Patricio Matrikardi. Tom Haye kali ini. Coba arahkan lagi ke sebelah kanan. 7 adalah Adam Alis. Tetapi terlalu ke depan tadi. Yang maksudnya adalah Beckham. Bukan sebab pelanggaran tadi, ataupun pelanggaran. Agak sedikit marah tadi Tom Haye. Meskipun coba melawati satu pemain tadi. Dari tim PSM Makassar. Pelanggaran kali ini. Berada di depan bench Persib Bandung. Terhadap Eka Pratama tadi ataupun satu pergerakan, tendangan bebas bagi PSM Makassar. Sudah dilakukan kali ini cepat pada Beckham, tetapi masih bisa dihadang tadi. William Baros ditarik kali sedikit, masih ada Beckham. Bukan lagi pelanggaran, dan tidak ada kartu kuning bagi tim ataupun satu pemain dari Persib Bandung. Dan justru Luis tidak mendapatkan kuning dan berakhir sudah babak pertama bagi tim ataupun kedua tim. Skor masih 1-0. Persib tertinggal oleh gol dari Kodai Tanaka dan kita nantikan dilakukan untuk Persib di babak kedua. Saat ini tidak ada pergerakan ataupun pergantian yang akan diambil oleh Persib, apakah Basas Kulik? Karena memang saat ini sedang melakukan pemanasan di pinggir lapang. Apakah memang akan menjadi kartu truf dari Persib? Sebelumnya kita akan kembali ke Rana ya. Rana?
1: Ya, Bung Sanpi.
0: Iya.
1: Mantap.
0: Ini Rana memang Suasananya sangat meriah, tapi memang masih ada teknis yang harus diperbaiki. Jadi memang atmosfer di GBLA ini masih belum tertangkap, Rana. Jadi nanti pastinya di babak kedua kita akan coba lagi ya, bagaimana para pemain ataupun pertandingan pada malam hari biar tambah seru, Ran, ya.
1: Baik.
0: Sudah ada prediksi, Ran?
1: Tanpa disangka dan diduga ya, PSM ternyata melakukan permainan kaki yang sangat baik di bola-bola datar ya, tanpa harus melambungkan bola-bola tinggi. Dan ini PR Persib Bandung sebetulnya di lini depan, bukan di lini belakang ya. Kalau di lini belakang mungkin karena memang kebobolan 1-0 tidak hanya pemain belakang kita, tapi pemain depan PSM juga ternyata di luar dugaan bagus-bagus ternyata ya.
0: Betul, jadi PR-nya matematika atau biologi nih.
1: Bagus sekali prediksi Anda. Dan kayaknya 2-1 sih kalau menurut saya ya.
0: Betul, betul, betul. Memang saya juga sudah prediksi ini akan tipis untuk kemenangan Persib lah, ya. Minimal 3-1 lah.
1: Oke, baik. Yang penting jangan lupa pakai masker, menghindari abu vulkanik ya.
0: Betul, betul. Tapi baik, sejauh ini siap. Memang Rana dan pendengar di Stadion GBLA ini, saya sendiri dan juga para penonton yang hadir memang belum merasakan adanya abu vulkanik ya, memang menghinggapi kota Bandung. Jadi sejauh ini masih aman insya Allah, Rana.
1: Baik, mudah-mudahan tidak menghinggapi ya, Bung Senpi ya.
0: Baik.
1: Baik, terima kasih Bung Senpi. Kita akan jeda dulu sejenak. Dan pendengar, kita akan kembali lagi bersama dengan rekan kami, Bung Senpi Lamsyah di Stadion GBLA untuk menyampaikan siaran pandangan mata langsung pertandingan sepak bola Super League 2026-2027 mempertemukan Persib Bandung dengan PSM Makassar. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, saatnya kami hubungkan kembali ruang dengar Anda dengan Bung Senpi Lamsyah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, akan menyampaikan siaran langsung pandangan mata pertandingan sepak bola Super League 2026-2027 mempertemukan Persib Bandung dengan PSM Makassar. Bung Senpi.
2: Iya, Bana dan pendengar, baru saja gol.
1: Sikat.
2: Bagi Persib Bandung di mana memang tadi.
1: Gurih
2: ya,
1: Pak. Baik, silakan Bung Senpi, laporan Anda silakan.
2: Ya. Memang saya juga kaget golnya tiba-tiba, tapi memang di awal babak kedua ini Persib langsung menggebrak melalui gol yang dicetak oleh Patricio Matricardi, di mana tadi ataupun hasil umpan yang dilakukan oleh Tom Haye memang agak sedikit membuat Stadion Gbla ini agak heran ya. Senang ya, jadi memang gol cepat langsung dilakukan oleh Persib Bandung lewat gol dari Patricio Matricardi menit ke-48, membuat Persib kali ini menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Persib Bandung berada di sebelah kanan kami dan juga PSM berada di sebelah kiri kami, jersinya dengan yang sama masih, di mana Persib kali ini mengenakan jersey berwarna. Yo, kali ini justru serangan balik lagi dilakukan oleh Persib Bandung. Kali ini kepada Bergijo, Bergijo kepada Balsa, masih Balsa, coba lagi, akan lagi. Umpan ke depan Aminante. Agak sedikit, sedikit. Rame. Bagaimana? Lakukan tadi deg-degan memang Persib Bandung mampu tadi menyasar, tapi sayang sekali peluang di depan mata dari Mariano Peralta tidak bisa dikonversi menjadi gol. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Persib Bandung oleh Peralta, Peralta kepada Berginho, sayang sekali memang agak sulit tadi, tapi kali ini diarahkan lagi, berbahaya kali ini. Coba warai Wantanama, baik sekali kali ini para pemain dari Persib Bandung. Semakin meningkat tempo yang dilakukan oleh Persib. Mana? Kali ini para pemain Persib Bandung. Sayup-sayup kali ini terdengar bagaimana atmosfer yang dilakukan oleh para Bobotoh di Stadion Gbla ini, pendengar. Berginho kali ini angkat juga, ditarik sedikit tadi oleh para pemain dari PSM Makassar. Pergantian dilakukan oleh Persib Bandung, di mana tadi Beckham digantikan oleh Balsa Skulik, sehingga memposisikan Baros kali ini ke sebelah kanan, sedangkan Balsa berada di depan. Iwan Tanamal kali ini dorong lagi ke belakang, tarik kali ini Mutombo, arahkan lagi kali ini para pemain dari Persib Bandung sebelah kanan, kali ini ke depan yang dimaksud adalah Berginho. Bermain 1-2 tadi maksudnya, tetapi terlepas terlebih dahulu tadi oleh Berginho, diambil lagi, bukan sebuah masalah tadi, meskipun harus memberikan pelanggaran bagi PSM Makassar maksud kami tadi, karena memang pergerakan pemain nomor 8 dari PSM yakni Stefan Jefki dilanggar tadi oleh Berginho. Kali ini bola dikuasai penuh oleh PSM, disapu saja ke depan, jatuh kepada kepala dari para pemain Persib Bandung, kepada kali ini Balsa Skulik, masih Balsa Skulik lewat pemain satu, mereka ke kiri, masuk, gol, gol Balsa Skulik. Tendangan ke kiri, Balsa menghujam ke sebelah kiri gawang ataupun kanan gawang Hilmansyah dengan tendangan di luar kotak penalti. Baik sekali bagaimana serangan balik dan membalikkan keadaan Persib kali ini 2-1. Luar biasa. Satu pergantian yang membuat perubahan drastis, karena mampu langsung unggul kali ini Persib Bandung dengan skor 2-1. Luar biasa, pendengar. sangat-sangat bahagia seluruh bobotoh yang hadir di Stadion GBLA ini. Kali ini, sepengar Anda yang mendengarkan baik di Garut, Tasik, Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, juga pastinya dari Subang. Saat ini, tinggal pembanggaan Angga, Persib Bandung unggul 2-1. Di menit ke-52, Balsa Skulik mampu mencetak gol bagi Persib Bandung. Kali ini, bola dikuasai penuh oleh Fitrah. Tahan sejenak Fitrah. Coba dialirkan lagi kepada Mutombo, tapi ke sebelah kanan, Patricio Mandricardi berbahaya kali ini. Dorong lagi ke sebelah kiri, panjang kali kepada Iwan Tanamal, ke depan kepada Peralta, diambil tadi maksudnya, tetapi tanpa kompromi pemain dari tim PSM tadi mencocor bola, jatuh kali ini kepada para pemain dari Persib Bandung. Masih ada Berginho, Berginho melihat Liuk Dea melewati beberapa pemain. Tom Haye kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Daniel Loncar, ke tengah lagi. Masih kali ini para pemain dari tim Persib Bandung dari belakang. Coba lagi kali ini ke depan, berbahaya kali ini. Coba lagi dorong, ambil oleh Balsa tadi, hampir saja ingin tadi mengambil. Pemain Persib Bandung kali ini ataupun PSM, coba lemparan ke dalam, jauh kali ini. Masih kali ini malah pemain Persib di belakang, Patricio Mandricardi dorong kali ini. Fitra alirkan ke belakang lagi, dorong kali ini para pemain Persib Bandung. Coba lagi, angkat lagi, pelanggaran justru bagi PSM, diambil tadi oleh Peralta, oleh salah satu pemain dari PSM, memasuki menit ke-54 pendengar, Persib unggul. Ada Malis dari tengah, balik kali ini. Siapa gerangan yang akan dituju? Masih kali ini ada Malis. Arahkan kepada Dani Loncar, ke depan kepada Maros kali ini, dorong kepada Berginho. Dari sebelah kiri penyerangan pertahanan dari PSM, maksud kami, ternyata diambil tadi oleh pemain nomor 8. Apakah kartu kuning? Ya, karena memang diraih saja tadi oleh Stefan Jepkowski di sebelah kiri. Bahaya memang tadi pergerakan dari Berginho. Coba kali ini dorong lagi para pemain dari Persib Bandung untuk bisa menambah keunggulan. Akan diambil kali ini oleh Tom Haye lagi-lagi dari sebelah kiri pertahanan dari tim PSM Makassar. Menaruh bola agak sedikit bingung karena memang lapangan tidak terlalu prima, banyak motif-motif atau bolong-bolong, bukan bolong-bolong ya, tidak rata yang berada di Stadion GBLA ini. Kita nantikan kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Tom Haye. Satu pagar betis dilakukan oleh PSM Makassar, mundur beberapa langkah ataupun masih mencari kawan. Kali ini Tom Haye sudah dilakukan melangkah ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini, tetapi jatuh lagi, berbahaya kali ini para pemain dari Persib Bandung. Umpan lagi dan kartu kuning bagi Peralta. Baik sekali memang tadi serangan balik cepat Peralta, menghentikan tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 11 dari PSM Makassar, yaitu Luka Bula Taufik. Serangan bebas saja bagi PSM, sudah dilakukan cepat ke depan arahnya kali ini, lebih dekat kepada Fitra Maulana. Kontrol saja dengan tenang tadi Fitra, tidak mau terburu-buru Fitra. Arahkan ke sebelah kiri kepada Mutombo yang berada di dalam kotak penalti. Berjalan kali ini Mutombo, dorong-dorong sedikit kali ini. Bola terus dialirkan ke sebelah kanan Patricio Mandricardi. Siapa yang tertuju? Ke sebelah kanan kepada Loncar, Loncar kepada Berginho, tahan sejenak,
0: dorong lagi kali ini Berginho, terus diambil tadi, bukan sebuah pelanggaran, ya pelanggaran terlebih dahulu harusnya, tetapi memang justru kali ini dilakukan oleh pemain dari PSM. Peralta kali ini, oh melewati satu pergerakan tadi, berbahaya kali ini. Umpan lagi para pemain PSM. Coba lagi kali ini, membangun serangan dari belakang para pemain PSM. Nomor 2 dari PSM, Soares ataupun Neto. Arahkan ke depan yang dimaksud adalah tadi pemain nomor 10 mereka, yaitu Kaifor. Tahan sejenak. Kali ini justru keluar lapangan. Tendangan gawang saja kali ini bagi tim Persib Bandung, cepat dilakukan oleh Fitrah, dekat kepada Mutombo. Mutombo masih menggiring bola, santai-santai saja. Arahkan lagi ke belakang, tarik mundur kali ini kepada Fitrah. Fitrah cepat ke depan, tujuan adalah Dani Loncar. Tahan sejenak, bermain 1-2 loncar ke depan, maksudnya tadi kepada William Baros. Masih Baros melewati satu pemain, arahkan ke sebelah kanan, kali ini dekat kepada Tom Hayat, tetapi satu pemain tadi, maksudnya dari tim PSM agak sedikit tidak sempurna tadi clearance yang dilakukan, justru lebih terkena rumput yang berada di Stadion GBLA ini. Dua pemain dia siapkan oleh PSM. Ini pemain nomor 9, Luka Kumik, dan juga sang ataupun pemain muda, ya ini Ahmad Fahrul Aditya. Siapakah yang akan diganti? Nomor 14, Kodai, sang pencetak gol, diganti oleh Kumik. Sementara satu lagi, nomor 10, ya ini Navaron Chesney Kaifor, digantikan oleh Ahmad Fahrul. Kita nantikan perubahan yang dilakukan oleh PSM, akankah memang menambah daya gedor dari tim Joko Eja. Dari sebelah kiri kali ini, coba ke depan, disundul lagi oleh Mutombo. Arahkan ke sebelah kiri, jatuh kepada para pemain dari PSM kali ini. Pemain nomor 11 dari PSM, coba diarahkan ke depan kepada Luka Bolafik. Oh, dicuri lagi oleh para pemain Persib Bandung kepada Tom Haye kali ini. Tom Haye kepada Berginho, Berginho kali ini masih Berginho. Coba lagi, diantil dari belakang. Satu pemain dari PSM tadi yang baru masuk, nomor 29 Ahmad Fahrul Aditya, terkena ataupun termakan tadi posisi yang dilakukan oleh para pemain dari Persib Bandung. Tom Haye tarik mundur jauh kepada Fitrah. Fitrah kali ini berbahaya, umpan ke sebelah kanan kepada Patricio Matricardi. Tahan sejenak Patricio, umpan ke depan itu juga adalah Balsa. Balsa baik sekali, mampu melewati satu sepadangan, tapi lolos kali ini. Berbahaya satu pemain dari PSM, coba diambil tadi dari belakang Kumik. Dekat lagi kali ini ke belakang, ke nomor 8 lagi, Stefan Jefkotski. Masih Jefkotski, arahkan ke tengah, coba kali ini diambil oleh para pemain dari tim Persib Bandung. Baik sekali kali ini kepada Berginho. Iwan Tanamal, masih Iwan Tanamal kali ini. Coba lagi menghadang terlebih dahulu. Yang tujuh adalah Berginho tadi. Oh, diambil oleh pemain nomor 94 tadi, yaitu Dusan Legator. Baik sekali kepada Adam Alis. Masih Adam melewati pergerakan tadi yang dilakukan oleh Kumik. Santai-santai saja para pemain Persib Bandung dari belakang. Build up lagi kali. Sebelah kanan pada Dani Loncar. Pato ataupun Patricio Matricardi ke tengah kepada Adam Alis, sang kapten kesebelasan. Masih Adam. Tarik mundur kali ini kepada Patricio Matricardi. Kerjasama bersama Mutombo, Ikwan Tanamal. Ke depan yang dimaksud adalah tadi Peralta. Masih Peralta bermain 1-2 bersama Berginho tadi, dicuri lagi. Dan ternyata pelanggaran terlebih dahulu tadi dilakukan oleh Dusan Legator terhadap Peralta. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Tom Haye. Manakah gerangan yang akan dituju? Ke sebelah kanan pada Patricio Matricardi. Masih Tom Haye. Belakang lagi kepada Mutombo. Arahkan ke sebelah kanan. Mengalir kali ini pada Patricio Matricardi. Dani Loncar ke depan kali ini. Berbahaya, baik sekali melewati tadi ini. Adam Alis, mampu kali ini Adam Alis. Tetapi dicocor tadi oleh pemain yang baru masuk ini, Ahmad Fahrul Aditya. Baik pas lagi kali ini, ataupun maksud kami lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Daniel Loncar dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan ke depan, yang dimaksud adalah Balsa, tetapi dipotong oleh Soares tadi. Dibuang saja, jatuh kepada kepala Cumik, Kumik ataupun tadi Mutombo kali ini. Giring bola Mutombo, arahkan ke sebelah kiri kepada Iwan Tanamal. Oh, dicuri kali ini, berbahaya kali ini. Umpan lagi kepada pemain PSM, dorong lagi ke sebelah kanan, pemain nomor 11 ini Luka Bula Kotovic, dorong ke depan, tetapi masih ada Adam Alis yang mampu. Oh, tadi tendangan kanannya mengenai pergerakan yang dilakukan oleh satu pemain dari PSM. Hasilkan tendangan bebas saja di dalam kotak penalti pada Adam Alis. Alirkan ke sebelah kanan, Patricio Matricardi, tarik mundur lagi kepada Fitrah. Memasuki menit 62 pertengahan, skor 2-1. Masih Persib Bandung unggul. Peralta kali ini menguasai bola. Oh, agak keriting tadi bagaimana bola yang dilakukan oleh Peralta sehingga keluar dari lapangan. Hasilkan lempar ke dalam saja, berbahaya kali ini. Oh, dicuri oleh para pemain PSM. Umpan dalam kotak penalti, hampir saja tadi Iwan Tanamal mendapatkan ataupun pressure yang dilakukan oleh PSM dari sebelah kanan. Hampir melakukan kesalahan tadi, tetapi sayang tendangan ataupun umpan yang dilakukan oleh pemain dari mereka, yaitu PSM Ahmad Fahrul, masih bisa dijendakan oleh Fitrah. Kali ini serangan balik dilakukan Persib Bandung pada sebelah kiri lagi, kali ini kepada Iwan Tanamal. Iwan Tanamal, oh, dicuri kembali kali ini, berbahaya kali ini, tetapi lagi-lagi untung saja kesalahan dilakukan oleh Iwan Tanamal, mampu di cover oleh para pemain Persib lainnya. Kali ini dari belakang ada Malis, melewati dua pergerakan dari pemain PSM. Umpan kali ini, tetapi dicocor lagi kemari oleh pemain dari PSM. Dicocorkan kepada Mutombo. Mutombo baik sekali kali ini. Umpan lagi, baik sekali kali. Peralta, Peralta mampu melewati satu pemain dari PSM. Kali ini menyergap dari sebelah kiri. Masih kali ini Peralta tidak menemui kawan. Apa yang gerangan yang dilakukan Peralta? Agak sedikit menunggu pergerakan dari pemain Persib lainnya. Ada Malis, Berginho balik lagi ke belakang. Masih ada Malis. Siapa yang tuju kali ini? Berginho. Masih Patricio Matricardi. Sebelah kanan kepada Loncar. Loncar kali ini. Santai. Mutombo tarik lagi ke sebelah kiri. Tidak mau terburu-buru pemain Persib Bandung kepada Balsa. Balsa kali ini kepada pemain lainnya, atau maksud kami tadi yang dilakukan oleh pemain dari PSM, mampu kali ini merobek, berbahaya kali ini dari sebelah kiri. Umpan kali ini kepada pemain lainnya, Rizky Eka Pratama dari sebelah kiri. Pemain PSM kali ini coba merangsak, umpan ke kotak penalti tidak jadi, masih ada dalam Loncar, berbahaya tadi. Hampir saja kali ini pergerakan dilakukan oleh para pemain PSM, dorong lagi, buka sebuah pelanggaran ke justru Peralta mendapat lagi pelanggaran. Kita nantikan posisi yang cukup membahayakan bagi Persib Bandung karena memang berada di sebelah kiri pertahanan Persib, tetapi memang sudutnya agak sedikit ke corner, namun masih agak sedikit jauh. Kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor 8-nya ini, Stefan Jeftoski, dengan kaki kanannya memberikan kode ini. Kedua tangannya melambai kali ini Jeff Kotski. Umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, disundul lagi oleh Tom Haye tadi. Keluar saja, agak sedikit pusing Tom Haye karena memang keras umpan yang dilakukan tadi oleh pemain dari PSM ini, Stefan Jeftoski, kelahiran 1997. Jeff Kotski lagi-lagi akan mengambil kali ini, menjadi tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Fitrah Maulana kali ini. Mundur beberapa langkah, sudah dilakukan kali ini, melambung, berbahaya, disundul tadi oleh William Baros. Bola masih berada di atas, terus kali ini bergulik, basah kepada Iwan Tanamal, tetapi lebih dekat kali ini kepada para pemain PSM. sehingga back pass saja jauh kepada Hilmansyah yang keluar dari sarangnya. Kan ini Hilmansyah umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini, masih para pemain dari tim PSM. Luis kali ini, Luis kali ini ke belakang lagi, berbahaya kali ini pemain PSM, dorong lagi ke kotak penalti, kali ini pemain 1-2, oh masih ada Fitrah lagi-lagi yang mampu menutup pergerakan ataupun umpan yang dilakukan tadi oleh pemain yang baru masuk, yakni Ahmad Fahrul Aditya dari PSM. Menit 67, hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Fitrah, lagi-lagi akan diambil oleh Stefan Jefkowski yang mempunyai tinggi badan 176 cm dengan berat badan 77 kilo. Kali ini Jefkowski, pemain nomor 8 ini, memberikan lagi-lagi kode kedua tangannya, berbahaya kali ini melengkung ke dalam kotak penalti, disundul lagi-lagi oleh Tom Haye yang berada di tiang dekat dari Persib Bandung. Agak sedikit pusing Tom Haye memegang kepalanya. Kali ini diganti, diambil oleh Luis kali ini dari sebelah kiri. Victor Luis dengan kaki kirinya kali ini, ancang-ancang sudah melambung, kali ini berbahaya. Masih ada tadi Mutombo yang mampu mengamankan gawang dari Persib. Meskipun kali ini lemparan ke dalam bagi tim PSM. Angkat kedua tangan, siapa angka yang tuju? Masih kali ini pada pemain PSM. Kedepan yang tuju adalah Victor Luis, lagi-lagi diambil oleh Daniel Loncar. Masih Daniel Loncar, diambil tadi maksudnya, ataupun William Baros. Terkena pemain PSM, bola yang ingin dibuang tadi. Hasilkan lemparan ke dalam kali ini bagi tim Persib dari sebelah kanan, Daniel Loncar. Pemain yang baru didatangkan Persib Bandung di detik-detik akhir sebelum musim ini diumumkan. Jatuh kali ini kepada para pemain dari Persib Barca tadi, Berginho. Oh, maksudnya tadi kepada Tom Haye. Tom Haye kali ini kepada Peralta. Masih kali ini Peralta mencoba kali ini diambil lagi. Ternyata digaet saja tadi pergerakan dari Peralta oleh pemain nomor 94, Dusan Lagator. Hasilkan tendangan bebas kali ini bagi tim Persib. Lagi-lagi akan diambil oleh sang eksekutor, ya ini Tom Haye. Menit ke berapa? Memang agak kecil. Bagaimana 69 pertandingan di babak kedua ini. Karena memang waktu yang hanya berada di Videotron ataupun Giant Screen yang berada di sebelah kiri kami dan sebelah kanan kami ini agak cukup jauh, yang berada di tribun selatan dan yang utara. Tapi kali ini peluang dari Persib Bandung coba akan diambil lagi oleh Tom Haye. Akankah langsung menyasar ke dalam kotak penalti? Sudah dilakukan melengkung kali ini pemain dari Persib Bandung. Berduel tadi, maksudnya dipetik di udara oleh Hilmansyah. Pendek saja kali ini ke depan, coba dilakukan kali ini Adam Alis. Menghentikan kali ini dari sebelah kiri Rizky Eka Patana, berbahaya kali ini SKM pertama-tama. Masih ada Patricio Matricardi. Berginho kali ini tahan bola sejenak kali ini Berginho. Oh, pelanggaran lagi kali ini Berginho, dijatuhkan tadi oleh pemain dari PSM Makassar. Tendangan bebas saja bagi tim Persib Bandung ataupun Maung Bandung. Masuknya menit 70 pendengar, skor masih 2-1 bagi kemenangan Persib Bandung. Sekali lagi bagi Anda pendengar yang berada di stadion DBLA maupun juga yang di luar, Anda masih mendengarkan laporan pandangan mata Persib Bandung versus PSM Makassar di pekan pertama Super League 2026-2027. Kali ini berbahaya kali ini Persib Bandung, diumpan lagi ke depan, tetapi keluar dari sarangnya tadi Hilmansyah. Umpan lagi, berbahaya kali ini diambil tadi oleh para pemain, keluar dari sarangnya tadi Hilmansyah, diambil lagi oleh Victor Luis. Baik sekali, kita nantikan. Dorong lagi para pemain dari Persib, umpan ke depan, bahaya kali ini diambil oleh Mutombo. Baik sekali kali ini lemparan ke dalam kali ini bagi tim dari Makassar. Belakang lagi, berbahaya kali ini. Coba kali ini para pemain dari PSM Makassar bermain 1-2. Oh, diambil lagi, bukan sebuah masalah tadi. Kita nantikan, dorong ke depan kepada William Baros kali ini. Masih William Baros, umpan, oh maksudnya tadi menusuk ke depan, tetapi memang pergerakan dari William Baros mampu dibaca dengan baik tadi oleh para pemain dari PSM. Hasilkan saja lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Dani loncar ke depan, yang dituju adalah Berginho. Kontrol tadi Berginho, diambil oleh Victor Luis, umpan ke depan tadi maksudnya, tetapi dipotong oleh Dani loncar, kali ini jatuh kepada para pemain dari Persib Bandung, tetapi diambil oleh pemain dari PSM Makassar. Kali ini umpan ke sebelah kiri, berbahaya kali ini, umpan lagi, bukan sebuah pelanggaran, diambil tadi, kita nantikan, bukan sebuah pelanggaran, tadi pengambilan yang dilakukan oleh Fitrah Maulana hampir saja menjadi blunder bagi Persib Bandung. Peralta kali ini dari tengah pada Adam Alis. Coba lagi kali ini Berginho, masih Berginho. Arahkan lagi ke sebelah kiri. Pemain dari Persib Bandung kali ini William Baros. Masih William Baros. Dorong kepada Berginho. Masih Berginho. Ke tengah kepada Barca. Barca baik sekali dengan turnover yang dilakukan oleh Barca. Masih Barca. Terang kaki kanan. Sayang sekali pergerakan yang dilakukan oleh Balsa tadi, sementara satu pemainnya ini dari PSM sedikit meminta VAR karena terlihat tadi mengaku dijatuhkan oleh Mutombo setelah tadi kesalahan dilakukan oleh Fitrah Maulana membaca bola. Kita nantikan wasit yang memimpin yang di Muhammad Tri Santoso. Apakah memang ada panggilan dari ruang VAR yang diawasi oleh wasit VAR ini Sanche Lawita bersama asisten VAR Deddy Saputra. Sementara itu belum ada. Apakah memang akan ada call? Terlihat wasit Muhammad Tri Santoso memegang telinga kanannya berkomunikasi dengan Sanche Lawita. Apakah memang ada tendangan bebas ataupun maksud kami adalah possible penalti, karena memang layar yang berada di sebelah kiri kami dan kanan kami ini menunjukkan possible penalti. Kita nantikan apakah memang terjadi atau tidak. Sementara wasit masih terus berkomunikasi karena memang tadi pergerakan ataupun bola yang dilakukan oleh PSM dari belakang ini sangat tidak bisa dibaca oleh Fitrah Maulana, sehingga memang bolanya lebih dekat kepada pemain PSM. Kita nantikan, wasit masih berkomunikasi. Ini Muhammad Tri Santoso, apakah memang tendangan penalti? Ya, terlebih dahulu akan dicek possible penalti. Berlari kali ini wasit Muhammad Tri Santoso ke pinggir lapang untuk melihat bagaimana potensi penalti atau tidak dari sudut wasit, karena memang meskipun ada call dari ruang VAR yang memutuskan nanti penalti atau tidak adalah wasit utama, yaitu Muhammad Tri Santoso. Tegang bagaimana bobotoh yang berada di Stadion GBLA ini, tatap mata mereka terlihat menunggu apakah hasilnya tendangan penalti atau tidak. Kita nantikan, masih terus melihat dengan detail karena memang berada di depan lorong pemain untuk memasuki lapangan. Posisi saya melaporkan berada di atas, jadi agak sulit melihat bagaimana Muhammad Tri Santoso melihat VAR terlebih dahulu. Kita nantikan apakah memang terjadi penalti atau tidak. Kita nantikan, masih belum ada hasil yang dilakukan. Sudah berlari kali ini wasit Santoso. Kita nantikan, dan ya, tidak penalti. Tidak penalti. Wasit Santoso ataupun Tri Santoso memberikan keputusan tidak memberikan penalti. Sementara dulu pergantian, Peralta digantikan oleh Luca Menalo dan juga satu pemain Deddy Kusnandar. Apakah ya, siapakah yang diganti? Oh, Tom Haye yang memang nampaknya sudah agak kehabisan tenaga juga, sehingga digantikan oleh Deddy Kusnandar. dengan keunggulan 2-1 ini. Kita nantikan apakah Persib mampu mendapatkan gol keduanya. Terlihat cukup senang Tom Haye dengan memberikan tepuk tangan kepada penonton yang berada di tribun. Lemparan ke dalam kali ini, kembali ke permainan. Daniel loncar ke depan pada Balsa tadi, coba diambil dari belakang, digayet tadi oleh Balsa. Dengan bebas saja bagi PSM dari sebelah kiri pada Victor Luis. Dorong lagi ke depan, kali ini pemain dari PSM dipotong kali ini oleh Iwan Tanamal. Iwan kali ini ke depan ke sebelah kanan pada Luka Manalo tadi. Coba lagi kali ini pada pemain PSM ke depan lagi, berbahaya kali ini, tetapi diambil dengan cepat oleh Patricio Matricardi tadi. Jatuh kali ini kepada pemain-pemain dari Persib. Dalam kerjasama tetapi tidak jadi. Jatuh kali ini para pemain PSM, terlalu cepat umpan yang dilakukan tadi dari belakang, tidak bisa diambil oleh pemain lainnya, yakni di depan tadi, maksud kami Luka Komik. Sementara tadi announcer atau MC pertandingan Persib, Didi Mainaki, memang memberikan keterangan bahwa yang hadir pada malam hari ini ataupun di Stadion GBL ini sekitar 24.000 lebih. Bola kali ini kuasai oleh Patricio Matricardi, dipotong lagi oleh para pemain PSM dari sebelah kiri kali ini, Rizky Eka. Bermain kali ini kepada Stefan Jefkowski, umpan lagi ke sebelah kiri kali ini pemain Makassar, Rizky Eka ke depan, hampir saja tadi dorong lagi. Bahaya kali ini, lempar ke dalam kali ini pada Iwan Tanamal, pada Menalo kali ini, coba lagi diambil. Dorong lagi ke sebelah kanan, diusir lagi kan ini pada Luka Menalo. Bukan sebuah pelanggaran kan? Ya, pelanggaran terhadap Luka Menalo tadi. Pemain nomor 94 ini Dusan Lagator. Silakan tendangan bebas saja akan dilakukan oleh Deddy Kusnandar kali ini, yang memegang ataupun mengemban ban kapten Deddy ke depan kepada Balsa kali ini. Coba kali ini melewati Balsa, ditarik tadi dengan jelas agak sedikit. Tadi, ya, terlihat wasit tidak meniup, tetapi nampaknya berubah keputusannya karena memang ada advice dari court official. Ya, ini Bangkit Sanjaya, karena tadi wasit menyuruh terus meneruskan pertandingan, tetapi akhirnya berubah keputusan dengan memberikan kartu kuning kepada Dusan Lagator. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Persib Bandung, akan diambil oleh Berginho. Kita nantikan memasuki menit ke-79 ataupun detik-detik akhir memasuki menit ke-80, akan Persib menambah keunggulan kali ini. Ya, sudah memasuki menit 80, akan diambil kali ini tendangan bebas oleh Berginho dengan kaki kirinya dari sebelah kiri penyerangan Persib Bandung atau sebelah kanan pertahanan dari PSM. Ancang-ancang kali ini Berginho, umpan dengan kotak penalti, melengkung kali ini kepada Mutomo. Sayang sekali, Mutombo tidak mampu mengarahkan bola setelah mendapatkan tadi umpan yang sangat baik dari Mutombo ataupun Berginho maksud kami. Cepat kali ini dilakukan oleh PSM dari sebelah kiri kali ini. Victor Luis mampu menghalangi ataupun melewati pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Persib Bandung. Dekat kali ini pada pemain yang baru masuk ataupun ya, siapakah gerangan pemain nomor 88 Ananda Rehan Alif. Ternyata dorong lagi kali ini para pemain dari tim PSM ke sebelah kanan kepada Ananda Rehan Alif, masih terus didorong kali ini kepada Dusan ke sebelah kanan lagi kepada Ananda. Oh, berbahaya kali ini, dipotong tadi oleh Deddy Kusnandar, diambil oleh pemain dari tim Persib Bandung, tetapi diusir lagi oleh tadi oleh Fitra Maulana. Kali ini jatuh kepada pergerakan yang dilakukan oleh Patricio Matricardi. Bersabar Matricardi kali ini. Arahkan kepada Daniel Loncar, umpan ke depan kepada Adam Alis. Kali ini masih Adam Alis, coba kali ini dari sebelah kanan Adam ke tengah kepada Berginho. Berginho kali ini mencari kawan, masih Bergi seberangkan ke sebelah kiri kepada Luka Menalo. Kali ini Luka Menalo dibantu oleh Iwan Tanamal, coba lagi ke tengah kah, oke, kepada William Baros. Kali ini William Baros dengan kaki kanan, masuk, gol, gurih, gurih.
3: tendangan jarak jauh. William Baros membuat Stadion GPLIL bergetar. Sangat baik sekali. Gurih. Nikmat. Bagaimana lezatnya tendangan yang dilakukan tadi oleh William Baros menghujam gawang sebelah kanan dari Hilmansyah dengan jarak 32 meter. Tendangan kaki kanan dari William Baros mampu menambah keunggulan Persib Bandung menjadi 3-1. Persib unggul Prengar setelah tadi tertinggal di babak pertama. Persib mampu menunjukkan kelasnya sebagai tim juara 3 kali berturut-turut sehingga mampu membalikkan keadaan sekarang menjadi 3-1. 3-1 Persib unggul. Kali ini ke sebelah kanan, PSM mencoba kali ini membangun lagi serangan. Dorin 11 diambil tadi oleh Deddy Kusnandar. Jatuh kali ini kepada para pemain PSM lagi. Masih melewati tadi Dusan. Coba alirkan lagi ke tengah. Ananda Rehan kali ini masih Ananda Rehan ke tengah kembali. Lebih bersabar lagi kali ini para pemain dari tim PSM. Ananda Rehan lagi dari kanan. Coba disundul tadi. Luka Menalo kali ini bermain 1-2. Tadi maksudnya agak sedikit salah pengertian bersama Iwan Tanamal. PSM kali ini setelah tertinggal 3-1 coba meningkatkan serangan. Arahkan kepada Soares kali ini dari sebelah kiri. Bermain 1-2 kali ini dicocor oleh Deddy Kusnandar. Balik lagi kepada Ananda Rehan. Balik lagi kali ini masih pada pemain dari tim PSM. Umpan kali sebelah kanan. Dorong kali ini dicuri oleh Iwan Tanamal. Iwan Tanamal kepada Luka Menalo. Luka Menalo kepada Balsa. Balsa kali ini diambil oleh Akbar Tanjung. Tetapi lebih dekat kali ini kepada pemain dari PSM. Dorong kali ini jatuh kepada Luka Menalo. Kali ini masih Luka Menalo. Coba lagi dihadang. Umpan lagi dengan kotak penalti. Masih Luka Menalo. Umpan dengan kotak penalti. Ya, sayang sekali. Tidak mampu tadi. Bolanya mendekati pemain Persib lainnya, kali ini PSM dipotong lagi dengan baik oleh Adam Alas ataupun Deddy Kusnandar. Jatuh kali ini kepada Luka Menalo. Masih Luka Menalo dari sebelah kiri. Coba lagi didorong Luka Menalo. Kali ini masih Luka. Coba lagi ditarik tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Terlebih dahulu menahan Luka Menalo. Tidak mau terburu-buru Luka. Arahkan lagi ke tengah kali ini kepada Adam Alas. Masih para pemain Persib Bandung. Boleh Maros. Coba kepada Daniel Loncar. Nahan dulu kali ini. Pemain nomor 77, ini Orat Mangun disiapkan di menit 84 ini. Dorong ke depan, Iwan Tanamal. Ke tengah lagi kepada Bergi. Masih Bergi dihajar dari belakang tadi oleh pemain nomor 88, Ananda Rehan. Pergantian pemain, Orat Mangun ini akan masuk. Gantikan siapakah gerangan. Sementara dua pemain juga dari PSM masuk, 71 masuk. Dan juga 18 Muhammad Lufi dan juga Gala Pagamo masuk kali ini menggantikan dua pemainnya, ini Akbar Tanjung dan juga Rizky Eka Pratama. Sementara Berginyo digantikan oleh Orat Mangun. Apakah memang akan menambah hadirnya pemain dari Persib? Ya, ini pergantian dilakukan. Orat Mangun masuk terhadap, kita nantikan Bergi yang akan ke sebelah kiri, sementara Menalo akan ke sebelah kanan. Maksud kami, Orat Mangun sebelah kiri dan sebelah kanan masih ada William Baros. Umpan ke depan, dimaksud tadi Deddy, tidak sampai tadi. Coba lagi kali ini PSM, Ananda Rehan. Arahkan lagi ke sebelah kiri. Pada pemain yang baru masuk tadi, ada Gala Palamo. Pagamo namanya. PSM kali ini. Oh, seberangkan kali ke sebelah kanan, berbahaya. Tetapi kali ini diambil alih kali ini para pemain PSM. Bermain 1-2 kali ini, tetapi Adam mampu membaca pergerakan yang baik tadi. Balsa Skulik tahan sejenak, baik sekali Balsa. Mampu kali ini umpan ke sebelah kiri, tetapi masih ada para pemain dari Persib Bandung yang mampu menahan pergerakan terlebih dahulu. Arahkan kali ini kepada Adam Alas, masih Adam Alas. Tarik mundur ke belakang, Daniel Loncar. Umpan ke sebelah kiri yang dimaksud adalah Luka Menalo. Tahu kontrol balik dilakukan oleh Luka Menalo. Kali ini masih Luka. Coba lagi merangsak kepada Balsa. Coba lagi Balsa. Ambil lagi kepada William Baros. William Baros arahkan ke sebelah kiri. Dibaca tadi dengan baik pergerakannya oleh pemain PSM sehingga terpotong lagi. Ada lagi kali ini satu pemain dari tim PSM umpan lagi. Ya justru pelanggaran tadi dilakukan Dado terhadap pemain nomor 8 dari tim PSM ini, Stefan Jefkowski. Kesakitan tadi Jefkowski. 3-1, pendengar, Persib unggul di menit ke-87 ini. Awal yang baik jika memang Persib mampu memenangkan pertandingan di babak ataupun pertandingan perdana ini. Jefkowski arahkan lagi ke sebelah kanan, coba kali ini Ananda Rehan kontrol lagi para pemain PSM ke sebelah kanan kali lagi. Masih kali ini pemain nomor 11 ini Luka Bula Taufik diambil tadi maksudnya oleh Orat Mangun, tetapi digeser ke tengah lagi kepada Jefkowski. Coba lagi ke sebelah kanan, masih para pemain PSM, masih kali ini PSM diambil tadi oleh pemain nomor 22 ini Loncar. Nah, coba lagi merangsek kali ini PSM, diambil kali ini oleh Orat Mangun. Orat Mangun kepada Balsa, masih Balsa. Sedikit tadi buka sebuah pelanggaran meskipun jatuh tendangan kaki kanan yang sangat jauh yang memang sangat ambisius tadi dari pemain nomor 94 mereka yang Dusan Lagator, pemain yang mampu tadi menusuk dari sebelah kanan, terus kali ini berpindah kepada posisi back tengah Daniel Loncar, kali ini ke depan kepada William Baros. Masih para pemain dari Persib coba tadi ke sebelah kanan William Baros, tetapi lebih terkena pergerakan pemain mereka ini Victor Luis. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Persib. Ambil oleh Daniel Loncar kepada Balsa. Tahan sejenak Balsa pada William Baros. Kali ini William Baros mencoba merangsek tadi. Hampir saja tadi mampu menusuk para pemain Persib Bandung. Angkat lagi ke sebelah depan. Para pemain Persib mampu tadi maksudnya diamankan oleh Patricio Mantricardi memasuki menit-menit akhir waktu normal sekitar 1 menit lagi berkar karena memasuki menit 89 maksud kami. Persib unggul 3-1. Bagaimana lagi-lagi Persib sekali lagi menunjukkan kelasnya sebagai juara bertahan, kembalikan keadaan kali ini. Balsa Skulik seberangkan lagi bola, dipotong lagi oleh para pemain PSM ke depan, disundul oleh Patricio Mantricardi, arahkan kepada Adam Aris, tetapi offside terlebih dahulu tadi pergerakan para pemain dari tim PSM, nampaknya Luka Kumik, sehingga tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Fitrah. Cepat saja kali ini geser kepada Mutombo, Mutombo ke sebelah kiri pada Adam Alis, masih Adam, siapa gerangan yang tuju kepada Patricio Matricardi, pada Daniel Loncar kembali kali ini. Loncar ke depan, yang maksud adalah kali ini Orat Mangun. Orat Mangun kali ini, baik sekali Orat Mangun melewati kali ini. Geser ke sebelah kiri kepada Luka Menalo kali ini. Agak sedikit tadi kontrol dari Luka Menalo keluar, sehingga diamankan tadi oleh para pemain dari PSM. Sedangkan tambahan waktu 4 menit, pendengar. Asisten wasit Bene Bangkit Sanjaya mengacungkan tanda tambahan waktu di babak kedua ini dengan 4 menit. Suarez kali ini dari belakang lewati garis tengah PSM kali ini. Coba lagi ke depan pada Kumik. Kumik didorong tadi, diambil tadi maksudnya, tetapi pelanggaran oleh Patricio Matricardi terhadap pergerakan dari Kumik. 4 menit teman waktu. Sementara ini peluang akan didapat oleh PSM dengan bebas meskipun jaraknya cukup jauh dari posisi kiper, hampir 53 meter, tapi kita nantikan apakah memang bisa membahayakan gawang dari Maung Bandung. Akan lagi-lagi diambil oleh Jefkowski, pemain sang eksekutor dari PSM ataupun juga Eja ini. Mundur beberapa langkah kali ini Stefan Jefkowski. Kita nantikan lagi-lagi memberi kode kedua tangannya. Umpan lambung kali ini berbahaya, tetapi masih ada pemain lainnya. Kali ini coba berebut kali ini. Masih ada tadi pemain lainnya yang diambil kali ini. Diusir lagi oleh Adam Alis. Masih Adam. Adam arahkan lagi ke depan. Dibuang saja jauh-jauh oleh Adam. Jatuh kali ini kepada pemain nomor 71, Mufli Hidayat. Dari belakang Mufli arahkan ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi pemain nomor 2 yakni Suarez. Baik sekali pergerakannya, mampu menutup tadi yang dilakukan oleh Suarez. William Baros pantas juga memang kalau terpilih menjadi man of the match, karena memang satu gol dari William Baros dan juga bagaimana dia bertahan, bagaimana dia mampu menutup pergerakan-pergerakan serangan yang dilakukan oleh para pemain dari PSM, bisa menjadi nilai plus bagi William Baros. Kali ini dari belakang, oh PSM baik sekali kali ini pemain yang baru masuk dari PSM dari sebelah kanan, coba alirkan lagi ke belakang kepada Luka Bula Taufik. Masih Bula Taufik, kali ini diambil dengan baik oleh Ikhwan Tanamal, agak sedikit cedera kali ini Ikhwan Tanamal ataupun mengerang kesakitan karena tadi memaksakan diri untuk mengambil bola yang dilakukan oleh pemain nomor 11 dari PSM, Luka Bula Taufik dari sebelah kanan. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan long through nampaknya. Ancang-ancang dari belakang pemain PSM. Sampai tidak terlihat pandangan saya, kita nantikan mundur. Jauh kali ini sudah akan dilakukan, melambung kali ini. Masih ada Mutombo. Tapi kali ini bola jatuh kepada David. Umpan lagi, balik lagi kali ini. Mampu terhadang oleh pergerakan dari Balsa Sekulik. Umpan lagi pemain PSM. Lebih dekat kepada Fitrah Maulana kali ini. Santai-santai saja Fitrah, nahan bola kali ini, coba dilakukan, berbahaya kali Fitrah, lempar kali ini, dekat saja kepada Patricio Matricardi, arahkan kepada Daniel Loncar, masih Daniel Loncar, umpan ke depan kepada Adam Alis, Adam Alis tujuh adalah Basa Skulik kali ini, mampu kali ini, dorong lagi kali ini kepada Luka Menalo. Luka Menalo kita nantikan arahkan kemana Luka Menalo. Ke sebelah kiri kepada Orat Mangun. Masih Orat Mangun kali ini. Coba kepada Luka Menalo. Umpan lagi. Berbahaya. Hanya melintas saja di mulut gawang. Tidak ada yang menyambut. Umpan kali ini ke belakang kepada William Baros. Masih kali ini Daniel Loncar. Pada Deddy Kusnandar. Dorong lagi kali ini. William Baros sebelah kanan. Pada Deddy. Deddy ke sebelah kiri yang dituju adalah tadi Daniel Loncar, dan umpan lagi ke sebelah kanan, umpan ke dalam penalti Luka Menalo kali ini dihadang tadi oleh pemain PSM Makassar dari sebelah kiri kali ini, coba ke depan tetapi lebih dekat kepada Patricio Matricardi dan dibuang saja tanpa kompromi oleh Patricio Matricardi. Silakan lapangan ke dalam kali ini akan dilakukan, dan ya dengan demikian juga wasit Muhammad Tri Santoso meniupkan peluit panjang, tanda pertandingan di babak kedua berakhir. Bagaimana sekali lagi Persib Bandung mampu membuktikan bahwa mental bertanding dari Persib sangat baik di babak ataupun laga perdana.

0: Dan memang sekali lagi dengan keunggulan ini Persib mampu membuka Super League dengan sangat baik dan menjadikan 3 poin perdana setelah ini, karena akan menghadapi laga big match, menghadapi Persija Jakarta di Jakarta yang pastinya akan semakin seru. Sudah Rana? Masih belum bisa bergabung dengan kami, Rana? Pemain sendiri masih berada di lapangan, di mana PSM dan juga Persib saling melihatkan respect, di mana kedua pemain saling bersalaman, terutama pemain PSM sendiri memang sangat banyak berasal dari Eropa Timur yang istilahnya sebangsa ataupun sealiran begitu dengan para pelatih dari Persib seperti Igor Tolik dan juga pemain lainnya. Di hadapan ribuan bobotoh yang hadir di Gbla ini, sekali lagi Persib unggul 3-1. Dengan ini 3 poin perdana bagi Persib di kandang. Kita akan ke Rana. Masih belum bergabung Rana. Kita nantikan. Ya, Patricio Mantecardi akhirnya dinobatkan menjadi man of the match di babak ataupun pertandingan perdana ini. Dan cukup juga pantas, karena memang Patricio Mantecardi selain juga mencetak satu gol, juga mengawal pertahanan Persib dengan baik di pertandingan perdana ini, pekan pertama di babak ataupun perdana. Kita nantikan lagi setelah ini Persib akan menghadapi Persija Jakarta di Jakarta, yang pasti itu akan menjadi tantangan sulit bagi Persib untuk terus bisa memberikan 3 poin di musim ini. Rana?
1: Ya, luar biasa. Iya. Tembakan 3-1 yang cukup mujarab ya dari Anda di pertandingan awal Super League 2026-2027
0: ini. Betul dong. Ini sebagai pembukaan. Jadi nanti mungkin kita akan tukar. Saya yang di situ, Rana yang di sini. Bagaimana?
1: Jangan dong. Cukup. Jangan. Terima kasih banyak. Bung Senpi, hati-hati di perjalanan. Terima kasih laporan Anda dan sehat selalu.
0: Baik, dari Stadion Gbla, saya Senpil Hamsa bersama juga media sosial spesialis Arik dan fotografer Bilal Wibisono serta teknisi Randy Rohendi pamit undur diri. Dan kembali lagi di pertandingan selanjutnya. Kembali ke Anda, Rana, di studio.
1: Baik, terima kasih. Itu dia peringkat laporan langsung dari reporter kami, Bung Senpil Hamsa dari Gelora Bandung Lautan Api atau Gbla, yang alhamdulillah melamar ini 3-1 kemenangan diraih oleh Persib Bandung atas PSM Makassar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu barengan Rana. Setelah 3-1 kemenangan Persib atas PSM Makassar, senang banget kalau gini teh lah, semangat gitu bawaannya teh ya. Ya semangat, semangat, semangat, yo yo. Barengan dengan Rana juga Rizka serta Kang Uga, malam hari ini akan menemani ruang dengar Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Dan apa dengar lagu-lagu yang Rana siapkan, lagu-lagu Indonesia mancanegara seperti kemarin ya, 90 sampai 2000-an di 0811-220-9760 atau di 0227-7878. Kita akan bacakan WhatsApp dan juga telepon nanti setelah beberapa lagu yang akan Rana hadirkan ke ruang dengar Anda. Begitu, jangan kemana-mana, di Ruang Rindu Pro 1 RD Bandung.

恋の命、それはもう止まらない。恋の目覚めから生死を踏まぬ、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に。

幸せと愛の望みを求め、偽りもすでに不足。私はあなたに愛を信じ、あなたの全てを。

0: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri. Selanjutnya, Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear, dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP, AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung malam ini.

0: Ruang rindunya hari Minggu, besok hari Senin udah ribet lagi, ripuh lagi. Tapi pendengar, ini ada abu vulkanik nih, ada abu vulkanik yang apa namanya menjadikan kita harus membuat aktivitas yang jauh lebih waspada dibanding sebelumnya. Seperti menggunakan masker, kemana-mana menggunakan kacamata, helm, dan tidak terlalu sering berpergian dari rumah untuk kemudian menjaga kita dari polusi ataupun paparan abu vulkanik. Yang kabarnya abu vulkanik cukup bahaya loh itu untuk yang punya penyakit ISPA dan lain sebagainya. Makanya kalau gak penting-penting banget jangan keluar deh gitu katanya. 022-727-8978. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Savitri, gimana, udah dengar belum ada informasi yang abu vulkanik itu teh cenah?
1: Udah.
0: Gimana tuh cenah, gak boleh kemana-mana? Ya kalau Bu Savitri mah emang terang kemana cenah.
1: Ke pasar,
0: ke Mbak Sekar, kalau main paling gitu, cina. Gimana ini, pengen lagu apa malam ini?
1: Dari Ebet ke Adek boleh? Berita kepada kawan.
0: Boleh, salamnya.
1: Asik. Buat Kang Rana duluan. Kemarin 3 malam gak masuk. Ngantuk banget.
0: Tenanaon, gak apa-apa. Yang penting mah sehat. Yang penting mah adalah sehat.
1: Buat Kang Rana dan keluarga, semoga sehat selalu. Buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu, monggo mlebet. Udah lama saya juga gak ke Mbak Sekar. Terus buat Bu Reni, Bu Tiawati, Api Enoknya juga, Kang Mansur, Mas Tamela, Bu Nani Antapani, udah lama gak dengar suaranya juga. Buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Buat semua yang sedang dengerin Pro 1. Semuanya sehat. Buat Teh Rizka juga ya. Terima kasih Kang Rana.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu kata Bu Sapi, terima ya. Yuk kita puterin yang udah masuk. Jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Bandung malam ini.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kacamata tidak mesti min, tidak mesti plus matanya. Kalau penggunaan kacamata mah tetap harus. Mungkin lebih bagus lagi dengan menggunakan helm ya. Masker dan helm jauh lebih safety begitu ya. Karena abu vulkanik ini bukan ancaman yang sepele, harus diwaspadai secara serius karena dampaknya juga lumayan. Ada Bang Fahri, assalamualaikum, selamat malam Kang Rana, request lagu dari Dikta Yang Mana Aja. Terima kasih. Sama-sama. Semoga di Bandung tidak terkena abu vulkanik katanya. Ada Telara Purnamasari juga request lagu. Telara, Rana sudah chat di WhatsApp, coba dibaca lagi ya. Terima kasih Kang Rana, sama-sama Bu Safitri. Halo? Halo? Halo?
1: Ya, Bang Rana.
0: Kang Mansur? Apakah di sore yang ayah ada itu, ada apa? Paparan-paparan abu vulkanik?
1: Gak ada tuh.
0: Gak ada wae di Simang.
1: Tempat ada tuh.
0: Bukan, ini yang sekarang, kan sekarang ada berita, ada letusan gunung, coba gunung apa tahu gak?
1: Krakatau kan.
0: Anaknya, anak Krakatau.
1: Iya, gak sampai ke sini.
0: Nah katanya abu vulkaniknya udah nyampe ke Jawa Barat, tapi gak tahu deh.
1: Dulu pernah Gunung Galunggung, itu tahun berapa ya, 80.
0: Lupa lagi. Oke deh, lagunya?
1: Dulu pernah tahun 80-an lah.
0: Tapi mudah-mudahan yang sekarang aman-aman aja ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya pengen apa?
1: Dan suami dulu ya. Pergilah kasih krisik.
0: Pergilah kasih. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Gitu, cara gitu?
1: Iya.
0: Siap, salamnya.
1: Ya, buat Kang Fahri ya. Terus buat Mas Sekar, Mas Petri, Tetewati, Tenis, Telin, Telita, Bu Mujanti, Bu Namarani, Bu Nan, Kang Onai, Kang Asel, Kang Ajak, Kang Kutna, Mas Tamela, Kang Eno, Adik Kumpulnya, Kang Desa Dayana Nawai, gitu.
0: Boleh.
1: Misalnya.
0: Mangga.
1: Kang Rana, di Sarangan Kusayana, Teh.
0: Sama Teriska dan Kang Uga.
1: Sarang Teriska. Kang Uga kitunya
0: mungkin iya.
1: Sehat gitu, terasna gitu,
0: amin dan
1: kan di Cina gitu, seperti negara haji kitunya.
0: Iya,
1: ada gaya Kang Anak
0: mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kata Telara, yang bisa direquest sekarang lagu apa? Lagu Indonesia mancanegara tahun 90-an 2000-an begitu Telara. Kalau ada Rana puterin, kalau gak ada nanti Rana pasti bilang gak ada gitu. Yuk sambil nunggu dari Telara Purnamasari, ditulisin aja Telara, nanti kalau ada Rana langsung puterin ya. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bandung malam ini.
1: Pernikah nikah massal kembali digelar di kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah massal ini. Kita sempat terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atour, ini selaku kepala DPMP TSP kota Bandung. Pendengar,
2: dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah massal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah massal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru. Status menikah. Plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya.
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Bandung malam ini.
5: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, mana manajer toko donat ini? Saya mau komplain.
4: Emangnya ada apa ya, Pak?
3: Masa saya beli donat 10 biji, bolong semua?

Setelah dipikir-pikir omongan Kang Mansur tadi, katanya di Bandung pernah juga kena abu vulkanik waktu zamannya meletus gunung apa Galunggung, ya udah lama banget Kang. Sebetulnya jadi menarik ketika kita mengalami ya musibah gitu ya seperti sekarang. Tapi mudah-mudahan terus membaik, tidak malah memburuk begitu ya. Kata Tino Perikaran Nunggal, tetap semangat Kang Rana. Katanya, assalamualaikum, mau request lagu dari Utopia, judulnya Hujan. Kirim salam buat semuanya aja, spesial buat Karena yang lagi tugas katanya. Hatur nuhun. Begitu katanya ya. Kita puterin lagunya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Bandung malam ini.
1: Masih tersisa beberapa menit sebelum Rana mengakhiri ruang rindu di malam hari ini.

Dan setelah kita ngobrolin tentang masker abu vulkanik dan lain sebagainya. Intinya apapun itu, kesehatan yang paling utama. Bahkan sebelum ada abu vulkanik ini, Rana juga kan suka ngingetin kalau apa-apa berhati-hati. Gitu kan ya, ada beberapa waktu lagi. Nah, macam mana karena nanti luka buku lagi begini.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tahfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Betul. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk.

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Bandung malam ini.

0: Udah lewat 3 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya Rana untuk pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih banyak sudah menemani Rana di minggu malam ya. Semoga tidur malam hari ini nyenyak dan juga mimpi indah. Dan Rana barengan Rizka dan juga Uga pamit. Satu jam ke depan Rana siapkan rangkaian musik dan juga informasi menarik untuk Anda nikmati di penghujung Bandung malam ini. Terima kasih pendengar, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Semoga kita senantiasa sehat semua ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

0: Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Bandung Malam Ini.
1: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
2: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi, hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.
1: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
2: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
3: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
1: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia program Mahasatu Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 7 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, memasuki hari ke-7 di bulan September 2026. Widya Perdani, Rizka Slavina, MZiva Gemilang hadir tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan pendengar, tentunya sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
2: Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh telah banyak syariat Islam yang harus aku lakukan. Maka ajarkanlah kepadaku sesuatu yang akan aku pegang teguh." Rasulullah menjawab, "Hendaknya lidahmu selalu tetap basah karena berzikir kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini, di hari ketujuh di bulan September 2026, bertepatan juga dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Widya Perdani hadir kembali memandu program Mutiara Pagi pendengar di kesempatan pagi hari ini. Dan edisi Senin juga hari Selasa ini kita akan mengupas tafsir Quran. Dan tafsir yang akan dikupas pada kesempatan pagi hari ini adalah tafsir Al-Baqarah ayat 103, tentunya bersama narasumber kita Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS. Di sesi pertama seperti biasa pendengar, kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200996 7275551, atau Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp juga WA call di 0811-220-9760. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat ya Widi?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Bahagia hari ini?
1: Yes, pisan.
2: Jag-jag, belejak.
1: Gorejak, alhamdulillah.
2: Nah, ini alatnya baru Dewi.
1: Wah, alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan pendengar bisa menyimak lebih jelas lagi begitu ya, tidak ada kendala.
2: Iya.
1: Tafsir Al-Baqarah ayat 103, Pak Kiai, kita akan kupas di Mutiara Pagi ini. Silahkan Pak Kiai.
2: Siap, panas Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, wargi RRI Bandung dimanapun berada, wargi An-Nihayah, wargi alumni umroh, Anihayah Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025, juga alumni haji angkatan 2026, bahagia hari ini, yes, jag-jag, belajag, gorejag. Wargi, alhamdulillah, kemarin asap hari dakwah di Masjid Marbaul Khair, Kendo, alhamdulillah. Luar biasa sambutan hangat dari warga di sana ya, Tintin cantik beserta suami dan keluarga yang menjadi fasilitator terjadinya safari dakwah. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berikan barokah dan keberkahan untuk semuanya, amin. Juga tadi malam alhamdulillah di batas kota peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Tabligh Akbar, luar biasa warganya heboh dalam rangka menyemarakan syiar Islam penutup rangkaian Agustusan Tabligh. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Insya Allah pagi ini kita ngobrol Al-Baqarah ayat 103. Yang ada Al-Qur'annya silakan lihat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum amanu wattaqau lamatsubat min indillahi khair. Law kanu ya'lamun. Walau annahum, seandainya mereka tuh ya biasa Yahudi ya. Masih ngobrol Yahudi. Walau annahum, seandainya mereka tahu, walau annahum, seandainya mereka itu aminu, amanu, beriman. Seandainya orang-orang Yahudi itu beriman, beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Al-Quran, cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wataqau, dan menjalankan keimanannya dengan bertakwa kepada Allah, dengan takut kepada azab Allah, la masubatun, tentu mereka itu akan dikasih pahala. Pahala min ilahi, dari Allah. Khairun, pahala dari Allah itu lebih baik. Lebih baik dari apa? Lebih baik dari sihir. Kan ini ayat sebelumnya ayat tentang sihir ya. Mereka Yahudi menuduh gitu, Nabi Sulaiman itu adalah pelaku sihir. Wah, murun we cenelah kerajaan mah gede luas, banyak pengikutna, tukang sihir Nabi Sulaiman mah. Kata orang-orang Yahudi gitu kan. Ketika Nabi cerita bahwa zaman dulu ada seorang nabi putra Daud namanya Sulaiman, kerajaannya luas, ibadahnya kepada Allah luar biasa, malah dituduh kafir karena melakukan tindakan-tindakan sihir. Jadi tuduhan-tuduhan tersebut dijawab oleh Allah bahwa Nabi Sulaiman itu bukan pelaku sihir. Nabi Sulaiman itu orang yang beriman kepada Allah, bahkan Nabi Allah. Yang melakukan sihir-sihir itu ya para setan-setan, diikuti oleh para pengikutnya, dan mereka orang-orang yang kufur kepada Allah. Nah, kalau misalnya orang-orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran, percaya yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, lalu dia menjalankan keimanannya itu dalam kehidupan sehari-hari, beribadah kepada Allah, patuh kepada Allah, taat kepada Allah, yakin mereka itu akan dapat pahala yang besar dari Allah. Dan pahala yang besar itu lebih baik daripada sihir yang mereka lakukan. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka itu tahu. Nah, kalau kita tinjau dari kajian ilmu balaghah, pertama ada uslub syarat. Ya, lau annahum, syaratnya itu. Lau, seandainya mereka itu, orang-orang Yahudi itu, amanu wa taqwa, beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, ini syarat, syarat. Beriman, bertakwa kepada Allah. Meninggalkan sihir. Kalau, sebab kalau orang melakukan sihir sama aja dengan tidak beriman kepada Allah. Sehingga disebutnya orang yang melakukan sihir itu kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Nah, seandainya mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, lalu menjalankan keimanannya itu dalam kehidupan sehari-hari, bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, meninggalkan perbuatan sihir, la masubatum min indillahi khair, yakin pasti mereka itu akan dapat pahala yang besar dari Allah. Ini jawab syaratnya itu adalah la masubatum min indillahi khair, yakin. Nah, ini pakai taukid ya. Lamnya itu adalah lamu ibtidak, bermakna taukid, menguatkan, menegaskan, yakin pasti mereka itu akan dapat pahala yang besar dari Allah. Di sini akhir ada tafdil. Kata khair menunjukkan perbandingan pahala dari Allah dengan sihir. Bahwa pahala dari Allah itu jauh lebih baik daripada sihir yang mereka lakukan. Nah, ini bagaimana ayat ini korelasinya dengan kehidupan kita sekarang? Ayat ini berlaku untuk kita saat ini. Seandainya kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, lalu bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu adalah ibadah hasil dari keimanan. Kalau kata Nabi, kalau orang cuma iman saja, ibadah orang keranjang. Al-imanu uryan wajiblah suhutak. Pakaiannya itu adalah takwa. Kalau iman itu adalah sebuah keyakinan, kepercayaan. Bahwa kita yakin, kita percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalau takwa itu adalah penjabaran dari keimanan. Namun cek Allah, itu sholat, ya sholat, tak ya sholat, itu takwa. Nah, kita sekarang acara mutiara. Ini takwa. Buah dari keimanan kita kepada Allah. Kita yakin, kita percaya bahwa mengaji itu, menuntut ilmu itu adalah baik. Adalah keren. Adalah ibadah. Lalu kita menjalaninya. Tiap pagi istiqomah. Rajin. Menyimak, rajin mendengar, memperhatikan, ada yang lewat YouTube. Nah, sekarang mah insya Allah ya, bagus suaranya ya, YouTube. Ada yang lewat YouTube, ada yang lewat RRI digital, ada yang lewat radionya langsung. Itu sebagai bukti bahwa kita iman kepada Allah. Dan Allah menyatakan bahwa mencari ilmu kewajiban buat kita. Allah suka, Allah malaikat suka, Rasulullah suka. Maka kita menjalankan. Nah, kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah, yakin tuh lama tuh min indillah bi khair. Yakin pasti kalian akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala itu akan kita rasakan nanti di akhirat. Sebab alat tukar yang berlaku di akhirat itu adalah takwa, adalah pahala. Pahala itu kita tabung hari ini. Apakah ini berpahala? Apakah kegiatan ini berpahala? Alhamdulillah. Kita dapat pahala. Dan Anom dapat pahala insya Allah yang menyampaikan siar Allah, ilmu-ilmu Allah. Yang mendengarkannya juga dapat pahala. RRI Bandung yang menjadi fasilitatornya juga. Kan kita bisa bertemu di udara ini. Fasilitatornya RRI Bandung. Dapat pahala juga. Kita semua dapat pahala. Dan pahala itu nanti dipurakna teh gitu. Didapatkannya itu, dirasakannya itu nanti di akhirat. Tidak ada di dunia pembagian pahala. Ada juga pembagian BLT kalau dia. Atau pembagian gaji. Pahala mah nanti saja di akhirat. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahala itu khairun, lebih baik. Lebih baik dari apa? Daripada perbuatan-perbuatan sihir yang disangkakan oleh orang-orang Yahudi bahwa sihir itu lebih keren daripada apapun. Sehingga sekarang juga banyak ya orang-orang yang punya Islam tapi perbuatannya tidak islami, tidak mencontoh Rasulullah. Demi menjatuhkan orang, dia tega melakukan sihir. Ada yang begitu. ada persaingan bisnis. Kemarin, malam kemarin ya, saya pulang pengajian, yaitu dakwah di daerahnya Bundencep, di daerah Situ Sair. Pulangnya itu diantar sama Pak Ib. Nah, Pak Ib itu beliau adalah akuntan publik, manajer perusahaan hotel di daerah Tangerang Selatan. Dia nganter. Di mana Pak? Saya bilang kerja. Kalau dulu Pak, saya kerja sebagai manajer di sebuah hotel di Tangerang. Sekarang gimana? Sekarang mah bareng-bareng aja sama istri di rumah. Emang kenapa? Resign Pak. Kenapa resign? Aduh, daya saing hotel sekarang berat. Hotelnya tutup. Akibat pelanggan yang kurang. Di persaingannya itu, waduh, luar biasa katanya. Sampai orang-orang itu demi menjatuhkan lawan bisnis, itu sampai tega mengirim sihir. Jadi si hotelnya itu dibikin serem. Si pelanggannya di... Ya, ini bayangkan aja pakai katanya. Jam 9 mereka check-in, jam 11 itu udah check-out. Kenapa? Itu bisa jadi karena dikirim sihir oleh saingan bisnis. Nah, sekarang ini, di zaman sekarang ini, banyak juga sih orang-orang yang demi menjatuhkan lawan bisnis, demi persaingan bisnis, sampai melakukan atau demi merusak hubungan rumah tangga seseorang, tiga melakukan sihir. Dikiranya sihir itu baik. Sihir itu menyelesaikan segala-galanya. Padahal sihir tidak ada apa-apanya. Lebih baik itu adalah pahala dari Allah. Kan gitu. La masubatum min indillahi khair. Pahala dari Allah itu lebih baik daripada sihir. Kuat-kuat aja sihir. Kalau bisa ngelehkan kekuatan Allah. Wah, kekuatan Allah batasnya. Sekarang aja orang Bandung sekarang sudah mulai merasakan tuh abu vulkanik kan. Abu vulkanik. Banyak yang menyarankan pakai masker itu sekarang. Itu debu yang sangat kecil, sangat tipis. Efek dari letusan dari anak Krakatau di Banten jauh. Nah, kita orang Bandung ini penuh kekhawatiran. Khawatir ini dan sebagainya. Nah, kita merenung sejenak. Saya merenung sejenak. Ya Allah, baru dengan debunya aja kita ini sudah ketar-ketir gitu kan. Apalagi kalau kiamat itu, gunung itu dirabut dari akar-akarnya oleh Allah. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung itu dirabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dilempar ke atas seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Masya Allah. Belum kita itu ketakutannya yang sangat luar biasa. Apa itu ledakannya, getarannya, panas apinya, laharnya, dan lain sebagainya. Itu baru makhluk Allah. Gimana dengan Allah? Makanya janganlah kita ini tergiur demi meraih sesuatu, demi menginginkan sesuatu, demi menjatuhkan orang, demi mendapatkan sesuatu, sampai kita melanggar perintah Allah, melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, sampai melakukan sihir misalnya. bekerja sama dengan dukun. Nah itu perbuatan-perbuatan yang tidak ada apa-apanya kata Allah. Yang luar biasa itu, yang keren itu adalah lamasubatun min indillahi khair, pahala dari Allah, ganjaran dari Allah itu jauh lebih baik. Nah, dan sekarang kita sedang menanggung pahala. Alhamdulillah banyak orang-orang yang mau bantu PR yang dilakukan oleh AA ya. Dengan siap Pak Ustaz, saya jadi koordinator kecamatan. Siap Pak Ustaz, saya menjadi koordinator kelurahan. Siap Pak Ustaz, dimanapun kegiatan saya kerahkan jamaah untuk berangkat melaksanakan kegiatan-kegiatan siar dalam rangka melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, insya Allah itu semua dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, pahala tidak dibagikan di dunia hari ini. Pahala kita tabung nanti untuk kita buka di akhir. Inginkah kita mendapatkan itu? Itu adalah syaratnya tadi, amanu wa ta'aw, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah sebagai bukti keimanan kita kepada Allah. Nah, itu aja Teh Widi ya. Mudah-mudahan bahwa kita semua. Amin.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian pendengar, tausiah dan paparan juga kajian kita kali ini berkaitan dengan tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 103. Kami persilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui telepon kami 7200-996-727-5551. Ada Teh Rizka yang akan terima telepon Anda. Pendengar, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
3: Janganlah sepelekan kebaikan sekecil apapun, meski hanya dengan menjumpai saudaramu dengan wajah berseri-seri. Hadis

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Kami persilakan Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551 untuk Anda menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 103 begitu ya. Kemudian Anda juga bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp di 0811-220-9760, juga melalui WA call dengan nomor yang sama. Kita sudah terhubung Pak Kiai bersama Pak Kasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kasmo. Pak Kasmo, assalamualaikum. Pak Kasmo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Ya.
1: Kabar baik pagi hari
2: Assalamualaikum,
1: ini.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz Anom.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, hirobi alamin. Biasa Pak Kasmo mendengar paparan Pak Ustadz masalah tafsir hari ini. Mohon maaf, Neng Windy. Ya, minta diterangkan surat An-Anfal ayat 46. Iya. Surat An-Anfal ayat 46. Itu. Segitu aja, mohon maaf ya Pak Ustadz, Windy, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Kasmo ada Pak Khobir di Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Widi, wilujeng tugas. Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir. Pagi hari ini.
4: Yes.
1: Jag belajar.
4: Gorejag.
1: Mangga.
4: Atunun, atunun. TWD, waktu kapan saya bertanya belum terjawab.
1: Belum terjawab itu. Yang mana?
4: Tuh, saya juga udah lupa lagi pertanyaannya itu. Karena diselang dulu WA. Nah, ini yang sekarang ini Pak Kiai, mohon maaf sebelumnya. Di zaman yang sudah canggih, di zaman yang sudah modern, di zaman digital ini, apakah sihir itu masih tetap berjalan, berlaku, sehingga persaingannya itu ya kurang sehat itu. Nah, bagaimana dengan hal seperti itu? Hanya itu saja Pak Kiai, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si syirik ya, syirik ini berkaitan dengan syirik apakah masih berlaku begitu di zaman now?
3: Sihir.
1: Iya. Baik, kita tanggapi saja pertanyaan dari Pak Kasmo terlebih dahulu berkaitan dengan penjelasan surat An-Anfal ayat 46 Pak Kiai.
3: Al-Anfal 46.
1: Iya.
3: Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wati'ullaha wa rasulahu la tatanazza'u fatabshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Ati'ullaha, taatlah kalian pada aku. Wa rasulahu, dan taat juga kepada Rasul Allah. Jadi taat kita kepada Allah harus juga taat kita kepada Rasul Allah. Wala tanaza'u, jangan kalian berselisih paham. Itu para se'ak lah. Para se'ak itu akan menyebabkan kalian menjadi gentar dan kekuatan jadi hilang. Sabar we sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Oh, ini pesan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita orang beriman ya. Pertama, kita itu harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apapun yang Allah perintahkan, Rasul-Nya perintahkan, kita laksanakan. Apapun yang Allah larang, Rasul-Nya larang, ya kita tinggalkan. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, pesan ayat ini, jangan berantem. Kalau kalian berantem, nanti kekuatan kalian jadi hilang. Yang besar itu gak ada artinya. Kita ini Muslim di Indonesia ini mayoritas. Paling banyak, paling besar. Tapi gak ada artinya. Kalau kita centang parenang. Menurang para sahabat. Makanya kita belajar dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah makhluk Allah yang paling pandai menjaga perasaan orang. Nah, inti toleransi itu nggak jaga rasa. Lamun orang nyeri ditenggel, tong nenggel batur. Kalau kita sakit dipukul, jangan mukul orang. Ya, pami orang, ayeuna boga budak. Misal gitu, kita punya anak. Sakit hati seandainya anak kita dimarahi orang tebu-bubu. Nya orang oke, pulah nyarekan undak batu tebu-bubu. Dan lain sebagainya. Jaga perasaan. Kita hidup di negara yang majemuk. Berbeda agama. Berbagai agama ada. Maka kita jaga perasaan orang. Tong ngahina agama batur, da agama orang kita mun dihina teu geunah. Tong ngahina Tuhan batur, da urang ge boga Tuhan mun dihina teu geunah. Tah komodei terhadap sesama muslim. Sesama umat Islam. Jaga perasaan. Tong sampai karena beda pendapat, masehan batur. Nah, orangnya di pasehan itu tegenah kan. Enak. Saling menghargai saja. Pesan Al-Quran ini, ayat ini. Tong para sehat. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Seandainya kalian berselisih paham tentang satu pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Selagi ayat dalil Al-Qur'an yang hadis makan bayalah itu. Yang tidak boleh itu kita beramal tanpa ada alasan. Ayo selagi-lagi pegang dalil mah. Baik, kumah dalil masing-masing kuer dipercaya na. Abdi mah dah ngelakukan iya, margi dalil na iya. Abdi mah kia dalil na iya. Yos, ayo masing-masing berpegang karena dalil mah. Akur we. Tekudu para saya. Nah, hal ETT. Kaur Gusti Allah terakhir. Wasbiru, sabar. Tong ngarasa bener sorangan, tong ngarasa hebat sorangan. Sing sabar, sabar mengendalikan diri. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang bijak. Itu ya diantaranya. Wallahu a'lam.
1: Iya. Itu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kasmo.
3: Kasmo.
1: Nah, ini pertanyaan dari Pak Khobir. Apakah sihir di zaman now begitu Pak Kiai masih ada dan masih banyak yang meyakini?
3: Banyak yang make gitu.
1: Iya.
3: Jika nama Nabi kiamat masih terus aja. Ya buktinya ketika saya pulang ceramah kemarin. Obrolan teh gitu. Jadi demi menghancurkan bisnis orang sampai tega make dukun gitu kan. kudukun nanti dikirim jin ke hotel eta teh sehingga lo bajurigan eta hotel. Akibatna kumaha? Akibatna para konsumen, para pelanggan ream tidur redinya. Naon cenah loba curigaan. Tungtungna tutup ayeuna. Tidak beroperasi, bubar karyawannya. Teteh kumaha? Demi mengejar dunia sampai kan melakukan sihir. Padahal sihir teh kufur eta teh sareng Gusti Allah. Yang melakukan sihir kufur eta teh. Sama dengan tidak beriman ai kufur teh. Tong kitulah urang mah bersaing secara sehat we. Fastabiqul khairat, sok berlomba dalam kebaikan. Orang hayang maju, kumaha manajemenna diperbaiki, marketingna diperbaiki, pelayananna diperbaiki, kualitas produkna diperbaiki. Sesana orang tawakal ke Gusti Allah, berserah diri kepada Allah. Terima kasih gitu tadi.
1: Ya, sudah terjawab Pak Khobir. Kemudian ada juga pertanyaan dari Aki Gazi. Assalamualaikum Pak Kiai, apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi dahulu sampai sekarang tetap membenci tentang kebenaran Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian bagaimana sikap kita sekarang terhadap mereka yang sama-sama ciptaan Allah? Hatur nuhun pencerahannya Pak Kiai.
3: Iya, yang menjadi dasar kebencian mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi antara diantaranya Nabi terakhir itu tidak dilahirkan dari kalangan mereka sendiri. Inginnya mereka itu Nabi itu dilahirkan dari kalangan Bani Israel. Malah Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi itu yang melatar belakangi diantaranya kenapa mereka membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nyatu ari iman mah iman we totalitas. Teu kudu pula pilih dari Allah mah bebas berkehendak untuk mengangkatnya nabinya dari kalangan mana, dari kalangan siapa itu mah terserah Allah. Hak-hak Allah. Urang mah tinggal taat we, aingnya mah percaya gitu. Terhadap firman-firman Allah. Padahal kan sebelumnya sudah dikisahkan dalam kitab-kitab Taurat itu. Nanti akan ada Nabi akhir zaman. Namanya Muhammad, sifat-sifatnya begini, ciri-cirinya begini. Sudah dijelaskan. Nah, ketika Nabi itu lahir, Nabi itu ada, Nabi itu datang. Mereka malah menolak. Nah itu mah cuma alasan-alasan saja sebetulnya ya. Bagi orang beriman mah tidak ada alasan. Sami'na wa ta'na. Kita dengar dan kita taat. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang-orang Yahudi seperti itu ya di zaman sekarang? Ya kita mah prinsipnya kan menjaga tiga ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah. Kita itu umat Islam itu dituntut untuk membangun persaudaraan. Dan persaudaraan itu ada tiga yang dibangun. Satu persaudaraan Islam. Ini namanya ukhuwah Islamiyah, artinya sesama umat Islam. Dulur urang teh kunaon sababna? Saagama. Satu. Yang kedua, dulur sanagara. Walaupun beda agama, dasarua bangsa Indonesia. Orang NTT yang beda agama, misal sama orang Bali yang beda agama, misal sama orang Papua yang beda agama, misal kan baik. Ya orang mah sarua bangsa Indonesia. Nah itu saudara, sadulur sabangsa. Kita jaga, kita rawat kebinekaan ini sehingga muncul bineka tunggal. Yang ketiga adalah dulur sebagai sesama manusia. Ini ukhuwah basyariah. Yahudi adalah sarua umat, sarua makhluk Allah, sesama manusia gitu. Yahudi mau Nasrani, mau agama apapun, sarua. Kita itu sebagai manusia, sama-sama sebagai manusia, kita jaga persaudaraan sebagai sesama manusia. Itulah yang disebut dengan ukhuwah basyariah. Demikian Aki ya.
1: Sudah terjawab ya. Kemudian ada Pak Ahmad Irwan melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kram sehat teh Widi. Aduh. Doa dari Pak Ustadz ya.
1: Begini
5: Pak, tentang masalah tadi kan sihir, atau misalkan kan sekarang masih banyak Pak manusia masih tercatat Pak dukun tuh kan. Di sini istilah begini, orang pinter, bukan orang pinter itu orang menyesarkan umat, kata setan begitu. Jadi kan selalu mitnah orang mengadukan, apalagi yang dukun itu sholat juga enggak, misalkan seperti itu. Itu kok aneh itu kan. Mereka itu masih banyak juga berbondong pergi ke dukun untuk cari segar, untuk usaha atau jodoh dan sebagainya itu kan. Nah, apakah termasuk musyrik juga Pak? Itu kan yang terhadap dukun, atau misalkan dukun juga masuk fitnah-fitnah juga orang. Misalkan saya terbuat kehilangan ini, nih coba cari orang yang begini begitu. Dan membuktikan tidak bisa membuktikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Ini kan kadang-kadang begini Pak, maaf nih ya, katakan begini, cina boga ilmu lah, cina kemana, ah ilmu nama cina ilmu ada usaha, wae cekeng teh gitu, lamun ramu sepka wae mah gitu, maaf ya itu dulu tuh kan, yang penting mah pede, budak usaha itu kan secara seperti itu tidak usah pergi ke dukun atau misalkan mani di tujuh sumur, cekeng kan gitu kan, begitu kan begitu, kan kebanyakan sebetul, nah ah waktunya sekedik-kedik teh widinya, itulah menurut Pak Ustadznya tentang masalah mau sejauh mana apa musyrik atau tidaknya orang masih percaya terhadap dukun atau dukun itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jawab salam lagi jantan tuturut rusuh. Masih musyrikkah mas bertanya kepada dukun lah, pada orang pinter yang nggak pinter sebetulnya. Menanggapi ini Pak Kiai.
3: Kalau informasi dari Al-Quran banyak, yang Al-Baqarah ayat-ayat sebelum-sebelum ini gitu kan, pelaku sihir itu kufur hukumnya. Nah, secara rinci dalam hadis dikatakan man ata kahinan aw arrofan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu shalatuhu arba'ina yawm. Siapa orang yang datang pergi kepada dukun lalu bertanya sesuatu, baru bertanya saja, datang kepada dukun bertanya sesuatu, nah itu hukumnya adalah sholat yang dilakukan, ibadah yang dilakukan ditolak oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Itu baru datangnya aja, baru nanyanya aja. Lalu siapa orang yang mempercayai dukun, mempercayai omongan yang benar. Cek si bapak anu teh bakal kieu lamun kieu bener geudingan ternyata. Tah, siapa orang yang membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia itu telah kufur. Sungguh dia itu telah kafir. Sungguh itu sama dia itu dengan orang yang tidak percaya kepada Allah. Dan nanti di akhirat akan diazab dengan siksa yang berat. Na'udzubillah. Ya, demikian Teh Widi.
1: Baik, sudah terjawab ya pertanyaan Pak Ahmad Irwan. Kami juga menyapa pendengar yang sudah menyampaikan pertanyaan beberapa di WhatsApp. Ada Eyang Anom, ada Pak Wawan Sutisna, Ibu Delis di Nagreg, Ibu Eni di Sindanglaya yang menyimak Ibu Ais Nisa juga Tawis Mancok begitu menyapa juga pendengar kita yang di YouTube Bapak Najib Abdul Kowi, Ibu Ais Sunengsih, Ibu Tintin Cantik Herawati, kemudian Ibu Kartini Aki Gazi, Ibu Eni Rohaini, ada Ibu Cucu Rohaiti, Pak Nur Sodik, kemudian Bapak Dede Encep, juga Ibu Lilis Yuningsih

0: dari Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman, bertakwa kepada Allah itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Terima kasih untuk semuanya. Pagi hari ini.
1: Yes.
0: Yes. Jag-jag. Boleh jag?
1: Goreja.
0: Goreja. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangat ya Widya Tenun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi mengupas tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 103 edisi Senin dan Selasa. Kita akan mengupas tafsir bersama narasumber kami tentunya Bapak Kiai Haji Asep Anom S.Ag.M. Sos. Terima kasih, hatur nuhun pisan untuk pendengar yang selalu setia menyampaikan apresiasinya dengan selalu menyaksikan program Mutiara Pagi, mendengarkan program Mutiara Pagi melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setelah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: rekomendasi dan kami itu memang bukan suatu yang salah, pilihan yang paling optimal kalau dari cluster ini. Next, kemudian kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan juga luar biasa. Ini data BPS 2025, ini menunjukkan pertumbuhan sektoral yang paling tinggi itu ada di akomodasi makan minum, sebanyak 13,26%.
1: Jalan raya ini itu kita turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda, tapi keluarga Kota Tasikmalaya juga harus berkontribusi, harus bersama-sama menjaga aksi kekerasan di jalan raya.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kota Bandung menyiapkan tandon air di setiap tingkat RW. 70% kunjungan wisata di Kabupaten Garut terpusat di wilayah tengah dan perkotaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya, Widya Perdani. Pemerintah Kota Bandung menyiapkan tandon air di setiap tingkat RW guna mengantisipasi terjadinya kebakaran di musim kemarau. Atep Burhanuddin melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran, khususnya dalam

0: telah memastikan ketersediaan sumber air bagi petugas pemadam kebakaran saat menangani kejadian di lapangan. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan persoalan keterbatasan sumber air yang sebelumnya pernah menjadi kendala kini terus diantisipasi. Menurutnya sumber air untuk kebutuhan pemadam dapat diperoleh dari berbagai lokasi termasuk dari wilayah kabupaten di sekitar Kota Bandung. Farhan menjelaskan untuk mendukung distribusi air ke lokasi kejadian, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Bandung juga telah dilengkapi kendaraan pompa yang dapat mengangkut sekaligus menginstruksikan air apabila dibutuhkan dalam kondisi darurat. Selain memastikan ketersediaan pasokan air, pemerintah Kota Bandung kini juga memprioritaskan perbaikan dan pemeliharaan hidran telah tersedia. Langkah tersebut dinilai penting agar fasilitas pendukung pemadam dapat berfungsi secara optimal ketika terjadi kebakaran.
1: Pada dasarnya sekarang mah air kita bisa dapat dari mana saja. Beberapa titik air memang bahkan kami ambil dari kabupaten itu sebabnya ada beberapa mobil pompa yang dimiliki oleh Damkar Bandung yang akan membawa distribusi air. Itu mah alhamdulillah insya Allah. Hidran mah yang paling penting perbaikan. Gini, ada konsep yang namanya di RW-RW teh. Sprinkle di RW, jadi kita siapkan satu toren.
0: Di sisi lain, pemerintah Kota Bandung mulai menerapkan konsep baru berupa penyediaan tandon air di tingkat RW. Sistem tersebut disiapkan sebagai salah satu alternatif sumber air ketika terjadi keadaan darurat, terutama di wilayah kebutuhan respon cepat. Menurut Farhan, pemasangan tandon atau sistem penyediaan air tersebut saat ini telah dilakukan di sejumlah wilayah di Kota Bandung. Cakupannya disebut telah mendekati 30% dari total RW yang ada di Kota Bandung.
2: Musim kemarau yang berkepanjangan, Kepala Dinas Kabupaten Cianjur, Imade Setiawan mengingatkan masyarakat agar mewaspadai berbagai ancaman penyakit seperti infeksi saluran nafas termasuk penyakit kulit. Ian Sofyan melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada wilayah-wilayah yang rentan timbulnya penyakit di musim kemarau yang berkepanjangan ini di tahun 2026. Berbagai macam penyakit yang harus diwaspadai seperti infeksi saluran napas termasuk penyakit kulit. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Imade Setiawan.
4: Dalam waktu yang panjang, tentu kita yang perlu antisipasi diantaranya penyakit infeksi saluran pernapasan karena banyaknya debu, ya paparan debu, gitu ya. Kita sarankan masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar, terutama ya. Kemudian berikutnya juga terkait ketersediaan air bersih, kan? Nah itu biasanya terjadi kekurangan ketersediaan air bersih. Penyakit yang berkaitan dengan air bersih salah satunya diare, kemudian juga penyakit kulit, itu yang perlu kita antisipasi.
3: Di saat beraktivitas di luar masyarakat disarankan menggunakan masker karena banyaknya debu di saat musim panas atau kemarau panjang. Selain itu di musim panas atau kemarau semua orang-orang menggunakan penampungan air. Namun genangan air itu menyebabkan berkembangnya nyamuk. Namun tetap harus rutin membersihkan, menguras, menutup, dan mengubur.
4: Kalau di musim kemarau begini kan orang biasanya menyimpan air, menampung air. Nah itu kalau penampungan air itu kan potensi untuk menjadi tempat berkembangnya vektor nyamuk, khususnya yang dapat menyebarkan demam berdarah. Nah itu harus rutin juga tetap menutup, mengubur, menguras, itu harus tetap dilaksanakan. Sehingga hal tersebutlah yang perlu kita antisipasi.
3: Oleh karena itu, dengan hal tersebut bisa diantisipasi, termasuk sudah membuat surat imbauan oleh Bidang Promosi Kesehatan pada setiap puskesmas di Cianjur. Namun yang lebih utama untuk kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Perumda Tirta Rangga dan BPBD Kabupaten Subang. Ratusan ribu liter air telah disuplai ke masyarakat yang terdampak kemarau panjang di 12 desa yang ada di 8 kecamatan selama kemarau panjang. Ruslan Effendi melaporkan.
5: Selama Januari hingga Agustus 2026, Perumda Tirta Rangga Subang dan BPBD Kabupaten Subang bersinergi menyalurkan ratusan ribu liter air bersih untuk warga terdampak bencana. Direktur Teknis Perumda TRS Nana Ruhana menyebut pihaknya telah menyuplai 95 tangki air bersih berkapasitas 4.000 liter per tangki, total mencapai 380.000 liter air bersih.
6: Wilayah dan setiap hari itu berapa tangki yang disalurkan oleh Pemda TRS, termasuk mungkin dari Tagana dan juga melalui BPBD, Pak.
7: Yeah. Sejauh ini dari koordinasi kami ke beberapa SKPD dan stakeholder terkait, bahwa ketika ada masyarakat Subang khususnya, utamanya yang non-pelangganan, membutuhkan air akibat dari bencana dan kekeringan, memang masih relatif kecil ya Bu ya, masih relatif kecil Pak, dan tidak rutin tiap bulan. Tetapi yang terbaru saja di bulan Agustus ada wilayah Atas atau Palasari, kemudian kami wilayah Dabuan juga ada, dan datanya mungkin nanti bisa dicek, termasuk juga yang wilayah Pamanukan atau Pantura.
5: Sementara itu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, menambahkan BPBD telah mendistribusikan 200 ribu liter air kepada 4.421 kepala keluarga atau 12.882 jiwa di 12 desa pada 8 kecamatan.
8: Datanya adalah 8 kecamatan terdampak, 12 desa terdampak, dan 4.461 KK terdampak. Kemudian jiwanya 12.882 jiwa terdampak. Kita BPBD Kabupaten Subang sampai saat ini akhir bulan Agustus kemarin telah menyuplai air, mendistribusikan air kurang lebih 200 ribu liter ke seluruh desa yang terdampak kekeringan atau kekurangan air bersih.
5: Enda menegaskan penyaluran ini tidak lepas dari kolaborasi dengan Perumda TRS, sebab armada dan sumber air bersih berasal dari BUMD tersebut. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: BPBD Jawa Barat mencatat 198 kecamatan dan 474 desa mengalami kekurangan air bersih. Laporan Sekar Damayanti.
9: Di Jawa Barat ada, di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ada beberapa wilayah yang terdampak kekeringan ya.
2: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat telah menyebabkan keterbatasan air bersih di 198 kecamatan dan 474 desa. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Barat hingga 31 Agustus tahun 2026. Pranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat, Andri Setiawan, mengatakan kondisi tersebut terjadi di beberapa wilayah pada hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, sehingga BPBD Kabupaten dan Kota terus melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang terdampak.
9: Di Jawa Barat ada, di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ada beberapa wilayah yang terdampak kekeringan ya, terutama kekurangan ketersediaannya air bersih. Yang kami catat itu dari semua wilayah di Jawa Barat ada 198 kecamatan, lalu ada 474 desa yang terdampak kekurangan air.
2: Lebih lanjut, Andri menambahkan sejumlah daerah memang sering mengalami kekeringan setiap musim kemarau karena dipengaruhi perbedaan curah hujan dan kondisi topografi. Sementara musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung cukup panjang hingga akhir tahun atau bahkan awal tahun berikutnya. BPBD pun terus memantau wilayah terdampak dan melakukan penanganan melalui distribusi air bersih, terutama di daerah yang mengalami penurunan ketersediaan sumber air dan debit sungai. Sekar Damayanti melaporkan. Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama kepolisian meningkatkan keamanan wilayah pasca bentrok geng motor yang menimbulkan korban jiwa. Nova Nugraha melaporkan selengkapnya.
10: Pengamanan wilayah di Kota Tasikmalaya terus ditingkatkan menyusul bentrokan yang melibatkan geng motor. Bahkan akibat bentrokan ini, seorang remaja meninggal dunia. Wakil Wali Kota Tasikmalaya Fiman Al-Falizi mengatakan pihaknya bersama kepolisian dan masyarakat terus meningkatkan keamanan wilayah. Pihaknya juga menerjunkan Satpol PP untuk lebih aktif melakukan patroli wilayah, terutama di daerah rawan. Fiman juga mengimbau agar masyarakat lebih memperhatikan anggota keluarga, terutama anak, agar tetap aman berada di lingkungan keluarga.
11: Depan kita akan lebih meningkatkan terkait menjaganya ketertiban, keamanan di Kota Tasikmalaya. Jadi memang simpang siur keadaannya, apapun berita itu gitu, baik atau buruknya, yang pasti adalah warga Kota Tasikmalaya gitu. Dan kita harus semua menjaga supaya aksi kekerasan di jalan raya ini itu kita turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda, tapi warga Kota Tasikmalaya juga harus berkontribusi, harus bersama-sama menjaga aksi kekerasan di jalan raya.
10: Sementara itu, untuk mengantisipasi geng motor, Polres Tasikmalaya Kota juga terus meningkatkan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Pihak kepolisian melakukan berbagai kegiatan razia, baik kelengkapan surat kendaraan hingga knalpot bising. Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota AKP H. Gadeo mengatakan pihaknya melakukan razia dimulai dari knalpot bising. Bahkan hasil razia di Jalan Baru Lanud yang dilakukan pada Sabtu malam, sebanyak ratusan knalpot bising dikatakan Haga menjadi salah satu indikasi knalpot yang kerap digunakan oleh kendaraan geng motor, sehingga pihaknya melakukan razia tersebut untuk mengantisipasi geng motor.
12: Tasikmalaya Kota sama rekan-rekan dari TNI melaksanakan penindakan knalpot brong seputaran Jalan Baru Tasikmalaya dan juga dilaksanakan di Jalan Hajet. Sampai dengan saat ini kami mengamankan 110 kendaraan bermotor roda 2 yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan semestinya.
10: Sementara itu, selain razia, kepolisian juga melakukan patroli malam di sejumlah wilayah yang dianggap rawan. Kepolisian menurunkan tim Maung Galunggung di sejumlah tempat untuk melakukan pengamanan wilayah. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Sekitar 70% kunjungan wisata di Kabupaten Garut terpusat di wilayah tengah dan perkotaan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, sisa kunjungan tersebar di wilayah lainnya seperti kawasan selatan yang hanya menyumbang sekitar 12%. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
13: Di sela rapat koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah PAD di ruang rapat Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Garut, Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya di Disparbud Kabupaten Garut, Beni Yoga Gunasantika, mengatakan bahwa kunjungan wisatawan masih terkonsentrasi di wilayah tengah dan perkotaan. Berdasarkan data di Disparbud, kunjungan wisatawan mencapai 70% di wilayah tersebut, 12% di wilayah selatan, dan 6,7% di wilayah utara. Sebagai langkah konkret, pihaknya berencana membangun pondasi penataan pintu gerbang kawasan daya tarik wisata atau DTW Cipanas tahun ini dengan konsep One Rule Service atau kawasan terpadu.
14: Ekonomi di Kabupaten Garut, nah, tentu ini seperti tadi disampaikan bahwa sektor kepariwisataan itu tumbuh cukup positif, Pak, untuk menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut. Nah, perlu kami sampaikan memang kalau melihat dari data, pertumbuhan kepariwisataan itu masih terkonsentrasi di daerah kota dan daerah tengah dan perkotaan, Pak. Jadi kalau lihat dari presentasi kunjungan kepariwisataan, di utara itu sekitar 6,7% kunjungan wisata kita ke daerah utara. Dan di daerah tengah dan perkotaan ini hampir 70%. Nah, sisanya baru di selatan, Pak, sekitar 12%. Jadi memang masih terpusat di daerah tengah dan perkotaan. Nah, sehingga kami melihat potensi seperti itu, kita akan fokus untuk menunjang terhadap pertumbuhan untuk daya dukung di daerah tengah dan perkotaan.
13: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Garut, Rizky Riz Nurdin, menyampaikan sektor akomodasi serta makanan dan minuman menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tinggi di Kabupaten Garut. Berdasarkan data BPS 2025, pertumbuhan sektor tertinggi tercatat pada sektor akomodasi dan makanan minuman sebesar 13,62%. Pergerakan wisatawan juga meningkat 26,15% dengan mayoritas pengunjung berasal dari Bandung dan sekitarnya.
15: Kembang, data kami melihat kalau kita melakukan analisis, katakanlah DLQ, gitu ya, election question, itu ada di posisi maju sebetulnya. Jadi ketika Bapak Ibu memilih bisnis akomodasi dan mami itu memang bukan suatu yang salah, pilihan yang paling optimal kalau dari cluster ini. Next, kemudian kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan juga luar biasa. Ini data BPS 2025, Ini menunjukkan pertumbuhan sektoral yang paling tinggi itu ada di akomodasi makan minum. Sebanyak 13,26%. Jadi
13: peningkatan aktivitas wisata tersebut turut berdampak pada penerimaan daerah. Pajak perhotelan tumbuh 47,17%, pajak makanan dan minuman 35,53%, serta tingkat hunian kamar atau occupancy rate meningkat 6,95%. Meski menunjukkan tren positif, Rizky menyoroti masih adanya kesenjangan antara jumlah nomor induk berusaha atau NIB yang terbit melalui sistem OSS dengan pelaku usaha yang telah terdaftar sebagai wajib pajak daerah NPWPD. Rekor tersebut menjadi forum untuk mendorong optimalisasi PAD melalui pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan kepatuhan pajak daerah.
2: Dr. Ismet Ruhimat didapuk menjabat Rektor ISBI Bandung periode 2026-2030. Target program kerjanya fokus pada peningkatan mutu perguruan tinggi dan seni budaya Ngajomantara. Marliawan Yusuf melaporkan selengkapnya.
16: Dr. Ismet Ruhimat Esen M. Hum terpilih sebagai Rektor Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Bandung periode 2026-2030. Ismet meraih suara terbanyak dalam pemilihan melalui sidang tertutup Senat Akademik ISBI Bandung yang dilaksanakan Jumat 4 September 2026. Dari total 26 suara, Ismet memperoleh 19 suara, sementara Profesor Neneng Yanti Hojanatullah Pan meraih 4 suara dan Dr. Wanda Listiani mendapatkan 3 suara dan seluruh suara dinyatakan sah. Pemilihan melibatkan 17 suara Senat Akademik dan 9 hak suara Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Ismet selanjutnya akan dilantik sebagai Rektor ISBI Bandung pada tanggal 8 September 2026 di Jakarta oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Usai terpilih, Ismet langsung mengungkap sejumlah pekerjaan rumah yang akan menjadi fokus kepemimpinannya ke depan. Salah satunya keterbatasan lahan kampus ISBI Bandung di kawasan Buah Batu, Kota Bandung yang saat ini belum mencapai 1 hektar. Selain persoalan infrastruktur, Ismet juga memastikan kepemimpinannya akan melanjutkan sejumlah program strategis yang telah berjalan, di antaranya ISBI Sabah Jabar, ISBI Sabah Nusantara, dan ISBI Ngajomantara.
17: Itu menjadi sebuah prioritas resmi dari lembaga yang harus diteruskan dan dilakukan oleh restrukturisasi kepemimpinan saya ke depan gitu ya. Itu yang penting, dan kedua tentunya ini juga program prioriti tentang pengembangan SDM yang ada dan juga peningkatan-peningkatan kualitas daya saing di internal hingga menjadi satu hal yang progresif untuk percepatan pembangunan baik secara fisik maupun secara nilai akademik seperti itu.
16: Lebih lanjut, Ismet mengatakan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing internal menjadi prioritas kerjanya. Untuk mendukung pengembangan infrastruktur, ISBI Bandung akan memperluas jejaring dengan sejumlah pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Pangandaran, Kiara Payung, dan Kabupaten Sumedang. Sementara itu, Rektor ISBI Bandung sebelumnya, Dr. Ratno Dwi Marwati, menyambut baik proses pergantian kepemimpinan di kampus tersebut. Ratno berharap Rektor terpilih dapat menjaga kesinambungan program yang telah dijalankan, sehingga perkembangan ISBI Bandung tidak terputus saat terjadi pergantian kepemimpinan.
18: Pemilihan ini saya kira pemilihan yang baik lah ya, regenerasinya juga berjalan saya kira. Jadi saya di semua kandidat itu tetap meminta untuk meneruskan program yang saya lakukan. Jadi tidak ujug-ujug selesai gitu kemudian ketika periode baru hilanglah semua yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi
16: dengan terpilihnya Ismet Ruhimat, ISBI Bandung memasuki periode kepemimpinan baru hingga 2030. Penguatan akademik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, serta kesinambungan program menjadi sejumlah agenda yang akan dihadapi kepemimpinan baru ISBI Bandung.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor tingkatkan koordinasi lintas instansi dalam penanganan kerusakan jalan untuk menjaga keselamatan dan penggunaannya. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
19: Keselamatan pengguna jalan di Kabupaten Bogor terus menjadi perhatian, terutama dalam memastikan kondisi ruas jalan dan kelengkapan pendukung keselamatan dapat terpantau dengan baik. Pemerintah Kabupaten Bogor mendorong adanya koordinasi dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat untuk menindaklanjuti berbagai informasi maupun keluhan masyarakat terkait kondisi dan keselamatan di ruas jalan. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor, Gantara Lenggana, mengatakan pihaknya akan menyampaikan informasi tersebut kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
20: Ini kan kami perlu menginformasikan ke Bandung dan juga ke Jakarta. Kan kalau mereka ini kan menangani tidak hanya di Bogor, jadi cakupannya itu kan se-Jawa Barat dan juga se-Indonesia. Barangkali ada yang lupa dari para pengamat ataupun para petugas lapangan yang di wilayah untuk memonitor ke ruas jalan di masjid. Tentunya kami yang ada di wilayah ya harus menginformasikan segera ke rekan-rekan di sub-provinsi Jawa Barat maupun dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nanti kami akan komunikasikan efektif melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
19: Selain koordinasi antar instansi, masyarakat sebagai pengguna jalan juga diimbau untuk meningkatkan kehati-hatian saat berkendara. Gantara Lenggana mengatakan, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas perlu menjadi kebiasaan bersama, termasuk bagi lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor.
20: Kami menghimbau kepada warga masyarakat selaku pengguna jalan, termasuk kami juga di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor untuk berhati-hati dalam berkendara. Tentunya ini habit kita juga harus sama-sama lah, kita introspeksi diri, jadi jangan sampai budayanya itu ingin budaya tidak tertib, harus budaya tertib untuk menggunakan jalan. Ruas jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya yang tadi keluhan dari warga masyarakat akan menjadi satu perhatian buat kami melaksanakan komunikasi ataupun koordinasi efektif dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan juga Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
19: Melalui koordinasi pemerintah dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas, keselamatan pengguna jalan di Kabupaten Bogor diharapkan dapat terus ditingkatkan sekaligus memastikan berbagai masukan terkait kondisi jalan dapat segera ditindaklanjuti.
2: Beralih ke informasi olahraga, Persib Bandung menjalani laga perdana Super League 2026-2027 dengan menjamu PSM Makassar kemarin malam di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api. Bagaimana hasil serta evaluasi pertandingan tersebut? Kita simak laporan Senpi Hilhamsyah.
21: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
22: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
21: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
22: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto. Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung menyapa Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang baru saja bersiap, kami hadirkan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Dan pendengar, kami juga akan hadirkan informasi-informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini, kondisi prediksi cuaca, kemudian dengan ke harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang tentunya kami akan hadirkan untuk Anda bersama teman-teman dari Bandung Command Center Diskominfo Kota Bandung. Untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Maisa.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Maisa, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh.
0: Aduh, jarang banget ketemu nih sama Teh Maisa di udara. Sehat tapi Teh Maisa ya?
2: Alhamdulillah sehat ya, Teh.
0: Alhamdulillah. Teh, lalu lintas sehat-sehat juga gak nih kalau dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung sendiri, Teh Maisa, untuk Kota Bandung pagi hari ini?
2: Nah, kita ke daerah tengah kota dulu ya nih, Teh. Mm-mm. Nah, tepatnya ini di daerah alun-alun Asia Afrika ini terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Nah, selanjutnya kita ke daerah Cibaduyut ini terpantau masih cukup lenggang nih, Teh, didominasi oleh kendaraan roda 4. Nah, selanjutnya kita ke daerah Bandung Utara nih, tepatnya di daerah Gerlong Setiabudi ini terpantau sudah ada sedikit antrian kendaraan nih, Teh, dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Yang terakhir kita ke daerah perbatasan kota Bandung dan juga kota Cimahi, tepatnya yaitu di Kebon Kopi, terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan cuacanya juga ini cukup cerah nih, Teh.
0: Ada prediksi hujan nggak? Masih ada prediksi hujan nggak, Teh Maisa, untuk hari ini?
2: Nah, terpantau dari BMKG sendiri ini dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam nanti cuaca terprediksi cerah nih, Teh.
0: Oh, apalagi nanti siang bentaran ya. Wah, panasnya ya, luar biasa begitu, ditambah
2: panas
0: mungkin,
2: banget.
0: Ditambah mungkin informasi juga yang sudah sampai di Kota Bandung bahwa abu vulkanik sudah sampai di wilayah Bandung Raya begitu ya. Jadi tetap selalu waspada dan hati-hati nih beraktivitas untuk para wargi Bandung dan pendengar Pro 1 RRI Bandung. Teh, untuk harga ke Pokmas ada kenaikan atau bahkan harga turun untuk ayam, telur atau cabai-cabean dan lain hal sebagainya, Teh Maisa?
2: Terpantau dari website arimbi.bandung.go.id ini untuk harganya stabil sih, Teh, di semua etalase. Nah, untuk harga bawang merah, bawang putih juga harganya stabil di harga Rp35.000 per kilogram. Lalu untuk harga daging ayam juga stabil di harga Rp40.000 per kilogram. Lalu untuk harga daging sapi ini juga stabil di harga Rp130.000 per kilogram. Nah, untuk wargi Bandung dan juga pendengar RRI, jika ingin belanja-belanja nih ke pasar, cek aja dulu di website kita yaitu di arimbi.bandung.go.id.
0: Itu dia ya. Kalau untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah pagi hari ini, Teh Maisa?
2: Terpantau untuk layanan Bandung Siaga 112 sendiri masih aman sih, Teh, belum ada laporan yang masuk ke kami, masih aman terkendali ini untuk Kota Bandung.
0: Iya. Terakhir untuk agenda pimpinan kita pagi hari ini sudah ada agenda apa, keintip gak nih, Teh Maisa?
2: Nah, untuk agenda pimpinan pada hari ini di jam 11 siang nanti, ini Bapak Wali Kota akan memberikan sambutan pada pembukaan turnamen Riung Priangan Cup yang berlokasi di Gor Koni Kota Bandung. Lalu nanti di jam 2 siang nanti, Bapak Wali Kota akan mendampingi Menteri Pertahanan Republik Sudan untuk mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, itu aja sih, Teh, untuk agenda pimpinan hari ini.
0: Iya, itu dia untuk informasi yang disampaikan dari Bandung Command Center Diskominfo Kota Bandung. Hatur nuhun Teh Maisa untuk informasi pagi hari ini. Sehat selalu, titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Command Center lainnya. Selamat pagi Teh Maisa, selamat kembali beraktivitas.
2: Selamat pagi, Teh.
0: Perbincangan kami mendengar bersama petugas dari Bandung Command Center Diskominfo Kota Bandung, Maisa.
1: Bandung pagi ini.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bagi Anda pendengar yang memang rajin atau mungkin sering menyempatkan waktu untuk berolahraga di seputar area Gasibu, khususnya Anda yang memang sering banget pakai trek lari, ini pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup total lapangan Gasibu mulai tanggal 1 September kemarin untuk dilakukan penataan kawasan menyeluruh. Jadi proses penataan kawasan lapangan Gasibu Bandung ini pendengar diperkirakan memakan waktu sampai dengan awal tahun 2027 karena memang harus mengikuti seluruh tahapan serta prosedur pengerjaan yang berlaku. Disampaikan oleh Sekda Jabar Herman Suryatman bahwa lamanya waktu pengerjaan penataan kawasan Gasibu Bandung ini sudah sesuai dengan regulasi. Jadi alasan utama kenapa pemerintah provinsi melakukan penataan ini adalah untuk menjamin keamanan, menjamin keselamatan dan kenyamanan warga yang memanfaatkan Gasibu untuk berolahraga maupun beraktivitas harian. Dan sesuai instruksi dari Gubernur Jawa Barat bahwa dalam proyek penataan Gasibu ini Pemprov berfokus pada perbaikan sarana dan prasarana publik yang sudah ada. Salah satunya perbaikan utama menyasar di area trek atau lintasan lari yang sering digunakan masyarakat. Di samping untuk menyesuaikan estetika dan landscape kawasan Gasibu secara keseluruhan. Karena menurut Herman selaku fasilitas publik lintasan Gasibu memang sudah waktunya untuk diperbaiki.
1: Bandung pagi ini.

0: Pendangkalan sungai adalah kondisi air yang tidak dapat mengisi sungai secara keseluruhan. Banyak hal yang bisa mengakibatkan pendangkalan sungai. Salah satunya penumpukan sampah. Pendangkalan sungai dapat menyebabkan beberapa masalah. Masalah terbesar yang dapat terjadi yaitu banjir. Karena banyak masyarakat tidak peduli dan membuang sampah ke sungai. Stop buang sampah di sungai untuk mencegah terjadinya banjir akibat pendangkalan sungai.
1: Bandung pagi ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
3: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis